jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dan untuk perempat seperti yang saya janjikan, saya akan informasikan untuk perakiran cuaca untuk edisi hari ini, di mana di pekan ketiga di pekan ketiga bulan Juli, di mana BMKG memperkirakan kondisi cuaca di Kalimantan Selatan bertepatan dengan kembali masuk sekolah ya hari ini dan anak-anak. Jadi BMKG memperkirakan cuaca cerah di seluruh Kalsel. Berdasarkan pantauan BMKG, waspada potensi panas ekstrim sepanjang hari di Banjarmasin, Baritokuala, Hulu Sungai Tengah, Banjarbaru, Banjar, Tapin, Tabalong, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Selatan, Balangan, Hulu Sungai Utara, dan Kota Baru yang diperkirakan cerah sepanjang hari ini dan sanak perempat. Jadi mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar hari ini dan sanak perempat, dan kami juga akan update informasi jika terjadi kembali pemadaman listrik di wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, dan juga Martapura.

0: Ini nyatu jenis semua agama ada paduan. Dalam lima agama itu ada paduan bertabrakan.
1: Akan lebih dikenal dengan miniaturnya Indonesia Kabupaten Barat.
2: Sahabat budaya, Kapul merupakan sebuah desa di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan yang memiliki banyak keunikan. Di desa Kapul, kita masih bisa menemukan tradisi tua yang masih kerap dilaksanakan setiap tahunnya oleh masyarakatnya, seperti Arubaharin, yaitu pesta syukuran hasil panen atau upacara kematian yang disebut Nimbung.
1: Ritual adat di desa Kapul memang dari yang kecil sampai yang besar seperti kemarin itu Aruh Adat Baharin. Nah, ada dua bagian yang sering dilaksanakan yang tetap terpelihara itu adalah untuk kematian, misalnya nimbuk dalam bahasa bahasa yang biasanya itu disebut membatur, itu membuat rumahan, di itu dia paling puncak untuk adat kematian. Nah, sedangkan untuk adat keselamatan atau tetamba benua atau selamatan kampung. Nah, terakhir setelah panen ya ada buanang di rumah sekeluarga, ada yang satu kelompok di balai. Dan terakhir adalah seperti baharin itu, ada puncaknya dua kelompok di balai.
2: Demikian tadi yang diceritakan Mandan, Ketua Dewan Adat Dayak Balangan. Masyarakat Kapul masih setia dengan tradisi leluhurnya, menjaga, merawat, dan melestarikannya. Masyarakat yang mendiami desa Kapul tidak hanya dari suku Dayak saja, namun di tempat ini kita bisa melihat keberagaman suku dan agama yang terjalin harmonis dan menjadikan desa Kapul menjadi desa wisata budaya.
1: Pemerintah juga mendukung dengan wisata budaya di desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan ini. Salah satunya adalah dengan melalui program pemerintah, yaitu merevitalisasi balai adat. Nah, Bapak lihat sendiri bahwa itu adalah bantuan dari Kementerian Pendidikan Pusat. Total yang sudah terrealisasi untuk revitalisasi balai terkait dengan tempat-tempat ritual adat itu ada 6 di Kabupaten Balangan yang dari pusat langsung.
2: Sahabat budaya, jika Anda ingin melihat bagaimana kebinekaan Indonesia benar-benar nyata, berkunjunglah ke desa Kapul. Hal ini bukan tanpa sebab, meski terdiri dari beragam kelompok suku dan agama yang berbeda, di desa ini tetap rukun dalam perbedaan. Seperti yang dijelaskan Sahdi, salah seorang tokoh masyarakat di desa Kapul yang kami jumpai di kediamannya.
3: Ulun Sahdi, jadi ulun dipercaya oleh Kesbangpol sebagai ketua forum pembauran kebangsaan. Yang ternyata di desa Kapul ini ada Batak, Bugis, Jawa, Ketionghoa, NTT, Sumba, ada Bali, ada Toraja, ada pokoknya adalah berbagai macam. Pokoknya 10 suku kurang lebihnya, bisa lebih. Nah, yang di sini menetap dan mereka tidak kami batasi, terserah mau keyakinan bubuannya itu apa, terserah. Dan itu ditambah lagi, akhirnya desa Kapul ini dijadikan desa binaan untuk kerukunan baik antara umat beragama maupun antar suku. Untuk desa Kapul memang bujur macam-macam suku ada di sini, bahkan orang pun pasti kada percaya kami pernah. Kepala desanya orang Jawa, BPD-nya orang Batak, RT-nya orang Jawa, ada yang dari Kalteng sana. Nah, karena kami kadang batas selama pemikiran orang itu untuk membangun desa ini, maka kami siap mempercayai. Kami kadang batasi orang.
2: Kebinekaan yang terawat di desa Kapul bukan tercipta baru-baru ini, melainkan sudah terjalin puluhan tahun silam menjadi tradisi yang terus dijaga turun-temurun. Pusat Pelestarian Seni Budaya

0: Dayak Pegunungan Meratus secara tidak langsung juga turut mendukung toleransi yang sangat kental di desa ini. Bahkan di desa Kapul juga membangun sanggar seni Wadian Tambai Balangan sebagai wadah pemersatu anak-anak dalam berkesenian.
1: Kebetulan Pak di sanggar itu, sanggar itu merupakan sebuah wadah untuk penggenerasian sebuah seni budaya adat di sini. Ada dua faktor yang sudah dijadikan. Pertama, dijadikan awalnya tuntunan menjadi tontonan. Nah, jadi yang ditontonan ini ada keluarga-keluarga kita yang suku-suku kita yang beda, boleh mereka ikut di sana di sanggar itu menari. Kami tidak membatasi karena itu sebuah tontonan, tetapi tanpa meninggalkan tuntunan. Dan untuk ranah tuntunan kami tidak tarik mereka karena itu ada batasan-batasan dan kita memahami itu. Dan dengan adanya sanggar seni, harapan kita dari keluarga-keluarga yang ada, kerabat-kerabat yang ada, dari kawan-kawan luar kita supaya memahami ini loh Dayak Balangan Halong, supaya tidak termakan isu dan informasi yang tidak jelas. Kadang informasi yang tidak jelas menyesatkan.
0: Di Sanggar Seni Wadian Tambai Balangan, anak-anak diajarkan tari-tarian dan permainan musik tradisional. Sejak dibentuk pada 5 April 2005, sanggar ini sudah memiliki puluhan karya tari-tarian, baik untuk pementasan biasa hingga untuk mengikuti berbagai festival.

0: generasi pewaris budaya Desa Kapur. Untuk generasinya udah mulai kelihatan. Salah satunya adalah melalui sanggar Wadian Tambai. Mereka suatu wadah yang untuk mengangkat terutama di lab budaya. Dan kebetulan di sanggar itu juga ada bagian yang untuk memberikan kesempatan atau membina anak-anak yang berbakat untuk terutama tetabuhan yang berkaitan dengan penunjang ritual adat itu sendiri sudah mulai berjalan, mulai pembinaan, dan mereka mulai semangat untuk berlatih. Ini adalah suatu regenerasi ke depan bahwa budaya Dayak khususnya di Kabupaten Balangan ini akan tetap berjalan atau tetap dibina dan bisa berkembang ke depan.
1: Sahabat budaya, Desa Kapur juga terkenal dengan suku dan agamanya yang lengkap, sehingga dijuluki sebagai miniaturnya Indonesia di Kalimantan Selatan. Dan dari keunikan itulah, akhirnya jadi salah satu alasan pemerintah Kabupaten Balangan menobatkan Desa Kapur di Kecamatan Halong sebagai desa wisata budaya.
0: Sesuai dengan SK Bupati Pak Saif Effendi, nah, ditetapkannya desa tujuan wisata budaya Desa Kapur. Dengan dasar di Desa Kapur budayanya lengkap. Nah, kalau agama di sini ada 5, cuma satu yang nggak ada Konghucu, jadi lengkap lah di sini. Nah, untuk agama, untuk suku, untuk budaya, ya bahkan lebih dikenal dengan miniaturnya Indonesia Kabupaten Balangan.
1: Hubungan baik antar manusia harus diutamakan, karena apapun yang dilakukan manusia pada hakikatnya selalu berhubungan dengan sesama manusia yang lain. Perbedaan suatu hal yang biasa dan bisa berjalan harmonis bila adanya rasa toleransi sosial, rasa memahami seseorang atau kelompok mayoritas dan minoritas untuk saling menghormati dan menghargai.
2: Prinsip yang harus wajib kita tanamkan bahwa di mana bumi dipijak, memang di situ langit dijunjung. Dan itu memang siapapun orangnya itu kewajaran kita dimanapun kita berada, supaya kita bisa bersanding, berdampingan, hidup di manapun kita berada, kan, untuk kewajiban.
1: Masyarakat yang minoritas beragama dan suku lain di Desa Kapur tidak pernah merasa dikucilkan. Mereka setiap agama pun kini sudah memiliki tempat ibadahnya masing-masing, sehingga dengan khusyuk bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama mereka masing-masing.
0: Terkaitan dari keharmonisan, toleransi cukup baik. Terbukti dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan ritual adat, dan selalu bekerja sama dan saling mendukung.
1: Sahabat budaya, dari kegiatan beragam tradisi budaya dan agama yang ada di Desa Kapur, Kabupaten Balangan, sinergi antar generasi muda, masyarakat adatnya, serta pemangku kebijakan berharap memberi dampak positif, baik terhadap pribadi maupun kepada masyarakat secara kolektif tetap terjaga, terus dirawat agar tidak punah meski zaman terus berkembang.

Dan sarang perempat pada pagi hari ini akan ada Universitas Sari Mulia yang akan hadir menemani Dayang Sanak nih. Kita akan ngobrol-ngobrol di Pandiran Besukan. Kita membahas tentang era digital ya, di mana harus bijak bersosial media dan menjadi pengguna yang kreatif dan juga bertanggung jawab. Nanti akan ada Salwa Saputri, Nurul Asti Amelia, dan juga Maria Veronica dari mahasiswa teknik teknologi informasi Dayang Sanak akan menemani Anda di jam 9 nanti ya, kurang lebih sekitar 15 menit dari sekarang. Kami masih menyajikan lagu-lagu Banjar untuk Anda.

RRI dengan esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budak. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Dedi, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Dedi Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Dedi kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budang, dari RRI untuk Indonesia.

Dinas Anak Perempuan semangat melestarikan budaya adat kembali terlihat di Desa Liu, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, di mana perhelatan budaya Mesiwah Paregumboh ke-8 resmi dibuka pada hari Jumat dan berlangsung hingga Minggu. Acara tahunan masyarakat Dayak-Dayak Desa Liu dan Gunung Riut ini dikemas lebih menarik. Selain ritual sakral, panitia juga menghadirkan panggung hiburan modern dan area camping untuk menikmati alam. Ada 3 venue utama untuk rangkaian acara, meliputi venue adat di Balai Adat Desa Liu, venue hiburan di panggung desa budaya dan musik, serta venue camping ground. Pengunjung bisa berbelanja di stand UMKM yang tersedia. Nah, dan sana Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauji secara simbolis membuka kegiatan seremonial tersebut, dan dalam sambutannya ia menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat. Ia mengaku semakin bangga karena banyak generasi muda yang terlibat dalam kepanitiaan dan pelaksanaan acara. Ahmad Fauji menyoroti ciri khas masyarakat Dayak yang lekat dengan alam dan menyikapi potensi wisata Desa Liu. Wabub juga mendukung penuh desa untuk mengembangkan pariwisata berbasis budaya. Namun ia berpesan agar pengembangan itu diimbangi dengan sikap masyarakat. Menurutnya orientasi pelayanan terhadap pengunjung penting, tetap sesuai dengan kearifan lokal dan juga nilai adat yang ada. Demikian Habar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Padirang Baisukan, Pro 4, RRI, Banjarmasin.
1: Selamat pagi dan salam Pro 4. Kembali Sewan Kafe hadir menemani Anda untuk pagi hari ini, dan ada Yoga sebagai operator kita, dan kita akan membahas satu tema yang menarik ya, bareng sama kayaknya Gen Z semua deh di depan saya ini dan sana. Dan kita mau bahas tentang era digital, dimana harus bijak dalam bersosial media. Topik yang kita angkat adalah bijak bermedia sosial di era digital, menjadi pengguna yang kreatif dan bertanggung jawab. Semuanya adalah mahasiswa teknologi informasi dari Universitas Sari Mulia. Ada Salwa Saputri, ada Nurul Asti Amelia, dan ada Maria Peronika. Oke, langsung aja kita mau sapa dulu tiga narasumber kita buat pagi hari ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Baik ya. Oke, Salwa yang sebelah situ ya. Panggilannya Salwa.
2: Ya, panggilannya Salwa.
1: Oke. Yang ini panggilannya Maria apa Peronika?
3: Pero.
1: Aku kenal Veronica, aku bukan ya. Veronica ya, panggilnya Veron.
3: Vero,
1: oke. Okay. Dan juga Nurul Asti Amelia, panggilannya Nurul.
3: Nurul Asti Amel juga bisa.
1: Mau yang mana atau mau nama lengkap dipanggil?
3: Nurul
1: aja ya. Oke, okay. Berarti kalian mahasiswa semester berapa?
2: Semester 4.
1: Iya. Satu kelas semuanya ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, baiklah kalau begitu sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Okay. Sebagai seorang mahasiswa dan sebagai seorang Gen Z ya, as netizen juga begitu ya. Kalian seberapa sering bersosial media dalam sehari?
2: Cukup sering bisa di kalau sehari itu kayaknya pasti ada bermedia sosial tuh sangat-sangat agak over sih aku misalnya, apalagi misalnya pelajaran juga kan, kuliah tuh harus pakai media sosial, misalnya Instagram atau gimana, jadi untuk aktivitas bermedia sosial itu sangat over, aktif banget
3: sering
2: juga gitu sebagai Gen Z.
3: Kalau dari aku pastinya pas kita bangun pagi, oh kayak apalagi kalau malamnya ada ngepost sesuatu nih, pasti bangun pagi, oh lihat siapa yang lihat
1: gitu. Oh gitu ya.
3: Kayaknya dari pagi atau kayaknya sehari, kecuali kalau sibuk aja sama mata kuliah, mungkin tuh kayak 3 atau 4 kali sehari tuh ada lihat media sosial kayak Instagram atau TikTok juga. Tapi kalau misalnya WhatsApp ya itu sering kan, apalagi kalau informasi atau komunikasi itu sering banget kan.
4: Kalau kami,
1: kami apa?
4: Tapi pasti sebatan juga. Bahkan kayak nunggu jam kelas juga kan pasti buka internet
3: gitu.
4: Kayak TikTok, Instagram, apalagi kalau kayak kata Kak Pero tadi, kalau habis ngepost story kan pasti dilihat terus tuh Kak. Buka-buka, apalagi kalau kayak IG kami kan punya IG prodi gitu Kak, ngepost muka kami nih. Pasti jadi dibuka terus.
1: Oh, iya. Gitu. Tapi kalian punya second account enggak sih?
3: Pasti.
1: Punya. Emang anak-anak Gen Z tuh emang harus punya second account ya?
2: Kalau
3: kayaknya
2: emang
3: iya.
2: Karena Kak, soalnya turun-temurun
3: karena
2: juga
3: seterbuka gitu. Itu di akun first ya.
2: Iya,
3: bahkan
2: gitu.
3: Di akun first nol postingan kalian.
1: Oh gitu.
3: Karena kan bisa private padahal
2: kan.
1: Terus yang di second account siapa yang biasanya kalian masukin?
2: Teman dekat yang dari first tuh sebenarnya kawan, tapi beberapa aja, tapi yang second yang emang deket secara personal. Jadi lebih rekat. Jadi itu sih kalau second account kawan.
1: Berarti kalau di dalam satu kelas sendiri enggak semuanya ada di second account kalian.
2: Enggak semua.
3: Bahkan di first juga ada yang enggak follow.
2: Enggak followan juga, enggak
1: teman. Oh gitu. Jadi enggak semua orang di satu kelasmu enggak follow-followan gitu.
2: Iya, enggak.
1: Why?
3: Karena prinsipnya bagi cewek ya, gengsi duluan.
2: Iya,
1: oh, gitu.
4: Karena itu kayak beberapa hal yang enggak semua orang harus tahu itu masuk di situ.
2: Iya, betul.
4: Jadi lebih bahaya lagi tuh katanya kenapa nge-CF udah di second di-CF lagi. Nah, itu aneh banget tapi kayak
2: tetap aja sih, aku kayak gitu juga kadang.
1: Serius? Masih di second account masih di close friend lagi?
2: Iya, pakai CF.
3: Aku juga walaupun di second account pernah private orang juga.
1: Why?
3: Karena semakin gak mau.
1: Ini rumit ya anak Gen Z sekarang ya.
3: Karena kadang kita ada ngepost yang kayak mungkin pas orang itu lihat siapa tahu gitu dia kasih tahu yang lain, kayak itu kita ngepost kayak misalnya ya aku kayak dapat uang gitu, tiba-tiba teman yang itu dia kasih tahu lagi ke lain, takutnya omongannya itu berbeda sama yang kita post, jadi seringkali aku bisa hate juga.
1: Begitu ya.
4: Nah terus kalau ditanya kenapa di post, ya pengen aja di
3: mengekspresikan kok.
1: Pengen aja tuh kalian memang masih perlu validasi.
2: Terkadang butuh validasi sih kalau aku. Ya apalagi kalau misalnya udah ngepost di second tapi tetap di repost di first, itu sering banget. Kayak beberapa agensi pun teman-teman aku lihat pun udah ngepostnya di second tapi tetap aja di repostnya di first. Padahal bisa aja langsung di first tapi tuh, emang mau agak rumit-rumit gitu. Ya iya, nggak tahu kenapa gitu
3: saya, ya.
1: kenapa
4: itu tuh Kak, kayak kita kan mau ngepostnya di second kan, ternyata terlalu bagus untuk di second, jadi ya udah ulun tag aja firstnya, jadi nge-repost di first.
2: Iya sih, kadang kayak gitu juga ya.
4: Misal aja ngepostnya di second.
2: Oh, semua hampir kayak gitu sih ngeliat perkawinan angkatan gitu sih kita.
1: Gitu. Tapi kalau di second account kalian emang seterbuka itu?
4: Iya sih, kayak update sehari-hari ya.
2: Iya, update aja sih
3: sehari-hari. Kayak foto-foto lagi.
2: Iya, kegiatan atau gimana.
3: Yang kayak dibilang gak bagus enggak juga gitu nah. Kayak tadi contohnya di parkiran sini.
2: Iya, kami udah foto aja.
3: Nah, gitu ya. Itu di second aja.
2: Iya, second aja.
1: Itu buat apa?
2: Buat update aja kayak guys di sini gitu.
4: Kan itu jadi ada di apa sih?
1: Kayak di kayak daily activity gitu ya.
2: Iya, activity.
4: Masuk arsip gitu nanti dibikin sorotan.
1: Oh, gitu. Berarti kehidupan kalian lebih banyak di dunia maya atau dunia nyata?
4: Nyata sih,
2: tetap masih di dunia nyata karena banyak kegiatan.
4: Karena
2: juga
4: kami di sela-sela aja sih bisa update.
2: Iya,
4: di sekarang kan ada fitur instan ya di Instagram. Bakal pakai enggak?
1: Aku enggak pakai.
2: Seru banget. Pada seru banget pakai instan kok.
1: Apa serunya? Oke, nih kasih tahu nih, mungkin ada yang enggak pakai juga nih selain aku. Apa serunya?
4: Hilang. Itu kayak untuk kami yang malu nge-update di story first, IG first, kayaknya tuh seru aja nge-pop dam-dam gitu.
2: Iya, dam di
4: foto-foto.
2: Dan itu bisa kapan aja, mau sebanyak apapun bisa.
1: Itu just foto?
2: Iya, just foto kayak gitu.
1: Just foto doang tanpa ada caption?
2: Caption bisa.
4: Bisa di caption di
1: fotonya.
4: Terus itu bisa diatur juga, ada yang bisa antara saling berteman aja di IG yang lihat, ada yang teman dekat juga bisa.
1: Itu kayak story juga kayak sehari hilang atau gimana? Atau sekali lihat aja?
4: Kayak di tap gitu kan langsung ke
1: hilang.
2: Iya, hilang.
4: Jadi nggak bisa dilihat lagi.
2: Tapi dia 4
1: oh, gitu.
2: Jam,
4: jadi seru sih itu.
1: Jadi kayak bikin kayak daily activity tapi sekali lihat doang gitu ya?
2: Iya, sekali lihat. Yang bisa banyak.
1: Nah menurut kalian itu adalah sebuah kebijakan bermedia sosial apa enggak? Udah mulai bingung nih jawabnya apa.
3: Kalau instan aku pernah pakai tapi gak terlalu sering. Awalnya juga tuh agak takut kalau setiap ada fitur baru di Instagram, takutnya soalnya kan pernah lihat berita tuh kebocoran gitu kan. Dia screenshot kan foto foto temannya itu, terus dibuat yang kayak konten gak bertanggung jawab kayak gitu.
1: Oh berarti instan pun masih bisa di screenshot?
2: Bisa.
4: Yang gak bisa tuh fitur WhatsApp sekali lihat.
2: Iya gak bisa itu.
4: Yang gak bisa tuh WhatsApp
2: sekali lihat.
1: Jadi gimana tadi? Kalau menurut Pero itu sebuah kebijakan apa enggak dalam bersosial media?
3: Menurut aku itu gimana kita menggunakannya aja dengan baik. Kayak kalau kita ngepost, ngepost yang wajar-wajar aja biar gak disalahgunakan orang.
4: Post
3: aja.
4: Post prestasi aja Kak.
1: Itu validasi gak tuh?
2: Iya,
1: butuh validasi. Butuh validasi ya. Kenapa masih butuh validasi?
2: Karena dari aku ya, karena supaya buat kayak aku upgrade nih hari ini gitu. Maksudnya kayak kalau apalagi biasanya teman di second juga maksudnya mereka kayak ih oke banget nih. Betul aku kayak aku juga harus kayak gini, maksudnya update juga butuh validasi mereka kayak aku bisa loh kayak gini juga kayak bukan kamu gitu.
1: Tapi saat kamu butuh validasi terus kemudian validasimu tidak berbalik baik oleh netizen yang melihat storymu, bagaimana misalnya nih akhirnya kamu dihujat begitu?
2: Kayaknya mungkin bakal langsung tetap Instagram kayaknya.
3: Iya kak, dia pernah.
2: Iya aku paling suka apa nonaktifin Instagram sementara gitu.
3: Dia lagi stres.
2: Iya bisa ya, seminggu, sebulan.
1: Oh gitu.
2: Iya. Tapi tetap masih bakal bisa akunnya.
1: Yang bikin kamu close Instagram sementara itu apa? Karena apa? Biasanya apa?
2: Ada masalah kak, ada lagi galau kak. Biasanya lebih ke masalah sih kayak karena mau di apa ya, kok misalnya di first tuh story orang ada yang jalan-jalan lah kayak kok
3: mau juga.
2: Wih, mau juga kayak aduh sibuk mau banget juga kayak mereka tapi kayak udah tutup aja maksudnya enggak mau ngelihat gitu. Jadi seminggu bisa, dua minggu, sebulan gitu kada pakai IG.
1: Menurutmu gitu. Lebih sehat mana pakai IG apa enggak?
2: Enggak pakai IG sebenarnya. Tapi kan untuk update biasanya lawan teman hangout apa perlu buat kenangan butuh banget juga IG masih. Tapi kerasanya berbeda banget kalau enggak pakai IG dalam seminggu atau enggak aktivasi atau ngeliat story di IG tuh beda banget rasanya kayak wah kayak rasa plong gitu.
3: Lebih tenang
2: kalau enggak pakai.
1: Kalau Nurul bagaimana POP Nurul?
4: Kalau ulun nih kenapa butuh validasi di story tadi? Karena ini ulun kan dari kampung lah, anggapnya sama kampung.
1: Dari mana?
4: Muara Tewe.
1: Oh, Muara Tewe. Sama-sama Muara Tewe.

0: Tapi pas bahasa yang dipakai bekumpai.
1: Karena Muara Tewe itu kayak memang
0: iya, kebanyakan bekumpai.
1: Bekumpai.
2: Coba Pang Iko bahasa bekumpai iya. Berdua.
1: Ella ada paham dari itu.
0: Iya, iya ada paham.
2: Paham. Kan paham lah.
1: Kadang makanya cuma kadang tuh terpengaruh bahasa dari teman daerah misalnya kayak
2: emang kamu dari mana?
1: Aku dari Banjarmasin.
2: Oh, Banjarmasin.
1: Asli Banjarmasin kalau jadi kadang terpengaruh juga nih mereka apalagi si Nurul kan bahasa teleponan sama keluarganya. Yakin ada. Jadi kayak narai aja.
0: Semenjak di Banjar dibully banget bahasa Ki itu. Mungkin udah bawaan ya kayak di sini tuh kalau di Banjar apa sih?
1: Pakai kah gitu. Iya, Pang atau iya kah?
0: Tuh, apa ya? Kihnya tuh kayak hand kayak itu nah, Kak. Kalau di sana tuh
2: coba bahasakan gimana tuh? Kalau dibahasakan dalam satu
0: kayak jangan kata. Ki gitu. Jangan dong gitu loh.
2: Oh, tapi, jangan gin gitu ya.
0: Kayak tapi itu tuh kayak
1: ejekan.
0: Di ejek gitu jadi malah enggak paham itu. Dulu tuh waktu semester 1 masih kan kalau masih ke bawah kata kayak ada teman aku pernah minta tunggu ini pas mau kuliah katanya hadangi dulu hadangi itu kayak kalau itu tuh di kampung lu tuh hadangi tuh ngajak kelahi
1: kayak hadangi kamu kayak
0: kadang kalau ulun ngomongnya Ewen kemana nah Ewen tuh mereka nah sedangkan mereka mikir Ewen tuh siapa
1: kayak miskomunikasi sebenarnya
0: tapi pas lama-lama apalagi kan udah 2 tahun ya di sini
2: iya betul
1: jadi udah bisa
0: udah hilang banget bahasa itu kayak
2: emang di sana sehari-hari bahasa bekumpai
0: iya kak bahkan di sekolah pun karena emang seputaran orang situ kan beda itu di Banjarmasin dari daerah
2: berarti jarang yang pakai bahasa Banjar maksudnya di sana
0: ada orangnya aja sih ulun kakak ipar ulun makanya bisa bahasa Banjar karena
2: kakak ipar orang Banjar
0: iya jadi kayak baru bisa pas SMP kalau ada salah
2: dan dulu ita bakumpai gitu ya iya nggak sih itu saya orang bakumpai gitu kan
0: ulun ulu
2: bakumpai oh gitu ya iya. Oh, kamu belajar sama mereka.
0: Ini main paham dah kak.
2: Tapi kamu pernah nggak sih kayak kayak misalnya ini ngomongin orang gitu ya, even teman kamu sendiri gitu, terus kamu pakai bahasa bakumpai biar mereka nggak ngerti.
0: Masalahnya kak,
2: kan ada temanmu yang bisa bahasa bakumpai nih, si Pero.
0: Enggak sih, soalnya lumayan paham nggak sih, soalnya bahasanya nggak sesulit itu.
1: Karena mirip-mirip aja, bisa dengar kayak oh arahnya kesini nih kalau ngomongnya gitu, jadi kayak nggak terlalu.
2: Atau misalnya kamu bikin story pakai bahasa bakumpai gitu biar nggak ada yang paham gitu.
0: Pernah, karena followersnya orang Tewe juga.
2: Oh gitu.
0: Kalau Universitas Sari Mulia juga kak, itu isinya orang-orang
1: Kalteng.
2: Oh kenapa?
0: Isi orangnya Kalteng.
2: Kenapa jadi kebanyakan orang Kalteng di situ?
0: Gak tahu ya, pokoknya bahkan ulun tiba-tiba satu angkatan sama ada sepupu ulun.
2: Oh gitu.
0: Gak tahu. Oh kamu orang ini iya. Ternyata sepupu. Gak kenal.
2: Sama sepupu kamu gak kenal?
0: Ini sepupu jauh soalnya.
2: Oh gitu.
0: Mamah kan pindah ikut bapak kan ke Muara Tewe. Jadi gak terlalu kenal dari keluarga ibu.
2: Anak-anak Gen Z sekarang emang gak kenal sama keluarganya ya?
0: Males aja kumpul keluarga.
1: Iya males kayak.
2: Kenapa? Nah ini aja. Kenapa nih? Ini jadi pertanyaan, selalu jadi pertanyaan yang kenapa malas kumpul keluarga di momen Lebaran atau kamu Natalan ya? Nah kenapa?
0: Kalau ulun nih ditanya kapan nikah, padahal masih muda kan? 20 tahun. Kayak soalnya di sana udah biasa kan nikah muda gitu. Tapi ya yang gak mau gitu loh.
2: Kok kamu nepuk Pero sih?
0: Temen kami banyak banget yang nikah.
2: Tapi emang di kamu Protestan atau Katolik?
0: Oh Protestan.
2: Di Protestan sendiri, apakah banyak nikah muda juga di sana atau enggak?
0: Kebetulan ulun punya sepupu yang masih umur belasan, 15 tahun. Itu sudah punya anak.
2: Oh gitu.
0: Jadi sepupu ulun tuh bisa dihitung yang belum menikah sih seberapa termasuk kondisi
2: kamu sendiri?
0: Iya, yang perempuan saya sendiri sih.
2: Yang belum menikah. Oh, dan maksudnya yang keluar dari mana? Kamu tadi dari mana?
0: Muara Tewe.
2: Yang keluar dari Muara Tewe untuk mengenyam pendidikan begitu? Atau semuanya di sana pendidikannya nggak kuliah?
0: Kalau termasuk di kampung Lun sendiri itu kan di kampung ya. Kalau Nurul kan agak dekat kota. Di kampung itu masih melekat sama hal mistis sama.
2: Kampung apa namanya?
0: Desa Pendreh.
2: Pendreh.
0: Ya.
2: Okay.

0: sama masih tradisi-tradisi yang kayak kayak misalnya kita bahkan orang di sini pernah merasakan ya, kayak ngapain kuliah jauh-jauh gitu. Dan kebetulan orang anak tunggal perempuan, ada orang yang ngomong ke mama ulun tuh ngapain ngelepas anaknya jauh-jauh perempuan juga, nanti kalau kenapa-napa pulang bawa malu kayak gitu. Pernah juga karena saking nyetrennya lah hal kayak gitu di sana kayak gitu. Kadang juga ada yang tetangga gitu, dia lama nikahnya, kayak kenapa lama nikah, nanti keburu tua, kayak semuanya diomongin.
1: Iya, kayak gitu. nikah padahal nggak penting ya pokoknya.
0: Bahkan yang sudah nikah,
2: menurutku nggak penting nikah itu.
1: Bahkan yang penting sih.
2: Kamu nggak mau nikah?
1: Ya kalau maksudnya kak bukan nggak mau nikah, tapi kan
2: nikah itu enak loh.
1: Iya kalau orangnya tepat
2: iya.
1: Terus matang juga.
3: Iya, harus dari aku pun kalau untuk nikah tuh apalagi sekarang banyak kasus-kasus cerai yang muda lah apa gimana.
2: Kalian emang umurnya berapa sih?
3: 20.
2: Aku 20. Kamu berapa?
1: 20.
2: Kok 20. Kamu manggil kakak tadi sama Pero?
3: Ya seumuran aja kayaknya.
2: Masih 20-an ya.
3: Iya, 20-an.
2: Tapi target menikah kapan?
0: Gak bisa ditarget.
3: Gak bisa target, kan masih banyak dicapai kayaknya nih.
2: Oh gitu sekarang. Ya. Berarti emang kalau dari Vero sendiri emang dari desa Pendre tadi
0: ya.
2: Semua rata-rata sepupumu
0: tuh bisa dihitung berapa? 5.
2: Kamu yang pengen kuliah atau ibumu atau apa ayah ibumu yang mendorong?
0: Kalau Lunci memang dari kecil dididik pendidikan nomor 1 gitu. Karena kebetulan kalau lingkup keluarga Lun tuh memang om atau saudara mama tuh memang berpendidikan gitu. Jadi muncullah dari diri tuh pengen kayak keluarga, enggak jangan kayak gitu.
2: Tapi mama papamu apa? Pekerjaan.
0: Kalau orang tua sih kebetulan mama tamat SMA aja.
2: Enggak, maksudnya pekerjaannya apa?
0: Kalau mama tuh bantu di staf desa aja.
2: Oh, staf desa. Tapi di kantoran berarti?
0: Di belakang kantor enggak juga. Pokoknya di desa kayak gitu aja.
2: Kayak perangkat desa gitu ya. Kalau papamu?
0: Kalau bapak kayak campur-campur gitu aja. Soalnya pernah di perusahaan, tapi karena perusahaannya tutup, jadinya ngurus sawit aja.
2: Oh, sekarang ngurus sawit. Banyak tuh duitnya ngurus sawit ya. Apalagi kalau sawit sendiri ya. Kayaknya iya deh. Dia tadi kayak iyanya agak lambat gitu.
0: Sawitnya turun.
1: Sering di ini juga kan, dicuriin.
2: Curiin siapa?
1: Orang di sana, soalnya kalau mahal tuh serem banget kak, bisa ngesempet gitu panen, sudah dipanen orangnya kan pak.
2: Oh gitu ya, masih ada
0: ini
2: terjadi.
0: Ini sawitnya banyak.
2: Oh gitu, kalian sama-sama punya sawit nih. Panen ya anak-anak buah sawit berarti nih.
1: Ini pulang nih jadi kuli.
2: Pulang jadi apa?
1: Jadi kuli.
2: Jadi kuli apa? Kuli sawit.
1: Kuli sawit.
2: Berarti emang di keluarga emang pendidikan.
0: Kalau kedua orang tua sih.
2: Berarti kalau sosial media di sana bagaimana kalau kamu pulang? Apakah saudara-saudaramu, sepupu-sepupumu, keluargamu juga melek teknologi di sana?
0: Kalau teknologi ya, di sana pakai. Sudah mendominan. Kayak orang tua juga kayak umurnya kayak 58-an itu main TikTok
2: gitu. Oh begitu.
0: Iya, sudah
3: parahnya sekarang live. Udah enggak gaptek lagi ya
2: mungkin. Live like ngapain? Live
1: nyanyi
2: lagi.
1: Biasanya,
2: oh gitu.
1: Iya. Berisik banget itu, Kak.
2: Iya. Oke, seru ya. Berarti kalian yang dari jauh datang ke sini untuk mengenyam pendidikan biar melek teknologi gitu ya. Oke, lalu seperti apa harusnya anak muda yang bertanggung jawab dengan teknologi yang dipegang ya? Nurul dulu deh.
1: Nurul
2: dulu.
1: Menurut Ulun kayak ini sekarang kan media sosial sensitif banget kan kak, kayak kita ngepost apa nanti tiba-tiba ada yang kayak ngerasa kesindir, padahal kita nggak nyindir, kayak misalkan ngepost
0: captionnya
1: kegiatan-kegiatan yang aktif, dikira kita ini contohnya Ulun ya, pada tahun lain kayak Ulun ngepost lagi apa gitu, dikiranya anu apa sih kayak pamer banget ini pendidikan gitu, padahal Ulun tuh yang ngepost ya kemauan diri sendiri dan butuh validasi juga, karena semalam tuh Ulun ada kena omongan kayak ngapain kuliah anu mending kerja, cewek juga kan nanti ke dapur juga ya. kan kita bakal ngedidik anak juga ya nanti.
3: Iya.
1: Dia harus sekolah terus dari orang tua ulun juga. Kayak pendidikan tuh wajib, apalagi anak perempuan satu-satunya. Terus
2: kamu saudara berapa?
1: 3.
2: Nomor?
1: 2.
2: Nomor 2.
1: Perempuan. Okay. Jadi
2: diapit cowok-cowok gitu ya.
1: Pokoknya ulun tentang pendidikan harus nomor 1. Kada boleh kada kayak gitu.
2: Abangmu?
1: Abang ulun UT aja.
2: Oke. Okay. Tapi kuliah juga ya.
1: Iya. Mm-hmm. Jadi sudah kerja kan, dan keluarga ulun tuh kayak keluarganya Vero tadi. Mm-hmm. Memang pendidikan nomor 1 sih, dan ulun suka aja gitu di media sosial ngupload kegiatan kuliah. Jadi kalau orang bilang sok banget ya enggak apa-apa, ulun suka malah. Ulun post lagi.
3: Biar tambah panas ya kan.
1: Happy. Karena teman ulun tuh kami dulu berlima SMK nikah semua kak, tinggal satu teman ulun, jadi ulun ini malas pulang kampung karena sisa satu temennya
2: gitu. Kan,
1: kayak terus sekarang mereka agak minder gitu sama ulun. Mungkin karena dia ngurus anak juga kan, jadi ulun bingung juga kan, nyeminder bagian mananya nih kan. Pilihan sendiri kan kak. Jadi ulun agak males sih ngepost lagi sebenarnya, takutnya merasa minder. Tapi itulah,
2: tapi deh. Emang penyakitnya anak-anak Gen Z ya. Kalau aku sendiri tuh ngeposting apapun itu nggak perlu validasi orang. Aku memposting itu untuk publikasi dan kesenangan diriku sendiri.
1: Happy aja kan kak.
2: Happy apapun pendapat orang, misalnya nih aku lagi di mana atau lagi ngapain atau aku lagi nge-post apa gitu, aku nggak peduli dengan omongan orang. Karena biasanya di dalam postan aku tuh ada penghargaan untuk orang lain. Misalnya nih ada temanku yang ngasih aku hadiah, misalnya barang branded, aku akan post buat ngucapin terima kasih. Bodo amat lah kalau orang misalnya ih pamer barang branded, ya suka-suka aku. Facebook misalnya, sosial media aku ya aku yang pegang. Kalau nggak suka ya udah nggak usah dilihat gitu loh. Jadi aku nggak akan merespon apapun yang negatif masuk ke aku gitu loh. Karena apapun yang aku respon biasanya akan menjadi hal baik untuk orang lain. Misalnya aku ngepost aku lagi makan di mana, ada yang tanya, Wan berapa harga makan di situ, enak nggak? Ya. Kan jadi referensi buat orang lain kan. Akhirnya jadi kebaikan gitu loh. Jadi aku ngambil filter yang baiknya aja. Tapi kalau yang nggak baik, misalnya nih, Allah so kaya apalah segala gitu kan, indis ekonomi orang lagi pada ini tapi kamu ngepostingnya ini gitu. Ya aku bodo amat, kalau kamu gak suka ya skip aja gitu loh. Karena aku memberikan informasi untuk orang lain yang memerlukan informasi itu gitu loh.
1: Ya udah. Dan ulun juga takut gitu komen-komen negatif. Kakak takut gak?
2: Enggak dong.
1: Enggak di kayak kita ngekomen negatif tentang orang, ulun enggak berani di sosial media karena
2: aku mau komen negatif ke orang. Oh, enggak pernah.
1: Enggak berani.
3: Kalau ada energi orang komen jahat gitu maksudnya. Padahal
2: aku lebih kalau ada apapun aku enggak mau ngurusin orang sih sebenarnya. Jadi maksudnya kalau aku ngelihat yang enggak baik, even itu temanku, aku akan menegur dengan baik-baik, misalnya sebaiknya begini, tapi tidak dengan kata-kata negatif.
1: Kayak kok ada energinya gitu, apalagi kalau kakak buka IG atau tweets gitu.
2: Berarti mereka nggak ada kegiatan.
3: Iya, pengangguran.
2: Jadi mereka pengangguran. Kalau ngurusin hidup orang, kalau orang yang sibuk tuh nggak akan ada waktu gitu buat nimbrung di urusan orang lain.
1: Itu kan maksudnya jejak digital kan kak.
3: Iya.
1: Berani gitu loh, kayak terus di situ mukanya terpampang lagi.
2: Kebanyakan mereka itu nggak mikir efek kedepannya, gitu loh. Kebanyakan gitu. Itu sih biasanya yang terjadi di apa ya, di anak-anak Gen Z ya zaman sekarang. Karena kalian kan lebih suka sesuatu yang pendek ya, maksudnya kan kalian ngeliat reels Instagram itu kan semuanya pendek ya. Jadi cara berpikirnya pun juga jadi akan pendek
3: karena itu di stuck video itu aja kan.
2: Dan kalian pasti akan bosan kan kalau ngelihat video yang durasinya lebih dari 2 menit. Pasti akan langsung skip kan. Nah itu kalau di psikologi, aku kan belajar psikologi tuh, orang-orang yang belajar psikologi tuh akan mempelajari itu. Jadi emang anak-anak Gen Z zaman sekarang tuh rata-rata mereka tuh sukanya yang short term konten gitu. Jadi kalian lebih suka yang melihat sesuatu itu dalam konten pendek, tapi kadang tidak paham maknanya apa. Makanya kadang banyak orang-orang yang berkomentar negatif tapi dia gak ngerti apa yang dia lihat gitu loh.
1: Lagi hooknya kan kayak membawa ke arah
2: Iya, kebanyakan provokatif kan gitu.
3: Padahal mungkin sebenarnya di baliknya tuh enggak seperti itu. Bayangan tuh kayak gitu tuh, padahal videonya singkat nih, tapi pas diteliti lagi, dijelasin, diklarifikasi, enggak kayak gitu.
2: Nah itu kalau aku mah termasuk orang yang bodoh amat. Apapun orang mau misalnya ngomongin aku tentang misalnya Awan itu gini-gini-gini loh. Terus ada yang mengkonfirmasi nih, Wan, kamu bener kayak gini-gini-gini-gini. Lah kamu kata siapa? Kata dia, ya udah tanya dia. Jangan tanya aku karena itu bukan aku gitu. Lebih ke situ sih, karena kalau kita menerima semua energi negatif dari orang, ya tadi bakal tutup buka Instagram terus tuh kayak yang di sebelah situ tuh.
3: Tapi emang lagi mau gitu, lagi apa hirup pikuk dari IG aja sih, mau nggak IG dulu deh gitu.
0: Jadi lihat IG-nya di HP aku.
2: Tapi tetap ngeliat di HP orang lain sama aja.
3: Tapi nggak serencak itu kok, cuma emang nggak buka.
0: Wen dia punya IG katanya.
2: Dan kalau aku sendiri buka-bukaan aja, aku mau even ya misalnya nih aku lagi sepulgar itu pun aku akan tetap posting. Karena aku mempublikasikan, bukan memvalidasi diriku. Jadi orang bodo amat, mau terserah orang melihatnya dari sisi apa gitu. Jadi kita manusia punya sisi gelap dan terang ya. Jadi enggak semua orang baik gitu loh. Kadang sorry kayak yang berjilbab dan bersorban aja, kelakuannya malah naujubillah ya, sorry gitu ya. Tapi ya just be yourself aja, jadi diri kamu sendiri aja. Kamu mau ngapain ya udah posting aja. Orang mau ngomong apa ya bodo amat.
0: Kita gitu. Ngepost yang positif juga enggak mesti pemikiran orang positif.
2: Iya, dan kalau dia merasa tersinggung dengan postingan kita, berarti yang salah dirinya, bukan postingan kita.
0: Kenapa ngerasa?
3: Iya, harusnya dia introspeksi kayak kenapa jadi.
2: Nah, itu kalau orang yang merasa dirinya salah, dia akan introspeksi, tapi kalau orang yang merasa dirinya enggak salah, dia akan mencari pembenaran dengan apapun itu.
3: Dengan pembenaran-pembenaran lain yang itu sebenarnya enggak
0: benar.
3: Enggak make sense, enggak nyambung gitu.
0: Jangan nyindir orang.
2: Aku nyindir-nyindir aja di Instagram. Ya aku sengaja kadang aku sindir orangnya. Lu baca ya syukur, kalau enggak ya enggak gitu.
0: Bukan tipe kayak gitu sih, enggak yang di media sosial. Tapi bingung juga orang yang nyindir-nyindir di media sosial itu kenapa, ada banget energinya.
2: Tapi tanya itu aja deh sama Ralin. Aku enggak pernah ngeposting yang negatif kan Ralin. Pasti kata-kata quotes kan yang aku posting. Iya, gitu. Jadi emang kita harus mempublikasikan, bukan memvalidasi, ya kan Radin ya, gitu. Jadi apa nih tanggung jawab kalian sebagai seorang mahasiswa teknologi informasi yang harus memfilter informasi yang masuk lewat teknologi yang sudah semakin pesat ini gitu.
0: Pas kalau
2: Pero.
0: Kalau menurut aku, kayak yang kesimpulan dari Nurul merasakan.
2: Nurul menyimpulkan udah ya?
0: Enggak, udah dari ceritanya. Media sosial, kita menggunakan media sosial itu yang pertama itu mungkin berpikir teliti sama melihat sesuatu itu jangan dari postingan. Kayak kata Nurul, dia ngepost tentang prestasi tadi. Tentang prestasinya. Terus temannya kayak minder, padahal kan Nurul sebenarnya itu hanya ingin memberikan motivasi. Harusnya temannya itu bisa kuliah juga, kayak gini, tetapi mungkin pikiran temannya itu Nurul pamer, pamer, dia bisa kuliah, aku enggak, kayak gitu. Yang pasti sih kuncinya kita berpikir positif aja. Sama banyak kan di media sosial, apalagi tentang politik. Kemarin itu kan aku baru ada baca berita juga tentang wakil presiden Universitas Indonesia itu Fatimah Zahra kalau nggak salah. Dia mengkritik politik tentang MBG. Terus saya baca nih di komentarnya ada bapak-bapak yang komentar, itu profilnya bapak-bapak sih. Katanya, padahal katanya kuliah itu kan ada kip kuliah dan segala macam, kenapa bilang bahwa makanan MBG itu tidak penting katanya. Karena si Zahra, Fatimah Zahra itu bilang MBG itu nggak penting. Padahal yang dimaksud Fatimah itu anak-anak Indonesia itu perlu pendidikan yang lebih banyak lagi tentang dananya, bukan makanan gratis, tetapi masyarakat menganggapnya itu beda.
2: Oke, menurut kalian bagaimana penting kah MBG?
3: Jangan bahas itu, jangan bahas nih.
2: Enggak, aku nanya kan kan menurut opini kalian, misalnya nih menurut pendapat saya, kan bukan pendapat orang lain.
0: Kalau BG itu penting sih. Saya sendiri jujur nggak pernah merasakan ya MBG karena kami sudah kuliah. Tapi merasakan untuk adik-adik di bawah kami itu lumayan penting juga sih. Tapi ada yang lebih penting gitu, bahwa pendidikan anak Indonesia gitu. Harusnya ya makanan memang penting untuk mereka berpikir, untuk mereka belajar. Tapi harus diseimbangkan juga dengan dana dari pemerintah untuk mahasiswa di Indonesia, karena banyak kan sekarang kuliah aja salah sasaran gitu. Yang seharusnya dapat yang seharusnya dapatnya anak-anak gak mampu, tapi yang dapatnya malah yang lumayan mampu kayak gitu. Mungkin bisa lebih diteliti lagi.
3: Selektif.
0: Dan aku nggak menyalahkan sini MBG nggak penting, itu emang penting MBG. Bahkan kalau kami dikasih MBG pun mau. Apalagi kami anak kos gitu. Nah itu dari komentarnya Fatimah Jara, wakil Presma BEM UI, itu banyak menempatkan komentar negatif. Dan menurut aku itu yang salah netizen sih, karena netizen menganggapnya gimana ya, komentar isi dari percakapannya mereka tuh agak buruk, padahal yang Fatimah Zahra bilang tuh benar kayak gitu menurut aku sebagai mahasiswa.
2: Okay.
0: Jadi kuncinya kita menggunakan media sosial tuh harus bijak dan juga harus teliti menganggap. Belum tentu yang orang pikirkan itu buruk, itu kita jangan anggap itu buruk, karena kita harus ingat dulu kita ngeposting untuk apa. Kayak kakak bilang tadi, untuk publikasi kan. Nah untuk publikasi, dan jujur juga aku ngepost kadang untuk publikasi, kadang validasi. Oh orang kayak misalnya, oh aku dapat juara nih, orang harus lihat dong kayak gitu. Apalagi aku kan ngerantau, orang-orang di kampung aku harus lihat kalau aku kuliah di sini baik-baik aja gitu, nggak kebawa pergaulannya apa kayak gitu kan. Jadi orang harus lihat, oh bawa Vero tuh pintar kayak gitu.
3: Validasi banget.
0: Iya, kadang emang kayak gitu. Kali itu benar. Ya.
2: Jadi perlu MBG gak buat bisa makin pintar? Nurul, ayo Nurul.
3: Aduh kak, ini gak terlalu ngikutin politik soalnya, gak suka.
2: Enggak, aja. Gak harus politik, aku cuma minta pendapatmu. Menurutmu MBG itu perlu apa enggak?
3: Iya, penting banget sih ini. Kok penting?
2: Lah dia bingung mau jawab apa.
3: Iya, kalau tepat sasaran, dan yang pengelolanya juga kayaknya harus diperbaiki. Kan itu banyak sekarang kan kayak pengelolanya aja gak sih, kayak gak bener ya, kayak beracun atau apa.
0: Iya, niatnya bagus, mungkin caranya jarang.
3: Caranya sih.
0: Dan itu membuat masyarakat berpikir negatif kayak gitu.
4: Lagi buat kalau mahasiswa yang kayak dananya apa gimana, orang dibaliknya gitu.
3: Mahasiswa-mahasiswa itu sensitif banget ya.
4: Ada mungkin MBG itu penting. Dari aku pun sebenarnya itu mapu-mapulu sih, karena ada yang anaknya SD atau gimana sekolah bilang MBG itu penting karena katanya dia orang tidak mampu, dan terus di rumah dia makannya dapat dari MBG itu. Tapi sebenarnya untuk banyak orang negatifnya, positifnya juga, negatifnya maksudnya itu mungkin ya tadi benar, kayak nggak tetap sasaran, terus kayak dibalik orang di belakang pembinanya yang mungkin masih mau yang nilep ke apakah, jadi itu yang membuat stigma negatif juga. Untuk pendidikan pun sangat sebenarnya lebih okay pendidikan sih sebenarnya, karena masih banyak juga sekolah-sekolah yang masih anak yang gak dapat pendidikan yang memadai seperti di kota-kota gitu sebenarnya.
2: Oke, ini ada pertanyaan yang masuk dari Nur Azmi Razimah. Menyimak, dan menurut kalian lansia umur 70 tahun ke atas menggunakan HP apa enggak katanya?
3: Menggunakan enggak sih kalau sekarang?
2: Apalagi yang sekarang? Kamu lihat aja deh di keluarga kamu.
3: Menggunakan banget kak. Mana ini kan kayak kalau kita datang nih ketemu, terus dia kayak minta iniin WhatsApp misalkan, diajarin suatu fitur, dia kecanduan. Contohnya keluarga aku ya, kayak diajarin VN nih, dia nge-VN terus, kayak ya Allah sudah stop gitu loh. Jadi lu gak mau lagi ngajarin, terus kayak mereka suka banget gitu main media sosial, kayak berlebihan sih termasuknya. Kalau sudah megang
4: candu gitu ya, susah sih.
3: Mungkin banyak temennya gitu.
4: Iya, karena
3: seru juga mungkin dia nggak ada kegiatan.
5: Asal jangan hal negatif aja sih.
3: Iya betul.
5: Kita batasin HP-nya.
0: Kalau dari aku umur berapa tadi kak?
2: 70 ke atas. Oh, 70 ke atas. Itu yang panjang-panjang umur tuh.
3: Iya, itu sehat walafiat.
5: Itu bonus sudah.
0: Kalau di kampung aku tuh ada nenek-nenek, ya lumayan tua juga. Aku nggak tahu umurnya ya, kayaknya 70-an ada jauh. Pertama kali pegang HP, kebetulan dia tuh nenek dari teman aku. Nah, pertama kali dia tuh karena ulun sering main ke rumah teman ulun, dia minta ajarin gimana cara main TikTok. Jadi kami ajarin bukanya gini kayak gitu. Nah, lama kelamaan besok-besoknya yang kayak Nurul bilang tadi kecanduan. Di FYP dia main TikTok juga, lagunya lagu dangdut gitu. Nah, berhari-hari, berbulan-bulan akhirnya dapat pacar.
5: Tuh.
0: Jadi nenek-nenek itu dapat pacar dan kayaknya mau nikah deh.
2: Menurut lu positif enggak itu?
0: Kalau menurut aku sesuai cara menggunakan aja sih. Kalau nenek itu kan karena kalau nya positif ya mungkin oh dia mau menghubungi cucunya yang jauh atau apa kayak gitu. Nah, itu menurut aku positif. Tapi kalau ingat usia kayaknya enggak cocok juga deh. Kalau terlalu gitu. Soalnya kan takutnya namanya orang tua, bisa-bisa nanti ada orang yang iseng. Oh katanya cucunya tabrakan, transfer dong gitu. Nah, bisa buat penipuan. Kan orang tua tuh gampang, sangat gampang di gampang percaya sama hal kayak gitu. Jadi mungkin sebenarnya itu positif. Aku nggak bilang positif dan negatif, tapi bagaimana cara menggunakan aja dan bisa diawasi sama cucu-cucunya.
3: Iya betul, masih ada orang yang paham
0: supaya nggak
3: gitu
0: terjadi hal yang nggak kita mau atau yang aneh-aneh kayak gitu. Nah, kayak cucunya penipuan juga.
3: Iya.
0: Gitu.
3: Apalagi sekarang tuh marak banget AI.
0: Iya.
3: Jadi literally tuh
5: ini apa nak? Itu AI.
3: Iya itu apa nak? Harusnya makanya harus benar-benar tetap orang tua wajib, masa pagi kalau misalnya anak kan rantau terus ninggalin orang tua kan tetap harus diawasin media sosial, nelpon atau gimana, tetap harus juga maksudnya bagus, tapi emang itu diajarin tetap, maksudnya yang ini dipilih lah, dipilah yang ini nggak boleh loh bu misalnya atau bapak gitu,
5: pokoknya jangan diajarin aja
3: ya, hal-hal yang maksudnya yang misalnya kayak WhatsApp aja, telepon, chatan gitu, kamera gitu.
2: Oke. Kalau kreatif, seperti apa kreatifnya seorang anak muda dalam bersosial media?
3: Kreatif. Kalau kreatif kayaknya kalau dari lu ngelihat dari media sosial tuh mungkin dikasih video-video singkat tapi editannya tuh lucu, rame gitu. Karena biasanya kalau ada nih suatu konten anak mahasiswa bikin video atau gimana, terus editannya seru banget nih, kayak rame banget, meme-nya tuh yang terbaru. Misal kayak meme apa gitu.
2: Penting gak tuh Ibu Ralin?
3: Iya, karena di komennya tuh pasti komennya ih seru banget kontennya, maksudnya rame banget editannya dah, gitu. Jadi kayak penting sih kreatifnya tuh dalam bidang misalnya gitu, editingnya, terus gimana cara tata letak si pembawanya gitu. Dari itu kayak gitu sih kreatifnya.
2: Kalau menurut Nurul, apakah kreatif itu bisa menjadikan cuan nih?
5: Bisa,
3: pasti itu bisa
5: banget. Kayak itu contohnya video tadi kan kak, meme-meme sekarang endorse juga kan.
3: Iya,
5: mereka
3: kenceng
5: harus
3: banget,
5: kayak jago banget nih dari hooknya, pemilihan hook atau pemilihan kata-katanya, terus tambahan-tambahan editan meme gitu,
3: atau kayak istilah-istilah ya,
5: jadi orang tuh nontonnya bertahan gitu. Loh kayak betul. Lagi kayak kata kakak tadi kan, orang kalau udah nonton 2 menit gitu bosan gitu loh, jadi kayak gimana pembawaannya terus editan-editan gitu penting banget untuk menghasilkan cuan.
2: Lalu bagaimana tantangannya supaya orang nggak pindah di orang-orang yang suka apa namanya konten-konten yang pendek gitu, yang under 1 menit, terus kemudian ada konten yang harus menjelaskan selama 3-5 menit gitu. Tantangannya gimana Vero? Supaya orang tetap akan stay dan melihat.
0: Kalau menurut aku sebuah video yang pendek, tapi jujur aku juga kalau lihat video yang panjang terus gak menarik itu, ah apaan sih gitu, skip. Nah apalagi kan sekarang tuh tren video AI yang jadi cerita-cerita gitu ya.
3: Iya,
0: itu kan lumayan panjang dan aku nonton itu sampai habis
3: karena
0: dan
3: penasaran kan,
0: karena penasaran sama gimana antar mukanya bagus kayak suaranya tuh kayak bernada misalnya mendongeng atau apa gitu ceritanya, terus yang kedua gaya bahasanya, yang ketiga itu visual-visual kayak misalnya kartun, oh, rambutnya bagus kayak gitu. Maksudnya kulitnya putih, enggak pokoknya harus menarik kayak gitu. Dan kuncinya menarik aja. Sama dari editannya kayak orang bilang tuh estetik apa?
2: Estetik.
3: Estetik.
0: Harus yeah, kayak gitu.
2: Dan estetik ya.
0: Jujur dari aku tuh yang paling penting tuh bahasanya. Karena setiap orang kalau datar kita pasti kayak ih apa sih nggak seru. Kalau menurut aku ya sebagus apapun editannya, kalau suaranya nggak menyambungkan sama narasinya itu nggak menarik.
2: Terus?
5: Aku sih kayak pembawaannya sih kak, kayak misalkan
2: pembawaan siapanya, AI-nya atau orangnya?
5: Misalkan video AI itu kan aku lebih suka nonton edukasi gitu kak, daripada yang cerita-cerita gitu kayak tentang kulit atau apa gitu. Kayak seru aja kayak dia jadi apa sih, jadi kulit ya, seru
2: jadi kulit
5: kan
2: apa?
3: Jadi kulit apa?
5: Gitu.
2: Oh ya aku ini gitu, nah, aku itu kutil gitu ya.
5: Ya begitu kayak dia menjelaskan dari POV dia. Nah aku suka nonton itu sih, kayak pembawaannya aja sih menurut aku.
2: Sebagai mahasiswa teknologi informasi, kalian sudah sejauh apa menggunakan AI?
3: Wah itu sangat tergantung sih, apalagi buat tugas itu sangat-sangat affordable banget. Oke banget, maksudnya untuk malah bersyukur banget AI ada di era kami gitu. Bayangin dulu kayak orang-orang dulu bikin skripsi nggak pakai apapun, kayak
5: baca buku,
3: gak pake
5: ya
3: AI, harus mulai dari nol ya kan.
2: Emang skripsi kamu harus cek nanti ya, kalau skripsi pakai AI gimana Rali?
3: Gisara teman
5: di paraprase di
3: tapi
5: AI juga.
3: Tapi juga punya taktik juga, maksudnya di paraprase lagi, di editing lagi gitu.
2: Sekarang dimudahin banget ya anak-anak ini ya. Kalau kita dulu ya berjuang mati-matian nggak sih? Capeknya minta ampun kan? Langsung. Terus kemudian dicoret lagi sama dosennya, revisi ya. Tapi membuat kalian jadi lebih kreatif atau jadi lebih malas dengan adanya AI?
3: Kalau untuk ulun, AI itu sangat membantu dan juga kreatif sih. Atau lagi misalnya bingung nih ide organisasi atau lagi tugas kelompok yang harus mengharuskan kayak sesuatu hal, dan kita nanya sama AI, baik kayak lomba kemarin atau acara kampus kemarin, mau ngadain lomba apa aja nih yang seru kan, kita tanya ke AI karena referensinya banyak. Dia ngambil dari mungkin dari referensi TikTok, Instagram, YouTube atau gimana, jadi membuat kreatif sih. Apalagi misalnya kayak nih game yang nggak pernah tahu apa dengar, tapi pas tanya AI, oh ada game kayak gini seru nih, diaplikasikan buat sebuah rencana gitu. Jadi sangat membuat kreatif juga sih. Untuk malas tuh kadang kayak paling misalnya mau cepet-cepet tugasnya, deadline-nya
0: AI-nya limit.
3: Iya. Iya itu sih bikin malas tuh kadang, kalau udah punya limit, ah kalau sedikit kerjakan dah, nanti aja nunggu udah enggak limit kayak gitu.
2: Atau jangan-jangan kalau kalian galau juga nanyanya kayak AI nih.
5: Itu salah, Kak.
3: Enggak, cuma mau aja karena
2: kamu curhatnya kayak AI.
3: Enggak, terkadang aja
2: ke ChatGPT.
3: Ya kadang gak cuma aku aja loh, teman-teman lu banyak juga yang kayak curhat, kayak sekarang si AI itu kayak teman aku aja. Kalau itu cuma kadang aja, maksudnya kayak malas cerita sama manusia, kayak oh AI aja gitu. Dan dia kayak menyemangatin kan, AI sesuai dengan pemiliknya juga akan mensupport atau gimana, kayak dia lebih tahu gitu sebenarnya.
2: Kenapa kamu enggak?
5: Enggak
0: aku
5: sih
0: manusia, Kak.
5: Enggak juga sih. Temen-temen lumayan banyak gitu Kak. Iya, jadi bisa cerita kalau, tapi biasanya kalau enggak ada tempat cerita ya udah merenung aja sendiri. Enggak sampai ke AI sih.
2: Emang Salwa enggak punya teman?
3: Punya kok teman, tapi maksudnya
2: apa enggak percaya sama kok? Apa?
5: Nge-lab banget dia, Pak.
3: Maksudnya banyak, maksud tapi AI itu lebih kayak mungkin lebih tahu kali ya. Mungkin
2: kamu lebih nyaman sama
3: iya,
2: AI.
3: Iya, gak nyaman juga. Terkadang aja misalnya kayak lagi ada masalah sama
2: kok
3: kawan,
2: sampai temennya tahu kalau curhatnya sama AI katanya gitu.
3: Ini pernah lihat kayaknya.
5: Kamu cerita di kamarku.
3: Iya pernah lah, maksudnya kayak nanya aja. Dia kayak lebih dalam aja sih gitu.
5: Mungkin
3: aja
5: privasi juga, Salwa gak mau cerita
3: iya
5: ke teman mungkin Kak.
3: Iya.
5: Mungkin sama AI dia gak ada privasi.
2: Terus disebarin sama AI-nya nanti.
3: Iya,
2: malu
3: gitu ya. Tapi itu kita cuma klasik aja yang kayak galau, lagi capek nih kuliah, banyak kegiatan, bla bla bla. Oh, dia bilang banget, "Oh iya, semangat ya, ini gini gitu aja." Gitu sebenarnya AI-nya. Terus sih.
2: Oke, terakhir nih, apa nih pesan kalian buat teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin juga harus bijak bersosial media? Tuh kan dia gak nyimak kan. Pesan buat teman-teman Gen Z gitu supaya bijak bersosial media.
6: Kalau dari aku, gunakan media sosial dengan bijak. Teliti lagi lebih dalam, jangan cuman melihat sedetik dua detik, tapi kita harus lihat yang lebih lanjut, apakah ini benar atau enggak, dicari tahu dulu informasinya. Sama kalau ngelihat video atau apa tuh, jangan memberikan komentar yang negatif. Bisa harus
2: head speed gitu ya.
6: Harus baik-baik, kalau pengen komentar baik-baik, kasih saran atau bahasanya yang baik gitu aja. Sama apa ya?
2: Jangan curhat kayak AI gitu.
6: Ya apalagi kan sekarang lagi musim AI juga. Gunakan AI dengan baik. Sama kita jangan diperboros sama AI. Tapi kita harus jadikan AI itu referensi gitu.
4: Bantuan ya.
6: Referensi bantuan. Bahkan kalau bisa, bisa menghasilkan yang bermanfaat juga bagi kita. Kayak masakan uang atau apa. Dan itu ada pesan.
2: Oke, kamu terakhir ya, Nurul dulu.
5: Bagi ulun sih kayak bijak-bijak lah bermedia sosial, karena kita ngupload tuh serem banget ya, soalnya media sosial nih kak, kayak kita harus mikir lah beberapa kali kalau untuk ngepost hal-hal yang mungkin bisa menyinggung orang atau apa. Kayak kita ngepost aja untuk diri kita sendiri, nggak usah yang ke lain hal, karena pemikiran orang beda-beda kan. Jadi kita harus mikir aja sih beberapa kali kalau mau ngepost sesuatu hal itu, soalnya belum terapkan ke diri sendiri karena takut.
2: Oke. Sama-sama.
4: Kalau dari ulun, pesannya buat Gen Z atau angkatan kita atau yang lain untuk bisa lebih milih, misal kayak tentang video tuh lebih tahu tentang videonya, maksudnya latar belakangnya, misal kayak nggak langsung ngejudge gitu, karena terkadang langsung ngejudge aja padahal nggak tahu kebenarannya. Terus memilih juga kayak teman-teman saya bilang tadi, kayak selektif, terus bisa menjaga etika, bisa kalau misalnya salah nih bisa dipadahi dengan yang baik, komentar yang maksudnya mengarahkan, walaupun misalnya orang banyak kayak ngejudge yang kata kasar gitu tuh gimana, dari kitanya harusnya bisa lebih sadar kayak gak boleh loh kayak gitu. Maksudnya kalau emang salah bisa diarahkan dengan baik, dengan kata yang bisa buat orang tuh sadar, jadi kayak dia, oh iya aku salah gitu. Terus juga buat Gen Z, bijak banget, emang harus bijak juga dari media sosial, apalagi misalnya sekarang jangan habis juga. Itu sekarang ya, itu prinsip orang aja gitu, tergantung orangnya. Jadi emang sangat lebih,
2: kalian jangan berantem habis ini ya.
5: Kayak ini biasanya lebih parah sebenarnya. Tapi ini jaga image ya.
4: Jaga image. Jadi emang harus jaga, terus etika, terus bisa lebih selektif aja juga gitu. Itu aja.
2: Oke, terima kasih kalian sudah ada di sini dan dengan pandangannya masing-masing. Ya kan, gak ada di materi kalian kan yang aku tanyain kan?
5: Makanya ulun gak baca materi.
4: Iya, gak baca-baca, baca judul ya.
5: Pasti seberjalannya aja
2: nanti. Karena nanti kalau kalian baca materi, textbook jadinya. Yang dijawab nanti sesuai itu. Tapi yang pasti, aku juga dulu, aku memang berawal dari 2012, Pero. Aku diajarin, bukan diajarin sih, aku mencontoh temanku yang dia umat Kristiani, yang dia setiap kali ngeposting, dulu masih BlackBerry ya, dia selalu ngeposting kayak Tuhanku baik, amat sangat baik dan teramat baik. Dia cuma posting itu doang, dia cuma memuja Tuhannya doang, memuji Tuhannya doang gitu. Sampai aku tanya, kali kamu gak pernah ngeluh di sosial media, ngapain ngeluh Wan, bakal jadi energi negatif buat kita gitu loh. Dan dari dia aku belajar untuk selalu memposting hal-hal kebaikan, karena kita gak tahu hari ini hidup siapa yang kita selamatkan berkat postingan kita. Siapa tahu orang yang mau bunuh diri karena ngelihat kata-kata baik dari kita atau postingan baik dari kita, dia gak jadi bunuh diri gitu. Lebih ke situ aja sih, mudah-mudahan juga bisa diamalkan sama kalian ya. Supaya yang baik-baik aja, jadi gak usah head speech juga ke orang lain, jadi lebih mendoakan aja ya. Terima kasih. Nanti kami tunggu kalian magang di RRI ya. Biar bikinin kontennya Pro 4.
5: Kami sering banget bikin konten.
2: Iya. Nah makanya nanti bikinin konten buat perempat ya. Terima kasih sekali lagi Ralin, juga terima kasih sudah mendampingi dan Nasrak perempat. Mudah-mudahan jadi satu hal baik yang bisa juga dicontoh buat pendengar yang ada di rumah. Saya Wan Kahfi pamit dan Yoga pamit. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian Pandiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

Daeng Sanak Perempat, tim SAR gabungan melaksanakan operasi pencarian terhadap seorang remaja yang diduga diterkam buaya, tepatnya di Sungai Desa Karangbintang, Kecamatan Karangbintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada minggu malam kemarin ya, 12 Juli 2026. Informasi kejadian diterima kantor SAR Banjarmasin pada pukul 22.12 malam waktu Indonesia Tengah dari Bapak Arif Maulana. Korban diketahui bernama AR, 15 tahun, warga desa Karangbintang, Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan informasi awal yang diterima, peristiwa terjadi sekitar pukul 14.30 siang waktu Indonesia Tengah. Seorang saksi melihat korban diduga disambar seekor buaya saat berada di sekitar sungai di desa Karangbintang. Setelah kejadian itu, korban kada lagi terlihat sehingga masyarakat segera melaporkan kegiatan tersebut kepada unit siaga SAR Batu Licin. Gasan mendapatkan bantuan operasi, pencarian, dan pertolongan. Menindaklanjuti laporan, pada pukul 22.30 malam waktu Indonesia Tengah, kantor SAR Banjarmasin memberangkatkan satu tim dari unit siaga SAR Batu Licin yang terdiri dari 7 personel menggunakan rescue car Demax menuju lokasi kejadian. Tim diperkirakan tiba di lokasi sekitar pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah untuk segera melaksanakan asesmen dan operasi pencarian. Demikian kabar Perempat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Selamat baisukan para pendengar perompat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada. Kembali lagi mendengarkan suara yang satu ini ya, bersama dengan Ulun Kian tentunya. Dang Sanak Perompat mengudara sampai jam 15 sore waktu Indonesia Tengah. Dang Sanak Perompat seberataan. Dang Sanak, selamat datang dalam program Dandaman Banua, di mana Ulun akan menyuguhkan lagu-lagu Banjar untuk mengawani pagi ke siangnya Buan Pian seberataan, ditemani dengan informasi mengenai kuliner atau makanan yang tentunya ini bisa meningkatkan dan juga bisa memunculkan nafsu makan Buan Pian seberataan ya. Karena semua orang nih di pagi hari itu mood makannya muncul, dan tentunya ini jadi perhatian khusus ya. Gasan Buan Pian seberatan yang mungkin diisi penyakit asam lambung, punya penyakit GERD, atau mungkin sekedar mah. Ya mah, walaupun mah biasa sih, karena kalau disambat sekedar ya, karena pun sudah kambuh tuh mengganggu aktivitas keseharian Buan Pian jua. Jadi Buan Pian yang sudah punya penyakit yang tadi Ulun sebutkan, ya sadar-sadarlah supaya Buan Pian juga tidak terbebani dengan apa yang jadi haritan Buan Pian seberataan. Jadi jangan kemana-mana, kembali Ulun suguhkan lagu-lagu Banjar untuk menemani pagi ke siang Buan Pian seberataan dalam Dandaman Banua. Tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Kehidupan serabat cepat, itu kadang yang mengolah kita mencari jalan pintas. Tapi di balik janji manisnya, ada bahaya yang kadang kelihatan.
1: Duh, hei, aku ini perlu ditelakas, nah. Mudahan kalau cair langsung.
0: Pinjaman online bisa jadi perangkap. Bunga tinggi, hutang semakin menumpuk.
2: Hampir-hampir Pang sudah main. Iya, mun menang, kehimungan. Mun kalah, Pang.
0: Judi online mempunyai efek ketagihan dan bisa merusak hidupmu. Uang dengan mudah bisa lenyap dalam sekejap. Pilihlah jalan aman. Dapatkan bantuan yang tepat sebelum terlambat. Lindungi masa depanmu, pilihan bijak, tinggalkan risiko dan jaga keuanganmu. Jangan biarkan semua berakhir sia-sia. ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan sanak perompat seberatan dimanapun bubuhan pian berada, ulun akan memberikan rekomendasi cemilan sarapan yang bisa bubuhan pian ambil dan atau bubuhan pian buat dan tentunya dibawa dengan cepat ya. Nah, ini ulun garis bawahi kalau rekomendasi sarapan yang akan ulun informasikan kepada bubuhan pian seberatan ini adalah cemilan yang cukup sehat bisa dibilang ya, karena ini memikirkan proteinnya, terus juga kalorinya berapa, gulanya berapa. Jadi langsung aja kita mulai dari yang pertama dulu, dan ini ulun hendak mengolah nah pinanya nah, yaitu adalah batang oatmeal pisang dan selai kacang yang mana tinggi protein. Batang oatmeal selain kacang dan selai kacang dan pisang ini adalah sarapan praktis yang sempurna, kaya protein, gasan mengolah bubuhan pian kenyang dan berenergi tentunya. Kombinasi oat, selai kacang dan juga pisangnya itu dang sanak perompat yang mana memberikan serat, lemak sehat dan juga rasa manis alami ya. Lalu juga ini tuh mudah dibuat sebelumnya dan bisa disesuaikan dengan tambahan seperti keping coklat hitam atau kacang cincang. Baik bebuan pian membutuhkan cemilan pagi yang cepat atau kudapan setelah berolahraga. Jadi batang protein ini adalah pilihan yang sangat tepat untuk buan pian semunyaan. Kemudian yang kedua, ini adalah bahan-bahan yang tentunya ada di rumah, yaitu telur goreng tepung dengan sosis, bayam, dan jamur ya. Telur dadar isi sosis, bayam, dan jamur yang kaya protein ini adalah cemilan sarapan kecil yang sempurna. Gasan mengganjal parut sampai waktu makan berikutnya atau makan siang ya. Simpan setengahnya di lemari es, gasan beberapa hari ke depan, dan bekukan setengahnya lagi gasan di bulan berikutnya gitu ya. Nah, jadi ini dang sanak perompat, bebuhan pian untuk yang kada bisi waktu lebih untuk memasak tapi hendak menginginkan cemilan yang sehat, maka telur goreng tepung dengan sosis, bayam, dan jamur ini bisa menjadi pilihan utama gasan buan pian semunyaan.

0: Bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa handak juga menongkar sorang nah.
1: Kenapa kada nukar produk lokal Japian nih?
0: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi. Nina material lawan teknologi nang dipakai ini nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanat. Nini stoknya terbatas. Pemunjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar ya
1: nak. Nah pianilah. Coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nah lihat nah. Kada kalah keren. Baik pina menukar produk lokal. Nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ayilah, bagus banar barangnya Nila. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga sebenarnya di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Tahulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.

lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

Iya, dan Sana Perempat masih bersama dengan Ulun Kian. Tentunya kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita mengenai rekomendasi cemilan atau makanan ringan yang cocok disantap di pagi hari ya. Ini untuk Buan Pian Semunyaan yang mungkin bosan dengan kue-kue yang ada dan sanaknya dan ingin lebih sehat lagi nih kuenya. Ada yang namanya roti labu, yang mana ini tuh mudah gasan diolah. Dan ini dan Sana Perempat juga Buan Pian ketika mengkonsumsi roti labu ini akan mendapatkan protein dari yogurt dan juga taburan biji labu yang gurih ya. Rempah-rempah hangat yang dipadukan dengan labu menjadikannya sarapan musim gugur yang sempurna. Panggang satu loyang di akhir pekan dan nikmati di hari kerja. Saat Buan Pian bergegas keluar rumah, maka Buan Pian tentunya akan mendapatkan protein lebih dari roti labu yang satu ini, seperti itu. Nah, bila Buan Pian menyukai roti labu yang sedikit lebih manis, siram dengan glasir opsional setelah dingin ya. Dan yang terakhir dang sanak perempat yaitu adalah Ulun pilih yang ini aja kali ya, kue oatmeal gasan sarapan. Lagi-lagi ya, kenapa harus oatmeal taruh sekian? Karena memang oatmeal ini adalah salah satu makanan yang bisa memberikan dampak positif kepada tubuh kita, yaitu berupa protein ya. Kue sarapan oatmeal ini wajib Buan Pian coba, mengenyangkan sekaligus lezat, mengandung oat, kenari, dan keping coklat. Dan kue ini memberikan serat dan energi yang sehat gasan, menjaga stamina Buan Pian sepanjang hari ya. Sangat cocok untuk pagi yang sibuk, mudah dibawa saat bepergian, dan cara yang lezat untuk memulai hari Buan Pian seberataan. Makanya Buan Pian kalau misalkan melihat nih orang luar negeri itu biasanya sarapannya tidak hanya sekedar nasi aja, telur aja, tapi buburnya tuh lengkap. Telurnya ada, seratnya ada. Bahkan mereka tuh tidak sedikit yang mengkonsumsi oatmeal, dan juga ada lagi satu tuh granola ya, yang tentunya kandungan di dalamnya itu adalah kandungan yang diperlukan oleh tubuh agar tubuh bisa berkegiatan full satu hari dan sanak perempat. Nah, demikian rekomendasi kuliner atau cemilan yang bisa Buan Pian santap di pagi hari dang sanak perempat ya. Jadi untuk Buan Pian Semunyaan yang bingung hendak mengkonsumsi apa di pagi hari, semoga apa yang tadi sudah Lun rekomendasikan bisa menjadi pilihan sarapan atau cemilan pagi Buan Pian seberataan. Jangan kemana-mana dang sanak perempat. Ngomong-ngomong tentang konsumsi kuliner nih, kita habis ini akan langsung bergabung dengan ruang UMKM, di mana nanti Ulun akan merekomendasikan kuliner lagi dang sanak perempat di hari ini. Jam 11 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar.

0: Abad Perempat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Pemerintah Kota Banjarbaru terus memperkuat pembangunan keluarga sebagai fondasi mencetak generasi nang unggul, dan upaya ini diwujudkan melalui surat edaran Wali Kota Banjarbaru nomor 000/2/6/BIDKKK/2026 tentang gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS dan gerakan ayah mengambil rapor anak ke sekolah atau GEMAR. Gerakan ini bertujuan meningkatkan keterlibatan abah-abah dalam pengasuhan sekaligus menjawab tantangan fenomena fatherless, yakni minimnya kehadiran figur ayah dalam tumbuh kembang anak. Melalui GAMAS dan GEMAR, para ayah diharapkan membangun ikatan emosional yang lebih kuat dengan anaknya, serta memberikan dukungan terhadap proses pendidikan. Wali Kota Banjarbaru Hajah Ernalisa Halabi mengajak seluruh jajaran pemerintah Kota Banjarbaru gesan mendukung pelaksanaan kedua gerakan tersebut. Sidin meminta seluruh perangkat daerah dan satuan pendidikan UMPAT mendorong partisipasi para ayah dalam mendampingi anak. Lisa juga mengajak seluruh aba-aba maupun wali murid yang berisi anak pada jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan dasar hingga pendidikan menengah, gesan terlibat aktif dalam gerakan tersebut. Dan menurut Sidin, kehadiran ayah pada momen penting pendidikan anak akan menjadi pengalaman berharga yang mampu mempererat hubungan keluarga sekaligus meningkatkan motivasi belajar anak. Demikian, Habar Perempat pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sanak perempat seluruhnya dimanapun bubuan pian berada. Kembali lagi hadir dalam acara Ruang UMKM dan sanak perempat ya, yang mana mengudara atau edisi hari ini tanggal 13 Juli 2026 dan sanak perempat tepatnya di hari Senin. Dan sanak perempat, hari ini ulun akan kedatangan satu narasumber yang mana beliau ini adalah salah satu pelaku UMKM tentunya dalam bidang food and beverage ya, lebih tepatnya di food and cake seperti itu dan sanak perempat, yaitu namanya adalah Oni Food and Cake. Nah, di mana nanti Bubuan Pian bila ingin memesan mungkin dengan beliau ini, Bubuan Pian juga bisa sambil tanya-tanya ketika talk show kita lagi berlangsung seperti itu ya. Silakan dan sanak perempat, kalau misalkan ada yang ingin bertanya melalui WhatsApp kita atau line telepon reguler kita, akan kita buka teleponnya. Untuk WhatsApp dulu, nomornya bisa dihubungi di 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler di 0511-3252-602 ya. Hari ini bersama dengan salah satu-satunya owner ya, bukan salah satu, satu-satunya owner daripada Oni Food and Cake, yaitu adalah Ibu Oni atau Ibu Wahidah ya. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Walaupun hari ini tadi sempat hektik ya, Bu ya.
1: Keteteran.
0: Biasa catering. Ya, catering tuh emang biasanya kalau pagi tuh riweh, banyak yang digawi, dikejar waktu juga. Siap-siapnya jam berapa tadi, Bu?
1: Dari jam 4 subuh.
0: Waduh, dari jam 4 subuh. Itu udah masak ya, Bu?
1: Itu mulai masak, jadi jam 7 biasanya sudah standby di rumah makan maupun di outlet Indomaret.
0: Oh gitu.
1: Bootnya ya
0: Bu ya.
1: Baru buka cabang baru kan, jadi
0: jadi agak itu sedikit hektik ya Bu ya.
1: Hari ini kan naik diantarkan anak-anak sekolah.
0: Iya betul, anak-anak udah mulai sekolah lagi.
1: Iya, jadi hari ini karyawannya itu sebagian
0: ada yang telat ya Bu ya. Karena ini adalah hari pertama masuk sekolah lagi Bu ya. Mungkin karyawannya anaknya baru masuk SD.
1: Jadi gak bisa, kita maklumi aja.
0: Gak bisa langsung ditinggal biasanya dari sana. Kalau misalkan nanya masuk SD tuh ya minimal dijaga sampai jam-jam 9 mungkin gitu ya Bu ya. Nah alhamdulillah nih Ibu Oni hari ini walaupun di tengah kepadatannya, kesibukannya di pagi hari, bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di sini ya, dan membawa produknya tuh ini yang dimasak hari ini berarti ya Bu ya.
1: Ini produknya nasi daun jeruk. Sebenarnya ada juga jeruk, nasi pecel, tapi tadi rempeyenya belum selesai.
0: Oh, rempeyenya belum selesai.
1: Jadi nasi daun jeruk aja yang dibawa dengan lauknya, kondimennya ada ikan nila. Ayam bumbu ungkep, kemudian ada sambal goreng tahu tempe.
0: Oke.
1: Ada sayuran, oseng sayuran sama mie goreng.
0: Sama itu mie
1: kelengkapannya. Kalau kayak gini di Oni Food cuma 15.000 aja.
0: Waduh, murah banget 15.000 ya. Ya,
1: semuanya seperti itu. Seperti yang terlihat di nila.
0: Itu nila cuma 15.000, Bu.
1: Iya, 15.000 makan di tempat, tapi di luar minum.
0: Di luar minum, iya ya, sih. Kalau ada minum paling mentok-mentok ya 20.000 lah ya.
1: Tapi kalau udah dikotakin seperti ini, kan ada minumnya, biaya kotak, biaya mikanya juga, biaya sendok. Nah, biasanya kita kasih tambahan kerupuk sama buah 20.000 aja dia.
0: Nah, kan betul kan 20.000 tuh mentok-mentok udah.
1: Biasanya reseller nih yang merapat. Jadi mereka jualnya 25.
0: Oh itu. Oh berarti kalau misalkan untuk makan nih, kita kan biasanya ada beberapa, ini tersedia juga enggak sih buat kantor-kantor yang mau menyediakan makanan siang untuk karyawannya gitu?
1: Iya.
0: Itu bisa ngambil juga ya berarti.
1: Kemarin
0: Bu,
1: kita ada kerjasama sih sama salah satu retail terbesar di Kalimantan Selatan, tapi belum deal benar-benar 100%, tapi komponi profile kita udah masuk semua apa-apa. Doakanlah mudah-mudahan.
0: Amin.
1: Kayaknya orangnya enggak mau bergeser tuh, orang yang lama, tapi karyawannya udah bosan sama
0: menunya. Ah, itu dia. Kalau udah bosan sama menu tuh, ya mau gimana lagi
1: makanya, kenapa tema kita hari ini inspirasi dan motivasi? Karena
0: untuk menjaga kesetiaan pelanggan juga.
1: Iya, karena kita harus berani berinovasi untuk menu-menu lama kita inovasi lagi, tidak ada yang salah, tidak ada yang tabu, tetapi kita buat kekinian.
0: Betul, karena kalau misalkan itu menunya tuh satu tahun sama aja gitu ya, bosan. Bu ya, orang pasti akan bosan. Kita sendiri
1: kami juga menyediakan usulan dari pelanggan kemarin, konsumen sama karyawan bilang, coba sediakan juga lalapan katanya.
0: Oh kan, tapi ini belum ada lalapan itu. Ya?
1: Ada, sekarang sudah disediakan juga sudah lalapan. Disediakan kan juga. Tinggal nambah terong sama ketimun.
0: Oh iya.
1: Karena si pecelnya juga ada ketimunnya. Aman, jadi sebenarnya aman semua.
0: Masuk jadinya ya. Nah, boleh cerita dulu gak sih Bu, awal mulanya nih kenapa jadi Pian ini membuat bisnis catering ini? Dari tahun kapan dan awal mulanya tuh kenapa? Silakan Ibu Oni.
1: Catering ini dimulai tahun 2015.
0: Oh, sejak zaman Dansa udah punya catering ya?
1: Iya, udah. Tapi tidak, masih itu usahanya masih refleksi kemarin, tapi tidak terlalu ini. Karena sama Bapak kan tidak boleh capek-capek.
0: Oke.
1: Okay. Nah, inilah peran seorang perempuan ketika salah satunya sudah enggak ada, artinya kita harus tampil ya, jadi kepala rumah tangga toh.
0: Betul.
1: Jadi penguatan ekonomi pada keluarga, apapun yang kita bisa kalau kita berani memfinishing sesuatu itu, ya apapun hasilnya jalanin aja. Nanti berproses akan lebih baik insyaallah, daripada kita cuman wacana-wacana tapi tidak bisa memfinishingnya, itu yang berbahaya.
0: Wacana-wacana tapi realisasinya selalu ditunda ya Bu ya.
1: Iya, karena tidak semua orang mempunyai keberanian.
0: Betul Ibu. Okay.
1: Tetapi harus berani, kadang-kadang kondisi yang membuat kita menjadi berani.
0: Nah
1: harus,
0: itu dia terdesak itu. Karena kondisi. Betul, itu ibaratnya kayak kita tuh dipaksa untuk keluar dari zona nyamannya kita gitu ya.
1: Iya
0: ya?
1: Awalnya tuh teman-teman kan, kita kan biasanya menyediakan makan-makannya di rumah, acara ya. Menyediakan kayak mereka suka kayak gitu. Jadi memang hobi memasak ini dari orang tua. Kalau adik saya tuh khusus masakan-masakan Chinese, kalau saya kan masakan nasional. Tapi satu yang saya agak kurang ini, masakan Banjar kayak Gangan Karu apa itu.
0: Oh, itu kurang
1: saya
0: ya.
1: Okay. Tapi saya kebanyakan ini masakan nasional. Makanya saya ketika menerima karyawan itu kebanyakan dari alalak.
0: Oh, alalak di
1: Banjar Utara.
0: Banjar Utara.
1: Itu, jadi mereka itu kita berdayakan lah.
0: Karena nanti, biasanya orang-orang sana tuh kan mereka banyak yang paham dengan masakan Banjar gitu ya Bu ya.
1: Juga kan tenaga kerjanya juga banyak di situ. Nah, kemudian kalau ada cateringan, ada lepasan tuh sekitar 10 orang.
0: Cateringan lepasan Bu?
1: Maksudnya kalau ada orderan cateringan yang besar, mereka tuh udah ada yang standby 10 orang. Udah ada tuh bagian ini, bagian ini,
0: bagian ini. Oh, paham.
1: Yang tidak tetap.
0: Ya.
1: Karyawan tidak tetap.
0: Karyawan lepas maksudnya lepasan tadi ya. Iya. Oke, berarti tadi dari tahun 2015 ya Bu ya?
1: 2015, kemudian 2019 itu masih catering, tapi lebih banyak ke roti pisang ubi celembunya.
0: Oh, roti pisang ya. Sempat bikin juga.
1: Itu ubi celembunya itu tahun 2019 itu sudah 3.000 satu. Jadi pakai keju, pakai seres.
0: Oh, paham. Tambah topping lah ya.
1: Tambah topping.
0: Inovasi itu masuknya tuh.
1: Jadi itu waktu 2019 itu lumayan budgetnya. Satu harinya untung bersihnya sudah 400.000.
0: 400.000 ya Bu ya, itu kalau misalkan dikalikan 3 aja tuh udah 30 aja tuh udah 12 jutaan.
1: Kemarin itu modalnya waktu itu 96 untuk satu resep. Sekarang satu resep sudah 350.
0: Waduh.
1: Jadi kalau kemarin harganya 3.000, sekarang saya jual berapa?
0: Iya.
1: Makanya itu di stop dulu, kondisi yang tidak mungkin. Tapi insyaallah ini nanti kita kan udah mengisi link yang festival makanan rakyat nanti
0: Bank Indonesia.
1: Kan nanti sama Dinas Koperasi dan UKM. Mudah-mudahan kan kita disuruh mengisi link nih. Mudah-mudahan diterima.
0: Yeah.
1: Itu nanti ada roti pisang ubi celembu tuh di pesta rakyat. Mudah-mudahan.
0: Nah, ini menu yang sudah tenggelam akhirnya kembali lagi gitu ya Bu ya.
1: Kenapa kita

0: bahan-bahan catering ini naik semua. Ketimun yang biasanya 10.000, 8.000 hari ini sampai posisi 13.000 di pasar induk, pasar antasari, apalagi di pasar lama. Makanya, tapi kita sebagai pelaku catering ini tetap agak stabil aja. Nah, insya Allah kita berharap ada penurunan lah nanti. Tapi betul. Ini kenapakah jadinya kacang panjang juga jadi 15.000? Awalnya 5.000. 10.000 paling mentok hari ini.
1: Sekarang 15.000.
0: Iya, jadi diakalin aja nggak pakai kacang panjang, jadi ya pakai kol sama wortel.
1: Iya betul.
0: Kita
1: jadi kalau misalkan
0: aja.
1: Kalau misalkan bertanya, ini kenapa yang nggak ada kacang panjangnya? Tapi kalau yang beli ibu-ibu kayaknya udah tahu juga ya Bu ya.
0: Tapi bosan kacang... juga anggapnya kita merolling menu.
1: Iya betul. Pokoknya nggak ada yang jadi hambatan gitu ya Bu ya. Pokoknya jalan aja terus.
0: Kemarin aja nyari tempe seputaran. Enggak sempat kan ke pasar puter ala Queen, habis tuh tempe tuh jam 8 malam tuh. Jadi gimana caranya, dikasihlah tahu potong kotak-kotak dibikin semur.
1: Oh, semur
0: kan
1: tahu.
0: Masih bisa.
1: Iya.
0: Ada biasanya kering tempe nih.
1: Itu tempe ya Bu ya?
0: Iya, tapi ini campuran nih tempe sama tahu.
1: Karena tempenya kurang ya kayaknya ya. Oh,
0: masih
1: okay.
0: Bisa. Itulah gunanya kita tuh bisa apa ya, bisa berinovasi dengan apapun yang ada. Kita tetap harus stay, tetap harus berjualan maupun harga berapa pisang ya. Kalau untuk ibu-ibu catering itu kotakan seperti itu yang sekarang jadi masalah tuh pisang. Kenapa pisang sekarang bisa?
1: Pisang itu pisang emas itu ya Bu?
0: Bukan, pisang menguli yang kecil-kecil itu.
1: Iya, yang kecil.
0: Ya, itu sekarang jadi 20.000 satu sisirnya. Kenapa ya?
1: Oh,
0: apakah MBG?
1: Iya bisa jadi ya Bu ya.
0: Kan ini anak-anak kan mulai turun sekolah nih.
1: Mulai turun sekolah ya.
0: Makanya tiga hari ini harga-harga
1: lagi bergejolak ya.
0: Ya, pengaruhnya kepada kami yang catering ini yang tidak sesuai budget. Ini kan saya udah nerima nih tanggal 15. Tapi harganya di 20 ini ya tetap kita harus jalan.
1: Iya betul.
0: Enggak terima DP.
1: Paling enggak banget dengan harga 20.000 itu ya ada sedikit penurunan omset ya Bu ya. Tidak kalau seperti biasanya.
0: Pemasukan aja.
1: Iya pemasukannya aja, itu. Nah kalau pisang itu sebelum harganya naik nih Bu?
0: 5.000.
1: 5.000? Waduh satu sisir.
0: Satu sisir pisang menguli itu 5.000, 6.000 yang bagus. Sekarang 20.
1: Jadinya mikir kita ya. Aduh ini gimana
0: jeruk
1: nih?
0: Jeruk juga naiknya luar biasa. Coba pikir satu MBG-nya memerlukan sekian lah. Abis lah di pasar itu apalagi beberapa MBG.
1: Betul.
0: Pengaruhnya ini dengan kita yang catering ini.
1: Mungkin nanti ada lah ya. Semoga kebijakan dari pemerintah untuk supply-nya MBG ini dibedakan dengan supply yang ada di pasar-pasar gitu ya Bu ya. Disediakan semoga, khusus lah.
0: Semoga.
1: Supaya yang swasta-swasta ini itu bisa berjalan dengan normal juga. Jadi tanpa ada yang aduh bagian sektor swasta ternyata dinaikin semua.
0: Inilah
1: nih
0: gunanya
1: untuk harganya.
0: Kita mensiasati itu seperti apa.
1: Ya.
0: Sesuai. Kantongan naik nih, kotak juga naik banget nih kotaknya nih sekarang.
1: Itu kotak
0: sebenarnya
1: berapa?
0: Ini udah kalau kita jual dengan harga yang kayak 20 itu udah tidak layak lagi. Tapi ya kita sekarang ini banyak orang menjadi pelaku usaha catering sekarang berlomba-lomba karena kan usaha kuliner ini tidak ada matinya. Yang penting
1: betul,
0: bagaimana kita bisa tetap stay, tetap
1: berinovasi
0: strong,
1: tadi ya.
0: Jadi maksudnya ketika omset itu menurun, kita tetap memikirkan nih
1: ya,
0: apa nih solusinya. Nah kemarin saya mencoba nih di booth lah, di booth yang dimana kan tidak mudah tuh kalau kita udah kelasnya di atas tiba-tiba turun ke bawah. Tetap kan kita dulu yang harus turun nih ngajarkan ya. Itu tidak semudah yang kita bayangkan langsung kayak ramen. Tapi alhamdulillah satu minggu setelah itu awalnya cuma 1 liter, udah 4 liter dan naik alhamdulillah. 1 liter kan 10 porsi ya.
1: Iya.
0: Sekarang ini udah memasuk di 4 liter lebih alhamdulillah. Jamnya aja lagi kalau bisa lebih pagi bisa lebih ramai lagi.
1: Ibu, lagi. Ini ada satu telepon yang masuk Bu ya dari Pamrullah ini. Assalamualaikum Pamrullah, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kian
1: si,
2: Ibu
1: Nel. Ibu Oni, Ibu Oni.
2: Ibu ini, Ibu ini ya.
1: Oni.
2: Ini Oni.
1: Iya,
2: terima kasih. Dua pertanyaan aja. Satu bagaimana Bu sudah anu ya? Sudah ada halal dan izin gitu. Kemudian saya anu aja

0: saja menyemangati, terus saja Bu, tingkatkan terus, jaga apa yang dijelaskan tadi gurih banget, anukian enak itu apa-apa yang
1: ada di dalam makanannya ya Pak ya, yang gurih-gurih.
2: Ayo
1: ya.
2: Pak ke tempat kita Pak sekali-sekali Pak, berdua masih murah, masih terjangkau berdua, berdua sama Bu. Anak-anak.
3: Berdua, offline-nya di mana Bu?
1: Offline-nya nah dimana? Toko offline-nya di mana nanti juga
2: ada
1: ya?
2: Ada di GoFood Pak.
0: Oh iya iya.
2: Di GoFood ada di Indomaret Perdagangan Pak yang pertama.
0: Oh.
2: But kuning.
1: Pokoknya masih nanti kita. Inggi siap Pak Amrullah, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu, kita akan jeda dulu ya Bu ya. Nah nanti di segmen kedua Dang Sanang Perempat kita akan lebih bertanya-tanya lagi nih, seperti apa sih tips dan trik daripada Ibu Oni ini agar bisa terus berinovasi, inspirasinya tuh dari mana supaya produk dalam dunia catering ini tuh bisa terus bertahan dan tentunya disukai oleh banyak orang, seperti itu Dang Sanang Perempat ya. Dan untuk Bu Anpian seberataan juga yang mungkin nanti ingin bertanya kembali, boleh Dang Sanang Perempat, mulai dari harga, Instagram, sosial media, nomor telepon dan juga tempat, kita akan ulangi sekali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di ruang UMKM Perempat FM, suara budaya Banjar.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Kupat, Suara Budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sana Perempat kembali lagi bersama dengan Ulun Kian dalam Ruang UMKM. Edisi hari ini Senin tanggal 13 Juli tahun 2026. Masih bersama dengan Ibu Oni, tentunya dari Oni Food and Cake tentunya, dan Sana Perempat. Dan tadi sudah ada pertanyaan di segmen pertama. Ada Pak Amrullah yang masuk dan bertanya, Ibu, apakah Oni Food and Cake ini sudah mendapatkan sertifikat halalnya seperti itu? Boleh mungkin bisa dijawab dulu Ibu Oni, dipersilahkan.
2: Okay. Alhamdulillah Bapak, karena Ulun ini juga sebagai Ketua UMKM Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia, otomatis harus kasih contoh lah Pak. Pertama-tama saya tahun 2024 tadi udah dapat sertifikasi halal untuk reguler. Reguler ini agak sulit karena mahal.
1: Iya.
2: Alhamdulillah, terima kasih banget Bank Indonesia yang support kemarin, karena dapatnya di 52 menu.
1: Wow.
2: Khusus untuk kayak bisa buka resto atau rumah makan apa itu, alhamdulillah juga sama Sukopindo juga. Kemudian kalau halal yang self declare tuh udah semua roti pisangnya, kue keringnya.
1: Okay.
2: Dan ini ada juga Pak, sambal udang papai dengan sambal ikan telang. Hari ini enggak produksi. Biasanya tuh pesanan tertentu kita buat sampai 500 porsi Pak.
1: Waduh.
2: 500 botol. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Ada PIRT-nya, NIB-nya tentunya juga. Untuk pengadaan mobil juga kita ada di NIB-nya. Untuk pengadaan alat-alat olahraga tradisional juga. Ada lagi satu, Oniput juga menyediakan ini tadi, wedding, catering wedding.
1: Nah ya, itu dia, betul. Jadi kita tadi pertanyaannya Pak Amrullah deh, kita jawab ya Bu ya. Dan sekarang kita beralih ke paket yang tersedia di catering beliau ini tuh apa aja. Nah tadi satu yang kita hampir terlewat ya Bu ya, yaitu adalah paket wedding. Nah seperti apa tuh Bu, boleh dijelaskan paket weddingnya? Siapa tahu di sini ada yang mau nikah lagi pusing dengan cateringnya. Nah,
2: punya uang 6 juta.
1: Nah, udah di-spill.
2: Udah dapat 4 macam tuh.
1: 4 macam ya Bu ya. Nah, kalau dengan budget 6 juta tadi Bu, tuh dapatnya apa aja Bu?
2: Ada ayam kari. Ada kalau saya sih kurang ini, kalau masak merah itu kayak udah biasa lah, carilah menu-menu yang mereka yang belum pernah ya kan.
1: Ya.
2: Ada ayam bakar, ada bakso, kemudian ada sop kimlonya juga. Pokoknya request pian mau apa kayak gitu. Nah.
1: Oke, itu bisa disesuaikan ya.
2: Enggak, nanti ada, tetapi itu yang harga 13.000 itu 500 ke atas rata-rata satu porsinya, satu macamnya. Jadi
1: paham.
2: Misalnya ayam kari itu kondimennya apa yang menyertai,
1: ya.
2: Ada mie, ada apa kayak gitu. Nah, nasi putih, sambelnya. Kemudian misalnya yang kedua tuh mau nasi daun jeruk ya kan. Kemudian mau ayam goreng lalapan juga ada soto, ada bakso.
1: Waduh, lengkap
2: semua
1: ya. Berarti tadi kan ada yang paket 13 sama 14.000 ya Bu ya. Nah, itu ada minimal ininya enggak Bu? Ordernya.
2: Iya. Usahakan tuh paling minim itu 300 porsi paling
1: 300
2: minim.
1: Porsi ya
2: karena
1: Bu ya.
2: Karena kan sekarang tuh kalau kita ngambil di 200 kasihan cateringnya.
1: Iya, betul. Kalau harga 13 14.000 ngambil di 200 tuh.
2: Jadi konsumen ini
1: hitungan.
2: Boleh milih-milih misalnya
1: ya.
2: Totalnya itu 1.000 undangan misalnya, 1.000. Jadi 200 porsi. Jadi kan bisa 5 macam kayak
1: 5
2: gitu.
1: Macam ya.
2: Nanti kita kasih bonus es buah.
1: Oke. Nah, kalau misalkan Ibu tadi pakai 13-14.000 ya, terus ada 500 pesanan Ibu. Nah, itu bisa enggak sih kayak 250-nya apa, 250-nya
2: boleh.
1: Apa gitu?
2: Boleh.
1: Oke.
2: Kita juga ada ayam masak ini apa pais ayam.
1: Waduh, pais ayam ada ya?
2: Ada.
1: Wow.
2: Kemudian telur acar masak. Itu masih lumayan tuh, kita sandingkan dengan menu yang agak mahal sedikit, jadi balance kan ya.
1: Iya.
2: Tapi betul. Semuanya enak-enak.
1: Nah itu ya pasti enak lah. Masalahnya ini aja kan Pian sudah menyediakan ya contohnya ya. Dan ini tuh aromanya semerbak dan sanak. Syukurnya udah makan. Nih kalau belum makan kayaknya lu memandang kesana terus deh.
2: Cobalah best sellernya tuh nasi daun jeruk sih sama nasi pecel. Saya bilang sama pelanggan saya yang baru atau yang lama, ibu, bapak, mohon izin, saya kan orang Banjar nih. Kalau nasi pecel saya tidak sesuai, mohon maaf ya, mohon koreksinya. Okay. Gak apa-apa bu, aman. Ini nasinya kenapa berasnya kelembekan nih hari ini kan? Kita bilang sama itu kalau kita bisa ada trouble apapun itu mereka jadi ibarat kata tuh kita kehabisan ini, misalnya kemarin saya kehabisan kondimen sayur, ada pentol-pentol bakso saya kasih aja. Ayamnya misalnya kekecilan nih ketika kita godok, telur dadar gitu potong aja.
1: Itu jadinya kayak sebagai apa ya, komplimennya lah ya.
2: Iya, jadi saya tuh senangnya tuh kalau konsumen kita itu datang lagi, itu yang luar biasa.
1: Iya betul, repeat sebenernya. Order bahasanya ya.
2: Iya, jadi dia datang, ibunya mana ya? Saya yang dicari orang.
1: Iya.
2: Jaka bangsanya bahasa Banjar tuh lamas dah ulunnya, mun ulunnya betungguan. Ibu istirahat aja, ibu sudah kelelahan loh.
1: Iya.
2: Karyawan ulun. Tapi beda juga kita yang turun nih. Kita kan ibaratnya memahami lah maunya konsumen betul. Seperti apalagi sekarang ini. Jarak berapa meter, 10 meter, 5 meter itu udah ada lagi kuliner. Jadi saat ini kita itu tidak bisa kalau kita tuh cuman mengandalkan jualan kita yang ini aja pasrah. Nggak bisa, kita harus berlari sekarang nih.
1: Betul.
2: Berlari.
1: Kalau ada yang mengejar, wah kita mau nggak mau tuh harus lari lagi.
2: Ya jadi apa-apa sekarang mahal semuanya. Keuntungan tuh tipis sekali. Tipis betul. Banget sekarang. Tapi bagaimana kita mensiasatinya supaya ini tetap bisa berjalan, karyawan kita juga bisa ikut mencari nafkah di tempat kita. Saya bilang kalau usaha kita ramai kamu bisa terus kerja, tapi kalau kamu tidak benar berjualannya, muka pian tuh melangut, kadang-kadang senyum-senyumnya kayak mana. Kadang-kadang bukan rasanya tapi perlakuan kita sebagai penjual ini, itu yang menarik mereka.
1: Iya betul. Nah, ada satu telepon lagi nih Bu. Ini kayaknya sudah mulai tergoda ya dengan masakan pian dan juga catering pian ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Siang.
3: Waalaikumsalam.
1: Gi.
3: Waalaikumsalam. Siang. Cari berkatnya aja Bu. Jadi Bu tadi aja tipis ya Ibu. Apa tadi? Apa aja?
2: Ini Diana nih.
3: Bukan Bu.
2: Lu bukan.
3: Turun tembus.
2: Oh iya, selamat siang Ibu, ya, salam kenal.
3: Cari berkahnya aja Bu, apalagi kan ini kan kada apa hampir 1 bulan lagi lah. Nah kita kan ada acara apa maulitannya.
1: Oh ada maulitan, nah, gih.
3: Kan mudah-mudahan lah kan dari situ ada berkahnya.
1: Oke.
3: Okay. Tambahan amin, keteringannya.
1: Betul. Siap.
3: Mudahan Ibu kan sehat juga, selalu memang capek pula pikirkan masakan ini, masakan itu.
1: Oh capeknya apalagi luar biasa kan, tuh.
3: Apalagi apa ini serba mahal. Tapi ini alhamdulillah kan bawang sudah turun.
2: Enggi.
3: Telur turun. Nah di situ aja mungkin anunya mau membantu sedikit yang mahal-mahal yang lainnya.
1: Iya betul. Okay.
2: Jadi Bu, kan perlakuan saya waktu berapa tahun yang lalu Bu, ketika saya berusaha itu ngejar target sama omset kan Bu. Sekarang ini usia yang sekarang ini nggak apa-apa, mau berapa juga yang penting. Ya kalau kita harus memberi. Benar kata ibu tadi, kita harus nyari berkah. Karena usia saya yang sudah 57 ini Bu, apa yang dicarikan Bu. Tapi ramai Bu, di booth itu beda dengan di rumah makan Bu. Di booth itu panas kan Bu, dari jam 7 pagi apalagi siang-siang tuh panas. Tapi nikmatnya ketika kita berkomunikasi, orangnya macam-macam Bu. Orangnya macam-macam yang datang. Saya senang Bu, kata karyawan saya, ibu istirahat aja, kasihan kepanasan. Saya sampai sholat di Indomaret Bu, di terasnya tuh. Gak apa-apa.
3: Itu tapi, ada yang dari apa jerong tuh, dari hulu sungai Bu?
2: Belum. kita baru buka cabang nih, baru hampir setengah bulan buka cabang nih.
3: Bukan yang karyawannya, ada yang dari hulu sungai kan misalnya, kayak kandangan, apa itu.
1: Asalnya ya.
2: Karyawan ulun ini rata-rata tuh Bu ngambil yang di Alalak Bu, yang di Kuin. Tapi ini satu ada di Handel Bakti. Jadi mereka tuh Bu terkendala tidak punya sarana kayak sepeda motor kayak itu. Jadi mereka itu naik sepeda Bu, karena kadang diantar. Ulun belum menerima lagi untuk yang nginap Bu. Karena belum kita siapkan untuk mereka yang ya kalau kita udah menampung orang jauh.
3: Itu gin kalau nya di Banjar gin banyak juga yang kan lebarnya tuh kurang pekerjaan. Jadi kalau Ibu menciptakan
1: Halo? Oh ini terputus tadi, jadi lumayan kalau Sidin menciptakan lapangan kerja ya.
2: Iya betul. Alhamdulillah ada 10 orang tubuh yang lepasan, tapi kalau saya panggil cepet aja. Padahal saya tuh terkenal disiplin kan Bu dalam hal cateringnya, tapi mereka nggak apa-apa Bu dengan saya. Karena kita SOP-nya kan ada Bu, terutama rambut masalahnya, bukan masalah.
3: Kalanya itu Bu kayak keteringan misalnya acara pengantenan atau acara tuh, itu otomatis yang lepasan yang 10 tadi malam tuh harus dikerjakan Bu.
2: Iya, begadang itu Bu.
1: Lembur.
2: Apalagi nasi tapi tumpeng kan... Bu. Nasi tumpeng diambil pagi, ya udah Bu. Saya yang tidak tidur.
3: Subhanallah.
1: Jadi memang ada perjuangan pengorbanan di sana memang itu Ibu Yanti.
2: Memang catering itu seperti itu, tapi ramai Bu.
1: Iya.
3: Anggi sebagai contoh. Anggi. Alhamdulillah, mudahan sehat aja Tars ibunya.
1: Amin. Terima kasih loh Acil Yanti ya.
3: Anggi sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Sidin ini pinanya excited juga gitu ya Bu ya, dan
2: pokoknya yang namanya catering itu jam tidurnya sudah kada normal. Kalau sudah diambil pagi selamat tuh Pang dah.
1: Jadi tuh kalau misalkan emang diambilnya pagi ya udah tuh mau enggak mau berarti ya Bu.
2: Iya. Jadi kita nego sama si customer kita, konsumen kita gini. Kalau menunya itu diambil pagi, dimakannya jam berapa dulu? Nah, misalnya mereka mau makannya siang, berarti kita jangan ada mie di dalam situ. Karena ambil aja resikonya aman, bisa kita kerjakan sore, sambal goreng, kentang, hati, tempe, dan kering-kering aja. Sebab kalau kita ngambil itu resikonya luar biasa, sampainya nanti basi, panas kan?
1: Iya, betul.
2: Jadi kita juga harus berbicara. Tapi kadang-kadang kalau di Oniput begini, Ibu cateringannya berapa? Ibu maunya apa?
1: Oh, jadi ditanyakan dulu nih ya, Bu cateringannya berapa nih? Ibu maunya apa?
2: Ibu maunya ulun nih masak apa gitu untuk klien. Nanti baru kita atur harga.
1: Oke, nanti disesuaikan dulu tuh. Jadi bukan kita yang menyesuaikan si catering, tapi si catering yang menyesuaikan kebutuhan pelanggan dan maunya pelanggannya apa gitu ya Bu.
2: Kecuali mereka bertanya, Ibu adakah contoh foto-foto atau apa, baru kita kasih.
1: Oke, paham. Nah, jadi tadi kita udah bahas Dang Sanak Perempat ya, mulai dari paket cateringnya. Tadi ada yang, pokoknya kalau makan di tempat 15.000 ya Bu ya.
2: 15.000.
1: Gila
2: sebesar ini Bu. 15.000.
1: Dilihatkan dulu Mas operator kita ini, nilai sebesar itu berapa tadi harganya Bu? 15.000. Itu nilai goreng berarti ya Bu ya jatuhnya ya.
2: Goreng itu nasi daun jeruk atau gurih itu. Tapi kalau ada keasinan ya berarti ownernya lagi apa gitu. Karena kita bikin nasi daun kemarin gini. Kemarin ketika saya pertama kali membuka rumah makan ini, saya masak jadi satu. Nah, ternyata makin siang itu kayaknya saya kada nemu yang rasanya tuh yang gimana. Nah, sekarang ini yang saya buka cabang yang ini dibikinnya per satu porsi.
1: Oke.
2: Jadi adonannya sudah ada satu sendok kecil satu peres itu, kemudian baru diolah. Jadi rasanya tuh tidak lari.
1: Tidak berubah. Konsisten lah ya.
2: Jadi kalau kita langsung masukkan daun jeruknya, bumbu-bumbu yang lain itu kena kukusan itu
1: berubah ya, berubah jadinya ya. Aduh, jadi kalau misalkan dunia catering ini juga tekniknya, waktunya.
2: Ini nyobanya nih sudah 4 bulan baru ketemu yang ini. Makanya ketika bapak-bapak kan, nah kemudian kita juga jualan itu pengaruh tempat parkir.
1: Parkirnya susah
2: jualan
1: ya.
2: Jualan kita nih menengah ke atas apa menengah ke bawah?
1: Ini lebih ke menengah ke bawah ya, Bu ya?
2: Menengah ke atas, tapi menengah ke atas. Harganya low.
1: Nah, itu dia. Makanya lu tadi terjebak. Ini Angge. Makanan, kalau menunya menengah ke atas. Angge. Tapi kalau harganya tuh, nah itu tadi ya, low. Itu.
2: Tapi saya mencari tempatnya tuh yang ada parkirnya. Jangan berisiko karena apa? Karena kalau orang sudah suka, kenyamanan dari parkir itu pengaruh juga.
1: Betul. Apalagi kalau ada bayar suka. Parkir ya, Bu ya?
2: Enggak. Jadi ini nih sekarang ini ya itu WA pun nanti saya pulang kantor saya ambil ya. Alhamdulillah.
1: Iya, oke. Kalau di booth yang baru tadi parkirnya aman ya, Bu ya, di halaman aman, itu besar tadi kan? Aman
2: parkirnya di situ.
1: Kalau yang satunya di rumah ya?
2: Di rumah ada juga sih. Okay. Cuman kayaknya rame yang di ini.
1: Oh, rame yang di Indomaret itu tadi.
2: Rame di Indomaret itu kemarin itu sampai masak di akhirnya bawa kompor ke situ. Waduh. Karena kehabisan mie, kehabisan sambal goreng, kewalahan kita.
1: Iya.
2: Jadi harus berdua tuh di situ kan bisa sendiri.
1: Ay, betul. Karena
2: alhamdulillah
1: kalau misalkan...
2: kepercayaan, terima kasih semuanya, masya Allah.
1: Itu namanya adalah proses ya, Bu ya. Jadi balik lagi di awal, kalau proses itu tidak akan mengkhianati hasil gitu ya, Bu ya.
2: Terus kata anggota saya di Perwira, karena Ibu Oni yang turun, ownernya. Sebenarnya ownernya itu yang belanja, yang masak itu sebenarnya. Nggak boleh dalam suatu usaha gitu.
1: Iya.
2: Tetapi ini mengawali sambil mendidik mereka seperti apa.
1: Betul.
2: Maunya pelanggan seperti apa, ya harus kita yang meladeni mereka seperti apa.
1: Betul, karena biasanya kalau catering atau rumah makan yang berhasil itu adalah owner yang tidak pernah melepas gitu ya, Bu ya.
2: Jangan.
1: Nah, kebanyakan yang banyak berpikir
2: apapun,
1: gitu, Bu.
2: Dulu saya pernah punya usaha refleksi ya. Refleksi lagi rame-ramenya nih di RRI. Satu tahun itu hampir tidak mengenal pertemanan. Tidak. Wih. Ada. Jadi fokus kebersihannya, spraynya, apanya. Jadi tamu-tamu di situ lu banyak kenal pejabat kan, karena rekomendasi Dr. Jainuddin Arpandi waktu itu kan sama kita tuh untuk yang stroke apa-apa. Tapi setelah 2 tahun jenuh lah saya nih, keluarlah mulai bertemanan.
1: Nah tuh terlepas tuh jadinya
2: lepas
1: tuh.
2: Lepas itu jadinya usaha tuh beda. Kadang-kadang orang itu bukan mau makan atau mau refleksi atau orang mau ketemu kitanya ngobrol. Gitu.
1: Iya betul.
2: Nah jadi usaha itu sehebat apapun usaha tuh jangan pernah memberikan kepercayaan langsung kita tinggal seperti itu, karena memulainya tuh setengah mati.
1: Iya.
2: Dan ini ulun prosesnya ini ketat sedikit yang sekali ini, karena memulai usaha di usia saya seperti ini aturannya kan usia seperti sekarang ini sudah ada sesuatu yang settle, sudah udah yang berkembang, tinggal
1: berjalan
2: kontrol
1: sendiri
2: aja.
1: Lah ya,
2: ini memulai lagi. Jadi bapak dan ibu dingsanak semua, jangan pernah malu, jangan pernah takut kalau kita turun sedikit untuk kita up lagi ke atas.
1: Betul. Jadi kalau mau meroket harus turun dulu gitu.
2: Saya
1: ya, Bu ya.
2: Saya enggak malu tuh di depan Indomaret.
1: Iya.
2: Enggak apa-apa. Jadi lecek aja.
1: Yang penting kan jualan kita meroket gitu ya,
2: jadi
1: Bu ya.
2: Jadi kemarin tuh omsetnya tuh langsung saya turun selama 4 hari itu omsetnya luar biasa. Alhamdulillah
1: ya, Bu ya.
2: 3 kali lipat dari biasanya.
1: Wah.
2: Ketika aku mempercayakan kepada, biasanya kan habis masak mereka membawa tuh.
1: Ya.
2: Ulun mandi-mandi, sholat duha, jikir-jikiran sampai juhur baru datang. Ini enggak. Wah, habis mandi langsung blok ke situ tuh.
1: Oke, selama 4 hari tadi, Bu ya?
2: Iya, selama 4 hari ini ternyata beda hasilnya, penjualannya juga beda. Tadi jadi apa yang menjadi kritikan mereka? Kita dengarkan, kita
1: implementasikan juga. Karena kritikan dari orang ini itulah sesuatu atau bahan bakar yang bisa membangun bisnis kita ya, Bu ya.
2: Sama jangan pernah malu.
1: Nah itu, karena banyak banget, Bu, owner-owner tuh dia
2: merasa udah kusupan. Tinggi.
1: Iya, jadi males kan.
2: Kemarin alhamdulillah tuh anak-anak anggota saya di Perwira, kasihan tuh ibu tuh di pinggirnya deh. Ada yang membawakan larutan kaki tiga, semangka, gorengan. Ngobrol duduk di situ. Tapi kan karena ramai kemarin tuh tidak terladeni, alhamdulillah mereka senang kok jadinya. Jadi ilmu-ilmu cara berdagang apa-apa tuh ada yang kita tidak temui ketika kita pelatihan di dinas ini. Memang piece to piece itu ketika kita berhadapan orangnya macam-macam loh, ada anak-anak, ada pelajar tuh. Nah, satu lagi ketika itu mahasiswa. Ini pertanyaan nih. pian orang mana yeah. kuliah buat sini itu ulun labihi porsi nasinya.
1: Nah, bujur, karena biasanya mahasiswa kan
2: lo kita di kuliah sekolah di luar tuh seperti apa. Jadi inilah tadi Bu, berkahnya yang kita cari.
1: Iya,
2: rezeki itu pasti akan
1: mengalir.
2: Mengalir.
1: Betul okay. sekali. Jadi bagaimana cara kita memperlakukan ya, customer?
2: Ya, kemudian kalau Bu bisa kah makan di tempat?
1: Ya.
2: Ulun ini kalau minumnya nih anupang kalau air putih hangat ada, karena kan ada peraturan Indomaret kan juga.
1: Iya,
2: kan,
1: betul.
2: Tapi yang membahagiakan ulun tuh ketika ulun mereka udah selesai makan nih, bayar nih. Jangan lupa sekarang kita udah pakai QRIS juga ya.
1: Asik. Itu, udah ya. Modern juga ya. Ini ibunya
2: jadi,
1: nih.
2: Jadi lihat nih piringnya dulu. Apa yang tersisa yang tidak dimakan.
1: Oke.
2: Kalau habis-habis aja tinggal tulang aja. Alhamdulillah.
1: Berarti
2: senang aja masakan kita.
1: Betul, ya, semuanya cocok lah ya.
2: Jadi ketika mereka misalnya mie-nya enggak habis. Saya ambil aja mie-nya tuh. Saya tanya, enggak makan mie kan enggak enak apa? Enggak Bu, diet karbo kan udah nasi katanya.
1: Yeah.
2: Berarti ulun ingat kalau bapak atau ibu itu lagi datang, ulun akan cari lagi solusinya apa selain mie. Kan udah ada nasi, udah ada mie kan seperti itu.
1: Ah betul. Wah, itu keren tuh. Sedetail itu ya Bu ya, mengingat jadi, orang gitu.
2: Jadi apa tuh bapak-bapak pensiunan polisi alhamdulillah pagi-pagi duduk tuh di
1: sini. Iya betul. Itu biasanya pensiunan polisi itu tetap menjaga kebugarannya tuh.
2: Jangan bisa meja di rumah makan tuh lu hangkut ke Indomaret. Tapi kan ada peraturannya.
1: Iya, karena ada peraturan dan regulasi. Tapi tanpa adanya pengangkutan meja pun juga alhamdulillah udah ya. Lancar jaya ya Bu ya.
2: Banyak tuh yang
1: ya.
2: Take away aja.
1: Iya betul.
2: Alhamdulillah. Sambelnya juga kita kasih enak nih ibu-ibu.
1: Asik.
2: Jadi sambelnya itu saya kasih udang papai.
1: Oh udang papai. Wah tuh banyak dicari orang.
2: Karena
1: tuh,
2: kan
1: Bu.
2: Saya kan ownernya sambal udang papai dengan sambal ikan telang.
1: Ya.
2: Tapi kan ikan telang kan mahal kan, jadi saya kasih aja udang papai. Jadi dalam satu adanya kasihlah satu genggam kayak gitu satu kali pembuatan sambal. Enak okay. tuh daripada dikasih acan, dikasih aja itu.
1: Oke. Okay. Nah, terakhir nih Bu. Boleh sekarang kita ulangi kembali promosi tempat dan sosial medianya ya Bu ya.
2: Anggih.
1: Ah, kalau tempatnya dulu Bu, di mana tadi Bu? Di jalan mana?
2: Jalan Perdagangan Bumi Indah Lestari 2 di samping Indomaret, ada komplek Bumi Indah Lestari 2.
1: Indomaretnya ini 2. Yang di seberang Alphamidia?
2: Ya.
1: Oke.
2: Kompleknya. Tapi kalau itu ada rumah makan, kalau ada kayak rapat-rapat kecil, silahkan aja di situ kita siapkan aja paket 15.000.
1: Asik disiapin paket
2: kalau
1: gitu ya.
2: Kalau misalnya pian anak TS tambahan atau teh panas 3.000 aja.
1: Nah,
2: jadi cuma 18.000 toh. Duduk aja sampai berapa jam, tidak ada batasan full day atau setengah hari, enggak ada.
1: Sekuat-kuat
2: piannya. Tapi kalau pian mau yang take away aja, itu di booth di muka Indomaret yang di pertama setelah KPU.
1: Oke.
2: Di Jalan Perdagangan
1: tuh dicatat ya, Dang Sanang Perempat Jalan Perdagangan Indomaret pertama sebelah kiri berarti Bu ya.
2: Ada di GoFood juga ada.
1: Namanya Oni Cake and Food.
2: Oni Food.
1: Nah, ada tuh O-N-I-E
2: Oni Food. And Cake di
1: Google Map.
2: GoFood.
1: Oh, di GoFood. Berarti Oni Food and Cake kalau di GoFood ya. Nah, itu bisa diorder juga lewat sana Dang Sanang Perempat. Terus untuk sosmednya ada enggak, Bu?
2: Ada TikToknya tuh Oni Food, tapi Oni sedikit food. Ada alay-alay.
1: Enggak apa-apa. Itu ciri khas itu. Terus yang berikutnya adalah nomor telepon ibu. Siapa tahu kan ini kalau mau catering gitu ya.
2: Enggi, biasanya mereka kalau pesan di GoFood mereka WA dulu.
1: Oh.
2: Bu Oni, itu kan foto saya tuh belum berubah tuh. Ada kan sebagian kan ada menu tambahan lagi apa nasi pecel juga.
1: Yeah.
2: Nah ini contoh sedikit nih Bang, nasi pecel. Boothnya kan ngadap ke sana. Booth Indomaret itu kan nggak boleh kan ngadap ke jalan. Pasti kan ke samping.
1: Iya. Yeah.
2: Apa nih trik aku nih biar orang nih melihat. Pasang di samping sini nasi pecel, orang jadi orang pembayaran di kasir melihat.
1: Oh,
2: itu ke arah jalan.
1: Paham.
2: Di situ nasi pecelnya itu meledak.
1: Marketingnya ya Bu ya.
2: Masya Allah rupanya.
1: Betul.
2: Hal-hal sepele tapi kita harus jeli. Makanya duduk di situ kita harus perhatikan benar-benar seperti apa.
1: Iya, kita memposisikan diri sebagai orang yang lewat supaya oh kita nih tahu nih di situ ada nasi pecel.
2: Iya, karena kan udah ada itu kan banner yang di pinggir jalan itu.
1: Iya betul kan. Betul.
2: Bu bikin nasi pecel katanya. Ini gimana lagi naruh bannernya nih? Oh. Berarti di samping booth itu yang arah kasir. Jadi ketika orang antri bayar kasir,
1: lihat nih
2: orang ke jalan.
1: Betul. Jadi semuanya tuh bisa diakali gitu ya Bu ya.
2: Ya itulah kita harus bisa menginovasi diri sendiri, menginspirasi kita, menginspirasi orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat lah untuk semua.
1: Amin. Nomor teleponnya dulu Bu berapa?
2: Nomor WhatsApp-nya
1: 0852 58 59 59 89. Berarti ulun ulangi sekali lagi ya Bu ya. Untuk Buan Pian Sembunyaan yang hendak mengorder makanan di wadah Ibu Oni ini ya, bisa silahkan langsung hubungi Oni Food and Cake di 0852 5859 2189 ya Bu ya.
2: Ya Ibu Oni. Eh satu lagi Bang.
1: Boleh.
2: Nyempil-nyempil dikit. Kita juga bisa menyediakan roti pisang di acara pengantenan.
1: Nah, pokoknya
2: lengkap. Pian sediakan aja budget 1 juta, itu udah kita atur-atur sekira sampai jam 2 masih ada ya gitu.
1: Oh, wow.
2: Nah, kemarin kan di hotel kita pernah di Victory juga kemarin. Kalau makanan tuh kan sudah gitu kan, kadang-kadang bapak-bapak tuh atau ibu-ibu, kenal ibu, aku kan udah makan, nah malas banar anak roti pisangnya, tapi menyurung piring, sakitlah kepala. Karena baunya tuh luar biasa, bau
1: menggoda butternya. Ya Bu ya.
2: Kita kan pakai butter tuh, jadi cuman ukurannya ulun kasih kecil sedikit, jadi cepat masaknya. Kita punya 4 tuangan Signora itu, jadi cukup untuk pengantenan. Ada ini juga, pencokan juga.
1: Oke, okay. Nah pokoknya untuk buan-buan seberatan yang takut nih makanan catering di pernikahannya gitu Bu ya.
2: Enggak.
1: Habiskah jam 2 udah kurang kah, pokoknya
2: diatur supaya kadang-kadang tuh kan pagi itu sudah hampir seprapat ya Bang.
1: Nah,
2: pada tamu-tamu ini datangnya tuh dari jam 10 ke atas.
1: 10 ke atas jam 11 lah minimal.
2: Ya. Nah, itu kadang-kadang jam 1 habis istirahat tuh udah tinggal sedikit, kita
1: slow aja. Nanti diaturkan sama Ibu Oni lah pokoknya.
2: Iya.
1: Oke, Ibu Oni terima kasih banyak ya Bu ya.
2: Sama-sama.
1: Semoga selalu berkah usahanya.
2: Terima kasih juga buat RRI Pro 4 nih.
1: Siap, sama-sama Ibu Oni, dan semoga nanti kita bisa berkunjung ke tempat Ibu Oni ya Bu ya.
2: Silakan.
1: Saya mau coba nasi pecelnya deh nanti deh.
2: Boleh.
1: Menarik nih. Dan untuk Bon Pian jangan lupa juga Dang Sana Pro 4 kalau ada acara mau apapun itu bisa dikonsultasikan dulu dengan Ibu Oni. Nomor WhatsApp-nya kita ulangi sekali lagi di Dang Sana di 0852 5859 2189. Demikian Dang Sana Pro 4 Ruang UMKM untuk edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Kembali bertemu di Ruang UMKM edisi berikutnya. Ulun Kian izin pamit undur diri. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mulai menyoroti fenomena minimnya jumlah murid hanyar di sekolah dasar negeri yang terus berulang setiap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB ya. Kondisi ini mendorong wacana regrouping atau penggabungan sekolah sebagai langkah strategis gagasan meningkatkan efektivitas pengelolaan pendidikan. Saat ini Kota Banjarmasin berisi 208 SD negeri yang tersebar di 5 kecamatan. Namun sebagian besar sekolah tersebut setiap tahunnya mengalami kekurangan peserta didik baru sehingga dinilai kadang lagi ideal dengan kondisi demografi wayah ini. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Bidang Pembina SD Disdik Kota Banjarmasin, Faisal Rahman, mengatakan jumlah SD negeri di Banjarmasin sudah jauh melebihi kebutuhan. Dan menurut Sidin, minimnya jumlah siswa bukan semata-mata karena persaingan dengan sekolah swasta maupun madrasah. Penurunan jumlah anak usia sekolah di sejumlah wilayah juga menjadi faktor utama yang menyebabkan banyak SD negeri kesulitan mendapatkan murid baru. Demikian kabar perempat pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan Sano Berempat selama 1 jam ke depan, selamat datang dan selamat menikmati suguhan lagu-lagu atau musik Nusantara yang mengawani bubuhan pian seberataan, tentunya dalam Puspa Ragam Nusantara. Kita akan kembali bertemu di jam 13 siang waktu Indonesia Tengah.

hujan sering menyebabkan penurunan kualitas keselamatan di jalan raya. Data dari Badan Statistik Lalu Lintas menunjukkan bahwa kecelakaan meningkat hingga 30% saat hujan lebat dibandingkan dengan kondisi normal. Jalan yang licin akibat air hujan serta visibilitas yang menurun membuat pengemudi lebih rentan terhadap kecelakaan. Berikut langkah-langkah yang perlu Anda lakukan untuk tetap aman. Yang pertama, perawatan kendaraan. Memastikan ban dalam kondisi baik dan wiper berfungsi optimal sebelum memasuki musim hujan. Yang kedua, mengurangi kecepatan. Kecepatan yang berlebihan pada jalan basah sangat berbahaya karena dapat mengurangi daya cengkram ban. Yang ketiga, menjaga jarak aman. Jarak pengereman menjadi lebih panjang saat jalan licin, sehingga pengemudi harus meningkatkan jarak antar kendaraan. Yang keempat, menggunakan lampu kendaraan. Lampu utama dan lampu kabut membantu meningkatkan visibilitas kendaraan, baik bagi pengemudi maupun pengendara lain. Hati-hati berkendara di jalan raya saat hujan. Keselamatan Anda dan orang lain ada di tangan Anda.

0: Maailah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa handak juga menongkar sorang nah.
1: Kenapa kada nukar produk lokal aja pian nih?
0: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itih, nah material lawan teknologi nang dipakai ini nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sana. Nini stoknya terbatas. Pemenjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar enak.
1: Nah pian nih lah. Coba pikir-pikir lagi. Waihin itu banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nalihati nah. Kada kalah keren. Baik pian menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Ninah, jawabin nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ayilah,

0: Ipian memberi dorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

dari Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak usahkan aku menceritakan tentang dosa terburuk." Kami berkata, "Katakanlah ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, "Hati-hatilah dari berkata dusta." Beliau terus mengulang-ulangi perkataan beliau itu, sehingga kami memohon agar berkenan menghentikannya. Riwayat Bukhari.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Dari Abi Abdirrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dialah yang selalu benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan kejadiannya dalam rahim ibunya 40 hari berupa nuktah, kemudian menjadi segumpal darah, selama itu juga kemudian menjadi gumpalan seperti sekerat daging, selama itu juga kemudian diutus kepadanya malaikat, maka ia meniupkan roh kepadanya dan ditetapkan empat perkara, ditentukan rizkinya, azalnya, amalnya, ia celaka atau bahagia. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selain daripadanya, sungguh seorang di antara kamu ada yang melakukan pekerjaan ahli syurga, sehingga tidak ada antara dia dan syurga kecuali sehasta saja. Maka dahululah atasnya takdir Allah, lalu ia lakukan pekerjaan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Dan sungguh salah seorang di antara kamu melakukan pekerjaan ahli neraka, sehingga tidak ada antara dia dan neraka kecuali sehasta saja, maka dahulukanlah ketentuan Allah atasnya, lalu ia melakukan pekerjaan ahli syurga, maka ia pun masuk ke dalam syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.

Pemerintah Kota Banjarmasin akan menyulap ruang terbuka hijau Kamboja menjadi alun-alun pertama. Transformasi kawasan ini menjadi salah satu proyek yang diharapkan. Ini menjadi ikon baru Banjarmasin sekaligus pusat aktivitas masyarakat. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disbud Porapar Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil mengatakan gagasan menghadirkan alun-alun merupakan keinginan Wali Kota HM Yamin HR, hingga pada akhirnya keinginan tersebut bisa diwujudkan bertepatan dengan peringatan setelah milenium kota tersebut. Menurut Sidin, RTH Kamboja dipilih karena memiliki lokasi yang sangat strategis di pusat kota dan telah didukung berbagai fasilitas publik yang memadai. Sabil menjelaskan konsep yang diusung akan menyerupai alun-alun modern seperti di Kota Batu, Malang. Meski demikian, revitalisasi yang dilakukan tidak akan bersifat besar-besaran karena kondisi RTH Kamboja dinilai sudah representatif. Sebaliknya, Pemko hanya akan menambahkan sejumlah fasilitas baru untuk meningkatkan daya tarik kawasan tersebut sebagai ruang publik. Demikian Habar Pro 4 pukul 13 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Pro 4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Ya, dan sana berobat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada. Masih bersama dengan Ulun Kian dalam Pusparagam Nusantara dan Sanak Perompat ya. Dan kita di siang hari ini seperti biasa Suguhan Lagu-Lagu Nusantara sudah siap untuk menemani Bubuan Pian semunyaan. Dan tentunya juga Ulun akan memberikan informasi seputar kebudayaan untuk menemani siang hari Bubuan Pian seberataan. Untuk yang baru aja makan, baru balik ke kantor, semangat ya, yuk kerja lagi, jangan males-males. Dan untuk Bubuan Pian yang mungkin tadi belum sempat makan, belum sempat beli kopi ya, karena ada pekerjaan gitu ya, ayo harus beli makan, harus beli kopi. Nggak ada kata tapi ya. Sekarang itu sudah zaman modern. Di handphone pun sudah bisa beli makan, sudah bisa beli minuman, walaupun harganya juga agak mahal, 5-10 ribu ya. Tapi 5-10 ribu itu tidak ada artinya. Daripada Bubuan Pian sakit harus mengeluarkan duit 10 kali lipat, 20 kali lipat daripada itu, lebih mending lu mengeluarkan tambahan 5 ribu-10 ribu untuk beli makan via online, daripada harus mengeluarkan 500 sampai dengan 1 juta rupiah untuk biaya berobat. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian, hanya di Perompat FM, suara budaya Banjar.

Percaya tidak, hujan-hujanan ternyata memberi manfaat bagi kesehatan. Di musim hujan seperti sekarang, sebagian orang berusaha melindungi diri dari air hujan. Sebab banyak yang khawatir jika kehujanan akan terserang flu dan penyakit lainnya. Dilansir dari berbagai sumber, manfaat hujan-hujanan didapat dari kesegaran udara, hujan turun melalui atmosfer, dan mampu menarik berbagai ratusan partikel polusi, seperti debu, bakteri, dan lainnya sebelum menyentuh tanah. Beberapa hasil penelitian studi menyebutkan, ion negatif yang terkandung dalam air hujan mampu menguatkan tulang kita. Hal tersebut karena reaksi biokimia yang mampu menetralkan keasaman tubuh dan mampu menghancurkan radikal bebas penyebab rapuhnya tulang. Selain itu, manfaat hujan-hujanan lainnya adalah mampu membakar kalori di dalam tubuh. Para peneliti dari Jepang menyebutkan, seseorang yang melakukan aktivitas fisik di bawah guyuran hujan akan lebih banyak membakar kalori dibandingkan dengan beraktivitas di cuaca biasa. Namun, jika ingin mencoba hujan-hujanan, pastikan dalam kondisi benar-benar sehat, karena jika dalam kondisi kurang fit, malah akan memperburuk kesehatan.

kehidupan masyarakat Banjar, nasihat sering disampaikan melalui peribahasa. Kalimatnya sederhana, namun maknanya dalam dan syarat pelajaran hidup. Melalui peribahasa, orang tua mengajarkan tentang kebijaksanaan, kesabaran, serta pentingnya belajar dari pengalaman. Peribahasa Banjar menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman yang terus berubah, nilai-nilai yang terkandung dalam peribahasa tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenal dan memahami peribahasa Banjar, kita tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga memahami cara pandang hidup masyarakat Banjar. Mari kita jaga warisan kata-kata bijak ini agar tetap hidup di tengah masyarakat.

Iya, Dangsa Anak Perempat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada. Budaya unik yang ada di Indonesia, Dangsa Anak Perempat, jadi dikatakan sebagai negara yang kaya akan kebudayaan. Ya memang bujur, Indonesia itu kaya akan beragam budaya gitu ya. Dikaruniai beragam suku, budaya, bahasa, kebiasaan dan juga adat istiadat yang mengantarkan Indonesia pada destinasi wisata budaya dunia yang rancak didatangi oleh turis internasional yang hendak menikmati budaya hingga berpartisipasi dalam mempelajari budaya asli sehingga tidak sampai hilang. Nah, kita mulai dulu dari ritual pertama nih, Dangsa Anak Perempat, yang mana ritual ini sudah beberapa kali ulun kenalkan kepada Buan Pian, tapi it's okay, karena mengenali budaya berkali-kali itu jauh lebih baik daripada hanya mengenali sekali, tapi udah so tahu. Waduh. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu adalah ritual tiwah dari Kalimantan Tengah ya. Ritual ini Dangsa Nakai dipercaya dan dilaksanakan oleh masyarakat suku Dayak di Kalimantan Tengah, khususnya suku Dayak yang menganut kepercayaan kaharingan. Jadi tradisi ini merupakan ritual yang bertujuan gasan mengantarkan roh leluhur ke alam baka dengan cara mensucikan lalu memindahkan sisa jasad mereka dari liang kubur ke sebuah tempat yang dikenal dengan sebutan sandung ya. Jadi ini sampai sekarang katanya juga masih diadakan ritual yang satu ini, Dangsa Anak Perempat. Tapi ulun sendiri belum pernah menyaksikan secara langsung. Oleh karena itu ulun berharap semoga nanti ada waktu yang pas, ada kesempatan ulun bisa menyaksikan langsung seperti apa sih ritual tiwah ini ketika sedang berlangsung. Lanjut ke ritual atau tradisi yang berikutnya. Dari Banyuwangi ada yang namanya kebo-keboan. Ini bukan kumpul kebo, bukan ya. Harap dibedakan. Kalau kumpul kebo itu tahu sendiri seperti apa. Tapi kalau kebo-keboan, ini adalah tradisi yang rutin diadakan sekali dalam satu tahun, tepatnya di tanggal 10 Suro. Dan ini bukan malam satu Suro ya. Nah, ini diadakan di desa Alas Malang, Singorjurun, Banyuwangi. Dan ritual ini merupakan gabungan antara upacara gasan meminta hujan saat musim kemarau atau sebagai ungkapan syukur ketika panen mereka itu dianggap berhasil. Nah, jadi kebo-keboan ini ada dua tuh tadi ya, meminta hujan saat musim kemarau atau ungkapan rasa syukur. Tapi dari yang ulun baca kemarin-kemarin, lebih banyaknya ritual yang satu ini itu diadakan, bukan ritual tapi tradisi ya, itu diadakan dengan tujuan ungkapan rasa syukur ketika panen mereka berhasil, Dangsa Anak Perempat. Masih ada beberapa. Jangan kemana-mana karena setelah ini ulun akan membeberkan dan menginformasikan kembali tradisi unik yang ada di Indonesia. Ini bahkan ada yang belum pernah ulun dengar nih. Ada Mapasilaga Tedong, kemudian juga ada ini kayaknya sisanya sudah semua deh ulun dengar. Tapi nama Kepung ini juga belum pernah ulun dengar nih. Jadi kita akan bahas dua itu nanti. Tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Adit, Adit, ih gak sopan ih.
1: Emang kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus, tutup mulut kalau batuk.
1: Aduh, mulut-mulut gua, virus-virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Ya memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya nih, coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut, lanjut.
0: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin. Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
1: Oh, gitu.
0: Nah, paham kan?
1: Enggak.
0: Ih, apaan sih, Adit?
1: Ya.
0: Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan virus.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Masih dengan tradisi unik yang ada di Indonesia, Dang Sanak Perempat ya, kita mulai lagi yang berikutnya dari Toraja. Jadi di Toraja itu ada yang namanya Mapasilaga Tedong. Jadi Mapasilaga Tedong dalam bahasa Indonesianya itu berarti adalah adu kerbau ya. Kerbau yang diadu merupakan kerbau bule atau kerbau lumpur. Dan kedua kerbau ini akan beradu kekuatan menggunakan tanduk untuk menjatuhkan lawannya. Nah, jadi tradisi ini dilaksanakan dalam rangka pemakaman leluhur masyarakat Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Aduh, ini agak ngeri ya. Karena kalau misalkan kerbaunya lepas, apalagi kalau kerbaunya malah salah tanduk yang ditanduk manusia, wallahualam, antara hidup dan mati tuh. Tapi lagi-lagi Dang Sanak Perempat ini adalah sebuah tradisi unik yang ada di Indonesia. Dan harap diingat ya, namanya adalah Mapasilaga Tedong. Nah, ini untuk masyarakat Tanah Toraja nih, pertanyaan ulun adalah apakah tradisi ini boleh ditonton secara umum atau cuma orang-orang tertentu aja nih yang boleh nonton? Karena kalau dilihat dari fotonya aja, ini tuh menarik banar Dang Sanak Perempat untuk disaksikan secara langsung. Kalau Buan Pian penasaran, coba cari di YouTube atau di TikTok, tradisi Mapasilaga Tedong Tanah Toraja. Lanjut kita ke yang berikutnya atau yang terakhir, ada tradisi Makepung dari Bali ya. Makepung dalam bahasa Indonesia itu berarti balapan kerbau. Nah, lagi-lagi ini kerbau. Tradisi ini bukan sebagai upacara peringatan perayaan tertentu. Pada awalnya, tradisi ini merupakan sebuah permainan para petani yang dilakukan di sela-sela kegiatan membajak sawah saat musim panen. Semakin berkembang dan semakin diminati oleh banyak kalangan, ini membuat kegiatan iseng-iseng yang satu ini tuh menjadi salah satu atraksi budaya di Bali yang cukup menarik perhatian para turis, khususnya turis asing. Sampai dengan wayah ini, tradisi Makepung dilakukan rutin dan menjadi agenda tahunan wisata di Bali. Aduh, hendak deh ke Bali, tolong dong cuti, Rinda saya mau cuti. Bercanda ya. Semoga deh Dang Sanak Perempat nanti bisa ke Bali. Terus kemudian ulun bisa nonton Makepung. Aduh, ada dua deh yang mau ditonton. Tadi dari Tanah Toraja ada Mapasilaga Tedong. Terus kemudian kalau mau nonton kerbau lagi, tinggal ke Bali nih ulun nih untuk nonton langsung tradisi Makepung. Demikian Dang Sanak Perempat, budaya unik Indonesia dan juga asalnya. Semoga bermanfaat untuk Buan Pian semunyaan. Karena kalau ulun siaran lagi mungkin akan lebih banyak lagi deh ini tradisi dan budaya yang belum kita tahu, yang mungkin jarang ulun informasikan kepada Buan Pian seberataan. Dang Sanak izin menginformasikan, setelah ini kita akan langsung bergabung bersama dengan siaran berjaringan Nusantara Perempat Jakarta dengan RRI Perempat Surakarta di siang hari ini dari pukul 14 siang sampai dengan pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap masih bersama dengan Kian sampai nanti pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Tidak perlu pindah channel untuk mendapatkan informasi dan menikmati lagu daerah terbaik. Cukup di Pro 4 FM 87,7 dan 99,6 atau melalui RRI Digital di smartphone Anda. Dengarkan Pro 4 Suara Budaya Banjar dengan cara kamu.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan, Haja Fatul Jana Muhyiddin, menghadiri puncak peringatan hari ulang tahun ke-46 Dewan Kerajinan Nasional di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat 10 Juli. Kehadiran tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat promosi produk kerajinan dan UMKM Kalimantan Selatan di tingkat nasional. Peringatan HUT Dekranas yang mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Pengrajin Dunia, dipimpin langsung Ketua Umum Dekranas Selvi Gibran Rakabuming. Kegiatan diisi dengan pameran kerajinan, fashion show Wastra Nusantara, talk show, workshop peningkatan kapasitas UMKM, festival kuliner, hingga penandatanganan nota kesepahaman antara Dekranas dan Bank Indonesia untuk mendukung pengembangan sektor kerajinan nasional. Di sela kegiatan, Haja Fatul Janah turut mendampingi kunjungan Ketua Umum Dekranas ke Stan Dekranasda Kalimantan Selatan. Sidin memperkenalkan berbagai produk unggulan benua, mulai dari kain sasirangan hingga batu permata yang sudah dikenal di pasar nasional maupun internasional. Haja Fatul Jana berharap momentum HUT ke-46 Dekranas menjadi penyemangat bagi para perajin di Kalimantan Selatan untuk terus berinovasi dan meningkatkan daya saing produk. Demikian Habar Perempat pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Dang Sanang Perompat, Ulun Kian izin pamit undur diri terlebih dahulu karena waktu sudah menunjukkan pukul 14 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah, yang mana setelah ini kita akan langsung bergabung Dang Sanang Perompat ya dengan siaran berjaringan Nusantara, tentunya suara budaya Nusantara yang akan diisi oleh RRI Jakarta dan Perompat Surakarta. Kembali bertemu di lain waktu Dang Sanang Perompat, semoga sehat selalu dan tentunya untuk Bubuan Pian Seberatan, semangat untuk menjalani kegiatan hari ini dan semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Demikian Dang Sanang Perompat, salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Komunikasi langsung setia, sementara halai diri, pisah benua.
3: Nanti apalah aku mas?

0: strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan. Iki meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah? Kita putus. Rasa tak ono alasane. Kowe ngerti ra iki negara londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RadioNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Joritia ya di Perempat Network, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Jakarta. Ada Ayah Joritia di hari ini, hari Senin ya, hari pertama anak sekolah. Gimana pendengar Perempat, pemirsa RadioNet ya, jedar jedornya, gerbang gedebuknya, ngantrin anak sekolah, nemenin anak sekolah biar dapat duduk di depan nih. Udah biasa banget itu kita ya. Dan hari ini Ayah kagak sendirian. Ayah barengan teman-teman di Perempat luar Jakarta. Untuk hari ini kita jatahnya kebagian sama Mas Roy Rohim dari Perempat Surakarta. Selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar di sana, sehat ya?
2: Kabar sehat selalu, Bang Jo.
1: Siap, siap. Dan di sana gimana nih suasana awal-awal masuk sekolah, Mas Roy?
2: Wah, ini nampaknya kalau melihat langsung secara visual, ini jalanan sudah mulai padat.
1: Mulai padat lagi ya.
2: Mulai rame lagi nih, apalagi pas hari Senin nih, Bang Jo ya.
1: Iya, pas hari Senin gitu ya, MPLS pula gitu. Apa ibu-ibunya nemenin anaknya ke sekolah, nganterin nih.
2: Di situ gimana Bang Jo, apa rame juga kah?
1: Rame, deket kos itu gang tadi pada pagi, pada ini, pada buru-buru itu anak sekolah. Tanya mau ngapain, ya, biar dapat duduk depan kan? Oh,
2: itu ya, wah ini tidak bisa dibayangkan bagaimana kemacetan, keramaian di Jakarta.
1: Betul, iya, soalnya ini kita pasti kalau hari pertama sekolah, tahun ajaran baru, kita kudu duduk depan ya, Mas Roy ya. Siap ya. Mas Roy, ini daripada kita ngomongin sekolah, kita ngomongin kita ya, budaya yang lain nih. Kita temanya hari ini, temanya apa nih Mas Roy?
2: Nah, ini dia yang akan kita bahas ya, ini warisan virtual nih Bang Jo. Saat budaya ini bertemu dengan teknologi Bang Jo.
1: Saat budaya bertemu dengan teknologi. Nanti narasumber kita siapa hari ini? Hadir atau via telepon atau via online?
2: Ini sudah hadir di
1: studio. Sudah hadir, siap.
2: Kita di dalam studio Perempat Bang Jo. Siapa bersama kita? Ada Dr. Sawitri SSNMU. Dia adalah sosok kepala untuk kepala lab budaya dan budaya Univet, dan juga ketua sanggar Perumat Budaya.
1: Begitu nih Bang Jo. Siap. Assalamualaikum. Nah, selamat siang juga. Ibu. Banyak ya.
2: Kita sapa dulu ya Bang Jo ya.
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang Mas.
1: Siang. Sehat ya Bu ya? Iya siap, ini agak putus-putus ya suaranya Bu Sawitri ya, Mas Roy ya. Siap, tapi gak apa-apa, mudah-mudahan sih nanti tapi mudah-mudahan pas ngobrol-obrolan sama Mas Roy dan juga Bu Sawitri lancar ya. Dan langsung aja kali ya, Mas Roy, nanti kita di menit 30 kita akan jeda dulu satu lagu. Nanti kita akan buka line interaktif ya dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RNet. Dan kita mulai dulu aja obrolan kita di siang hari ini ya, terkait tema kita di siang hari ini bersama narasumber yang sudah hadir juga di sana gitu ya. Monggo Mas Roy dan juga Ibu Sawitri.
2: Baik, nah, terima kasih Bang Jo. Nah, kita mulai dulu awal untuk obrolan kita. Jadi sahabat budaya mungkin juga penasaran bagaimana perkembangan dunia teknologi sekarang yang memudahkan kita untuk bisa mudah untuk mengakses informasi. Kalau terbayang kalau dulu misalnya ada kegiatan budaya, ini harus menyebar pamflet, harus woro-woro di jalan, lalu ada mungkin ada pasang iklan di koran. Nah, sekarang itu lewat handphone di genggaman kita yang smart dan pintar, ini info-info budaya itu mudah didapatkan. Nah, ini dia bahasan kita, warisan virtual saat budaya ini bertemu dengan teknologi. Selamat siang.
3: Selamat siang Mas Roy.
2: Wah, kabar sehat, kabar baik ya Ibu Sawitri ya.
3: Alhamdulillah.
2: Wah, ini menarik ini bahasan kita nanti tentang warisan virtual ya Ibu ya. Nah, mungkin di awal sebelum nanti kita lebih mendalami lagi, ini Bu Sawitri mengajak diskusinya tentang warisan virtual. Nah, sebenarnya ini seperti apa ini Bu? Sebagai pengantar kita ya Bu ya.
3: Ini memang lagi luar biasa nggih, bahwa ini masuk kita juga kita katakan era global. digital yang memang itu kita mau nolak tapi tidak mungkin juga.
2: Nah.
3: Tetapi dengan kita harus menerima tetapi selektif.
2: Nah,
3: yang saya katakan warisan itu kalau menurut budaya itu kan berarti segala sesuatu yang diwariskan secara turun temurun. Nah, terkait dengan ini yang virtual, berarti nanti akan mendapatkan warisan yang berbentuk apa? Nah, kalau dulu itu bahwa budaya itu kita bisa melihat bentuknya, misalkan keratonnya, keris, benda bersejarah, bahkan candi, Mas Roy, dan pusaka-pusaka yang lain, sampai kereta dan lain-lain. Bahkan juga bentuk istilahnya manuskrip, bentuk buku, seperti itu. Nah, dikatakan virtual, apakah kita nanti sudah berbentuk itu lagi? Pastinya tidak. Nah, inilah yang kita bahwa antara menolak, menerima, tapi apakah nanti juga semua berdampak positif apa negatif? Nah, ini nanti yang memang kita paparkan. Nah, virtual sendiri itu pasti visual. Kita
2: visual akan melihat, ya.
3: Gitu, contoh, gini, kemarin di malam satu suruh, benar yang dikatakan Mas Roy, Dek Ben itu harap gaya pementasan ini rumit banget ya Mas. Tadi udah disebutkan sama Mas Roy. Ternyata sekarang lebih simpel. Kemarin contoh saja di malam satu suro itu yang di Keraton Kasunanan Surakarta, bahwa semua istilahnya kita katakan flyer, leaflet dan lain sebagainya, itu kita masukkan dalam istilahnya kita plus gitu aja ya, ke story gitu ya, story HP, kita kemasukkan ke Facebook, IG, dan juga yang terkait dengan keraton gitu ya, ada istilahnya organisasi pokoso, ada juga yang organisasi yang dibawahi oleh LDA, dan sangat luar biasa dengan nge-push hanya berapa hari saja sudah semua sampai. Nah, dan kemarin itu luar biasa peserta dari kirap itu, bahkan yang kita katakan dari Sabang sampai Merauke, Mas Roy. Nah, itu terlihat sekali bahwa peserta itu tidak hanya 1.000, 2.000, tapi beribu-ribu. Nah, itu salah satu contoh ternyata apa? Saya yang salut, ternyata bahwa budaya virtual itu juga berdampak positif. Waktu itu saya juga jalan beriringan yang di tengah, samping saya itu anak-anak remaja yang dari PSHT, kami di tengah, samping lagi juga dari PSHT dan anak-anak sekolah, dan saya tanyakan, panjenengan mendapat info kalau di sini ada penyelenggaraan malam satu suro dari siapa? Ternyata ada beberapa macam, Mas Ro.
2: Yeah.
3: Satu, mereka dapat malah dari IG, dari Facebook, dari organisasi, dari pertemanan di WA, dipakai HP, nggih. Terus yang paling penting juga ternyata mereka, kenapa kok anak remaja tertarik? Tapi memang jawabannya klise, Mas.
2: Jawabannya klise ini, jawabnya seperti apa ini, Bisa Fitri?
3: Lah ini terkait fitur ya. Ibu, saya ikut kirap ini nanti saya akan upload TikTok. Ada kata-kata itu.
2: Iya.
3: Yang kedua, saya nanti akan saya masukkan ke YouTube. Ibu, saya tuh udah dapat uang loh sebagai YouTuber dan TikToker.
2: Iya. Nah,
3: inilah bahwa sebuah warisan budaya yang sebenarnya itu dimaknainya filosofis, Mas. Yang namanya malam satu suro itu, maaf, satu, kita itu laku prihatin. Yang kedua, topeng bisu. Kita harus diam saja. Tapi mereka menggunakan teknologi IT mereka, itu malah mencari uang. Tetapi bukan itu juga negatif, ya. Karena dengan beliau itu juga seperti itu. Ternyata apa? Malam satu suro sukses juga.
2: Wah, sukses juga, bisa mengundang banyak masyarakat
3: ya. Bisa mengundang banyak juga, iya, dan anak-anak muda tertarik. Dan kemarin saya sangat luar biasa kagum anak-anak itu, anak-anak remaja itu sudah mengikuti. Dan saya itu juga jalan bareng, berjajar dengan anak-anak kuliah. Dia mengatakan gini, Ibu, saya di sini juga tidak hanya sekedar tertarik loh, saya juga ingin melihat maknanya.
2: Oh, itu.
3: Apakah itu?
2: Ya.
3: Apakah Ibu mau menjelaskan? Saya bilang apa? Dengan senang hati.
2: Wah.
3: Saya kasih nomor HP saya, saya jelaskan. Nah, dari itu, Mas. Dari tadi dia ingin virtual, dia ingin upload TikTok, dia ngarani nge-vlog.
2: Nge-vlog.
3: Terus nanti akan saya kirim juga ke YouTube. Tapi saya di balik itu juga ada ketertarikan. Atau saya di beliau juga bilang gini, Ibu, saya itu juga dapat informasi tidak hanya dari IG saja loh. dari guru saya seni budaya, apa saya nggak terima mas, dari guru saya seni budaya, dari dosen saya, dari bapak ibu saya yang juga ikut mengabdi di keraton, nah itu sudah sebuah cara bahwa warisan ini akan tersampaikan juga ke anak-anak kita, ke remaja yang kemarin itu umurnya ada yang SMP, bahkan anak kecil TK itu ikut jalan mas dan kuat. Terus ada juga yang mahasiswa yang kuliah, dan kemarin juga saya membawa mahasiswa saya sekitar 50 mahasiswa yang saya ikutkan untuk mengikuti kirap. Nah dan itu juga sebagai kata-kata warisan ini nanti tersampaikan tidak dengan virtual. Nah dengan cara itu terjawab dulu mas bahwa virtual ternyata bisa menjawab. Tapi di balik itu mas, bahwa istilah jagat yang besar tapi dengan virtual juga lebih simpel. Mereka melihat anak-anak remaja sekarang itu kadang hanya di depan tab. Nah ini saya bawa tab contohnya, bawa tab, bawa HP gitu. Kata ada yang mengatakan bahwa itu setan.
2: Oh ada setan? Di mana ini? Setan?
3: Maksudnya di HP-nya.
2: Oh di HP-nya ada setan.
3: Tapi jangan memaknainya terus itu setan. Yang positifnya banyak. Maksudnya memang ada dampak negatif dari HP, tapi positifnya juga banyak. Lah, kita sebagai orang tua, juga pendidik, praktisi, ini PR besar mas. Memberikan bahwa kita memberikan materi itu kita filter. Oh, kebaikannya dari virtual itu banyak. Tadi satu, mudah tersampaikan dari semua berita. Yang kedua, budaya juga tersampaikan pada anak kita. Bahkan nanti anak cucu kita dengan virtual. Karena apa? Kalau di dalam YouTube, di dalam IG, di dalam Facebook, di dalam apa itu HP dan lain sebagainya juga tersimpan video itu.
2: Nah, bisa lebih tahan,
3: lebih tahan lama daripada hanya kita datang. Nah, kita datang ke keraton baru adalah fotonya hilang misalkan. Nah. Tetapi dengan virtual itu juga sebagai sebuah warisan yang nanti anak cucu kita mendapatkan.
2: Nah, begitu ya, Bisa Fitri ya. Begitu Bang Jo, ini pembuka kita. Bagaimana nih Bang Jo?
1: Siap.
2: Penasaran tidak?
1: Makin penasaran ya, nanti kita akan tambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar ya, Bu Sawitri ya. Dan mungkin ini bisa dicatat dulu kali ya buat Abang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRNet, kalau mau menghubungi Pro4 Surakarta nomornya berapa ya, Mas Roy?
2: Bisa di telepon seluler 0271-638-145.
1: Oke.
2: Atau bisa mengirimkan pesan WA di 08952-08952-44.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa di 021-350-4510 atau di 08121124928. Oke deh, kalau gitu kita jeda dulu satu lagu ya, Mas Roy dan juga Bu Sawitri. Nanti kita akan kembali lagi tentunya pada Bang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRNet di Suara Budaya Nusantara.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, dan pendengar Pro 4, pemirsa RRI dimanapun berada. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya, Bang Po ya. Sebentar ya. Pak Lutfi, mohon maaf, kita nggak bisa terima telepon WhatsApp ya Pak Lutfi ya. Kita soalnya kita masih pakai jaringannya untuk online barengan teman-teman di Pro 4 Surakarta. Pak Lutfi, mohon maaf, kita close dulu ya untuk telepon WhatsApp-nya ya. Oke, sekarang kita akan sambungin lagi ya dengan Mas Roy di Pro 4 Surakarta. Mas Roy.
3: Baik, terima kasih Bang Aditya.
2: Iya. Gimana di sana, sudah ada pesan WhatsApp kah atau yang sudah coba-coba buat telepon di sana?
3: Nah, ini sudah ada yang masuk.
2: Boleh, kita coba dulu ya.
3: Selamat siang Suara Budaya.
4: Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Cik Guria.
3: Baik, Cik Guria.

0: Heri mana ini?
1: Jakarta Selatan.
0: Baik.
1: Halo, ganteng Mas Roy.
0: Wah, terima kasih Teh Gu.
1: Halo Jakarta, Bang Jojo Aditya.
2: Iya, Teh Gu Ria, silakan. Silakan Teh Gu.
1: Ibu poetry SNS. Bu, ini dengan Teh Gu Ria ya, Bu.
0: Iya.
1: Sekali di sini. Ibu pakainya merah-merah berani ini terlagi hari kemerdekaan.
0: Baik.
1: Salam kenal ya Ibu ya, pagi ini Ibu siapa nih enaknya?
0: Ibu Sawitri saja.
3: Ibu Sawitri saja.
0: Satu nama Ibu. Ibu
1: Sawitri
0: saja. Cikgu?
1: Cikgu, Cikgu dia karena guru panggil Cikgu.
2: Iya Cikgu, boleh silakan dipercepat Cikgu.
1: Aduh, nah ini canggih banget ini ya, zamannya ini luar biasa. Ibu, ya apa namanya, memang Bu, Ibu Sawitri ini adalah perpaduan antara kearifan masa lalu dan inovasi masa kini di mana teknologi seperti virtual reality atau VR, kecerdasan bantuan AI dan arsip digital menjadi medium utama dalam melestarikan mendokumentasikan serta merayakan identitas budaya agar tetap relevan bagi generasi mendatang. Begitu ya Bu ya. Nah, pertanyaannya Bu, seperti apa ini Bu pertemuan antar budaya dan teknologi yang membentuk warisan virtual ya, pengalaman imersif realitas apa namanya virtual atau VR itu satu Bu. Nah yang kedua aset digital dan pemodelan 3D itu apa Ibu? Yang terakhir tiga kecerdasan buatan AI itu saja pertanyaan Ibu. Terima kasih banyak waktunya. Bang juga Mas Hapan dari Mas Roy. Bang Jojo ini dari Cijuri Adi Tepikian Sekarang.
2: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diborong ya pertanyaannya ya. Tiga ya langsung ya Cegu ya. Iya, besok-besok mohon maaf punten ya Bang Po, pendengar perempat pemirsa RRI boleh satu atau dua saja ya gantian dengan pendengar yang lainnya, kasihan juga narasumber ya. Monggo silakan Ibu Sawitri.
3: Iya, sebenarnya tadi udah dari awal saya paparkan sedikit ya Mas Roy sama Mas Sidat nih.
0: Ada Mas Jo?
3: Mas Jo, gitu nggih, terkait dengan warisan virtual. Tadi saya sudah ngasih contoh satu yang tadi baru malam satu suro nggih, yang sudah di-upload juga di TikTok, di IG seperti itu. Nah, ini saya tambahin juga bahwa warisan virtual contohnya adanya museum virtual misalkan 360 derajat itu loh Mas. Itu bahwa kita jalan-jalan ke keraton Jogja tapi sebenarnya kita di kamar. Seperti itu nggih. Nah, terus yang kedua juga ada AR filter yang kita katakan foto pakai mahkota Sisingaraja tetapi apa? Itu di Instagram sama TikTok kayak diedit kayak gitu
0: nggih. Filternya.
3: Nggih ya. Terus ketiga ada game edukasi juga Mas, main game petualangan di Kerajaan Majapahit. Lah, itu juga sebuah anak kita atau generasi kita mengenal terkait dengan keraton, terkait dengan kerajaan Majapahit tetapi secara virtual. Nah, selain itu juga NVT wayang atau wayang kulit di scan 3D itu loh Mas, bisa diputar di HP juga itu. Dan yang kelima tadi sudah saya masuk ke YouTube dan juga TikTok. Nah, jadi ada dalam yang live streaming, bu gurunya ngajari tari 1 menit dan lain sebagainya. Nah, ini yang pengen saya ungkap, Bang, tadi pasti bahwa virtual itu juga ada dampak positif dan negatifnya. Pastinya juga ada hal yang memang menjadikan itu sebuah kendala juga, Mas. Nah, seperti ini ternyata mereka setelah saya, ini kan sebuah penelitian juga, Mas. Dan sudah saya masuk ke dalam sebuah jurnal. Nah, itu ternyata setelah saya juga wawancarai dari generasi muda itu, setelah mereka sudah menggunakan ini tadi loh Mas, ya TikTok, ya YouTube, ya tadi semua fasilitas yang tadi. Nah, itu dia juga ada kata, sebenarnya saya juga tidak puas Ibu.
0: Oh, kurang puas ya Bu ya?
3: Ternyata kalau saya tidak datang sendiri misalkan ke candinya itu, menikmati alamnya, menikmati istilahnya bagusnya sendiri seperti apa, terus dia datang sendiri ke keraton, Keraton Solo, Keraton Jogja, ternyata saya juga tidak ada rasa puas juga. Nah, itulah yang kita katakan bahwa sebenarnya bertemu teknologi juga ada plus minusnya.
0: Plus minusnya.
3: Nah, gitu loh lah, ini yang kita katakan bahwa warisan itu juga kita akhirnya gini, tinggal memilih Mas. Tetap kita pakai virtualnya itu dan anak generasi muda kita dan generasi nanti juga akan apa jenenge memiliki manfaat, tapi ternyata juga di balik itu anak-anak ini juga merasa ada kata gini, Mas. Tapi hambar ibu.
2: Oh, tapi
3: ini
2: kok
3: hasil
2: kurang.
3: Penelitian gini. Ini hambar ibu. Tadi saya tidak ngoyo-woro saja, tapi ini hasil penelitian saya waktu saya wawancara, karena saya metodenya pakai metode deskriptif kualitatif, berarti wawancara mendalam. Ternyata dari banyak anak remaja tadi, yang dari bahkan dari anak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dan masyarakat umum, mengatakan, "Mbak, saya nek enggak datang langsung ternyata ada rasa hambar."
2: Oh.
3: Neng museum nek enggak istilahnya melihat langsung, oh itu anu bersejarah gitu nggih. Nah, seperti itu ternyata neng hati juga enggak puas juga. Kita ke Candi Cetok, ke Candi Prambanan, Borobudur, nek sekedar tadi virtual kok ya ora mantep nek kita enggak mendaki, katanya juga ada kata seperti itu, Mas. Nah, inilah yang kita katakan bahwa jangan hanya salah tafsir bahwa virtual itu yang paling terbaik. Tetapi kita langsung datang itu yang tidak. Nah, inilah yang kita katakan virtual bertemu dengan anu istilahnya dua-duanya teknologi saling nyambung juga. Jadi dua-duanya kalau kita nikmati akan lebih baik juga.
0: Nah, berarti nah, gitu saling melengkapi begitu ya.
3: Itulah, inilah yang kita katakan bahwa ketemunya warisan dengan kita langsung datang dan kita mengerti langsung gitu nggih. Apa namanya kita menikmati alam, menikmati yang memang benar-benar depan kita, ternyata rasa hambar itu hilang. Ngarani rasa puas nanti, Mas.
2: Kurang.
3: Nah, itu apalagi kita mengajak anak kita, anak didik kita itu langsung ke tempat museum, langsung ke Keraton Solo, ke Keraton Jogja, atau di tempat-tempat yang bersejarah. Contoh saja gini, ngapunten ini cuma kalau kita di Semarang. Apa bener lawange sewu?
2: Nah,
3: walaupun secara virtual kita wis lihat ya, Mas. Wah, bener wis 360 derajat. Eh tibake nek ra ning kono kuwi selfie bener-bener itu memang lawange sewu tenan kok ya ora mantep.
0: Nah, kurang mantep.
3: Nah, itulah ya, Mas, yang ini yang memang anu kita katakan menjadi sebuah kesenjangan digital juga. Antara yang memilih lah ini. Ini sebuah pilihan juga, Mas. Antara nek aku pilih yang mana.
0: Baik, begitu. Nah, Cek Guru ya, semoga terjawab
3: kami di Cek
2: Guru. Sudah terjawab ya, Cek Guru ya. Siap deh. Siap, ini sudah apa namanya? Ada yang mau telepon juga ya di 0213504510. Coba kita angkat dulu. Loh, mati teleponnya. Oke, boleh. Silakan coba lagi ya. Buat Abang Po yang mau telepon pendengar perempat pemirsa RNA, kalau mau menghubungi boleh di 0213504510. Tapi sebelumnya kita mau baca dulu nih pesan WhatsApp-nya, ada dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Ini apa yang namanya mau bertanya ya. Sebentar ini tadi panjang sekali ya soalnya. Ketika budaya bertemu dengan teknologi ya. Jika karya sastra Surakarta atau Keraton Surakarta dan Puro Mangkunegara adalah karya budaya, maka bagaimana saran dalam menunjukkan karya sastra dari Surakarta dan sekitarnya dan bahasa Jawa Kromo Inggil melalui teknologi, katanya gitu. Demikian katanya. Siap, semoga pertanyaannya bermanfaat dan buat yang lainnya. Siap. Itu kita tahan dulu ya, mungkin ya Bu Sawitri dan juga Mas Roy, ini ada telepon soalnya, kita angkat dulu ya sekalian ya. Halo perempat, assalamualaikum. Iya, nggak sabar gitu langsung dimatiin teleponnya. Ya wes, kita respon dulu aja deh yang punya ini Pak Haris.
4: Baik, langsung ke jawaban Pak Haris berarti ini ya. Baik, bisa dijawab nih Bu Sawitri. Ini tentang keraton dan juga nanti penerapan bahasa Jawa Kromo Inggil. Ini kalau diterapkan di dunia teknologi ini seperti apa ini bentuknya?
3: Gini, Mas, kalau saya ini misalkan saya belum menyebut keraton dulu nggih. Pertama yang kami lakukan sebagai akademisi dan saya di prodi PBSD itu sudah ada aksara Jawa yang kita digitalisasi. Yang kedua bahkan iringan gamelan. Jadi kami itu mengharmonikan bahwa menulis anu aksara Jawa tidak harus langsung di papan tulis, tetapi lewat HP kita
0: bisa ngetik pakai itu ya, ada keyboardnya ya, bisa langsung.
3: Ada, ya, dan itu di prodi kami sudah ada dan kami terapkan. Itu salah satu contoh. Nah, yang kedua terkait Kromo Inggil dan lain sebagainya juga sudah bisa kami. Bahkan kami punya kartu-kartu istilahnya yang sudah kami videokan terkait dengan tata bahasa. Nah, itu sudah menjadi sebuah karya kami, itu di prodi kami PBSD FKIP Bahasa Jawa Universitas.
2: Nah,
3: yang kedua terkait juga kami katakan tadi warisan virtual, saya nyebut juga enggak apa-apa karena ini juga bentuk dari budaya ya, Mas. Witan, sekarang tidak harus kita itu, maksudnya sekelas kami itu harus masuk di lab budaya. Tetapi sudah pakai HP sudah bisa.
4: Oh, berarti ada yang gamel itu pakai HP?
3: Sudah, dan itu sudah kami terapkan di prodi kami. Itu juga masuk dalam nanti virtual juga.
4: Virtual berarti gambarannya ini kalau alat musik enggak usah usung-usung alatnya.
3: Masuk dalam teknologi. Otomatis yang memang yang di situ yang kami kan di prodi itu ada beberapa dosen yang kepakaran masing-masing. Nah, ada yang sastra, ada yang pendidikan, ada yang pengajar, ada yang budaya. Seperti itulah.
4: Begitu.
3: Itu seperti itu Mas. Jadi memang yang megang bukan saya langsung. Itu.
4: Baik, untuk menanggapi tadi keraton ini biar muncul di digitalisasinya itu seperti apa ini menurut
3: sekarang Bisa kan sudah di Keraton Solo bahkan di Mangkunegaran sudah mereka pakai digitalisasi semua kan? Tapi memang tidak belum maksimal gitu. Maaf, contoh aksara Jawa sekarang sudah digital juga bisa. Terus yang kedua, buku-buku yang terkait Serat Centini, serat-serat itu sudah sebagian juga sudah di digital juga. Walaupun memang itu istilahnya progresnya belum maksimal 100%, tapi dari keraton sudah memulai.
4: Sudah mulai, berarti ada arah ke sana ya.
2: Mungkin step by step kali ya Bu ya.
3: Gitu nggih. Dan sekarang kita datang ke museum itu memang jangan sampai kita juga memegang buku yang memang itu sudah ratusan tahun. Ternyata juga bermasalah ini nanti. Makanya yang memegang itu tidak kita yang datang ke situ semua boleh pegang juga jangan, karena ternyata malah merusak dari warisan budaya itu sendiri. Makanya istilahnya ada yang nanti dari hasil digital itu kita yang bisa menikmati. Tapi tidak kita terus yo langsung memegang bukunya. Karena sudah ratusan tahun ngarani kriwil.
4: Kriwil itu makan rayap itu ya.
3: Itu makanya mereka tidak semua orang boleh memegang. Nah, ini pentingnya bahwa memang mendokumentasikan itu secara digital itu di situ sudah.
4: Wah, begitu.
3: Bukannya sudah bahkan dari tari sudah luar
4: tari
3: biasa.
4: Lebih lengkap lagi ya,
3: sastranya sudah mulai bahkan jenenge wayang juga sudah, bahkan ada pelatihannya wayang juga dalang, ada pranoto coro juga yang di situ itu sastranya juga sudah tinggi, rias busananya juga diajari secara visual. Dan ini sangat luar biasa bahwa Keraton Kasunanan Surakarta juga ada pawiyatan yang terkait pranoto coro, terungkap sastra, bahkan sampai makna filosofis, karena saya mengikuti juga sebagai akademisi bahwa saya sering diajak sama Kustimung, terus sama Ndoro Arum itu mengungkap terkait tata rias busana yang di keraton. Yang kedua, istilahnya mengungkap misalkan nggih, laku prihatin kungkung. Bukan dimaknai maaf kok kungkung kok pesugihan ngoten lho.
4: Suronan kungkung
3: laku virtualnya juga seperti itu. Nah, inilah semua juga sudah Mas di virtual juga. Nah. Digital juga boleh di-upload TikTok yang wong semuanya positif. Bahkan simbol-simbolnya di kungkung itu ngajari apa toh? Bersabar dan lain sebagainya. Nah, ini udah tangkap nggih, tari ada, terus yang terkait dengan candi ada, sastra ada, wayang ada.
4: Nah, Bang Jo penasaran dengan link-nya tidak ini?
2: Wah, proses. Ini kayaknya kita bisa minta ya biar tahu ya semuanya ya. Siap,
3: Pak.
2: Boleh. Siap, sudah terjawab ya Pak Haris ya. Siap.
3: Memberikan ya akses ke
4: Begitu Bang Jo dan Pak Haris. Semoga terjawab pertanyaannya.
2: Siap. Di sana sudah ada telepon lagi kah? Mas Roy.
4: Coba masuk. Tapi belum jadi lagi.
2: Oke, coba kita dari Jakarta ya.
4: Pastikan. Boleh.
2: Halo, Prampa. Assalamualaikum.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Jojo.
2: Siang.
5: Bang Jojo, Mas Royohim, selamat siang. Leman di Lampung, Bang Jojo.
2: Iya, Bang Leman. Silakan, Bang Leman. Yeah. Ada Mas Roy dan juga Bu Sanitri.
5: Assalamualaikum, Ibu Nasum. Saya mau tanya nih Bu, masalah temanya mendalam ini, warisan virtual kan, Jadi yang mau saya tanyakan, apa saja warisan spiritual yang ada itu Bu? Maksudnya semacam yang spiritual yang dapat, yang nyata, apa, tidak kelihatan fisik, tapi nyata itu Bu. Itu, jadi, dan sesuatu hal yang ada di dunia nyata, tapi sifatnya, apa itu, melalui teknologi digital dan internet begitu. Itu saja jawabannya. Terima kasih Bang Juju.
2: Iya.
5: Bang Mas Rohim.
2: Siap.
5: Selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung. Mungkin tadi sebenarnya udah disampaikan ya Master dan juga Bu Sawitri terkait tema kita di hari ini yaitu warisan virtual gitu. Tapi boleh dijelaskan singkat lagi boleh Bu Sawitri?
4: Ini lengkap sudah ini ya.
3: Tadi sebenarnya sudah saya ungkap ya, ini Bapak nih tadi yang
2: ya, iya.
3: Sudah semua Bapak ya. Mungkin Bapak masuknya yang agak terlambat aja nggih, dari awal Israel kita masuk sampai ini tadi pembahasannya sebenarnya sudah saya ungkap secara jelas bahwa itu sebenarnya kejadian apa yang nyata di dunia nyata tapi divirtualkan. Tadi sudah banyak sekali. Misalkan contoh saja di kemarin itu kirab malam satu suro itu satu itu yang diselenggarakan juga ada yang di Mangkunegaran, ada yang di Keraton Kasunanan Surakarta juga. Nah di situ memang mengungkapkan bahwa laku prihatine Jawa ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Salah satu contoh filosofis yang memang itu sebagai makna virtual yang ingin disampaikan secara pesan juga, karena tadi saya sudah mengungkap terkait TikTok, YouTube dan lain-lain ya Mas. Bahkan sampai ke yang museum yang 360 derajat tadi bisa dinikmati lah. Itu bahwa walaupun virtual tapi memberikan pesan mendalam. Kenapa bahwa manusia ini melakukan laku istilahnya kemarin itu laku prihatin semua menggunakan yang hitam. Sampai tidak pakai alas kaki.
4: Ini filosofinya.
3: Filosofis yang ingin saya ungkap juga terkait dengan dunia nyata tapi ternyata bisa juga dilakukan kita. Karena warna hitam itu warna kesederhanaan. Leluhur kita ngajari kita apa? Ngajari kita menjadi orang yang sangat sederhana. Gitu. Yang kedua, kenapa tidak pakai alas kaki? Gitu nggih. Secara virtual terus dongeng TikTok ada kok. Ning TikTok ada, YouTube ada dan lain-lain ada. Bahkan ngevlog-ngevlog anak-anak remaja ada. Ngajari apa kalau secara dunia nyata apa ternyata? Bahwa kita itu menyatu dengan bumi, Mas. Mengingatkan kita bahwa kita nanti hidup akan kembali lagi ke sana. Nah, itu juga sebuah makna filosofis yang dari dunia nyata divirtualkan. Kembali lagi kita maknai ternyata juga benar. Terus kenapa kok semua pakai hitam? Kok ora merah? Nah, merah nanti simbol amarah, Mas.
2: Oh, iya.
3: Tapi kalau hitam itu simbol bahwa kita itu menep, nyaman, hati kita bersih. Nah, seperti itu. Nah, selain itu virtual yang kemarin memang digaungkan sekali ada 14 pusaka. Terus ada juga laku prihatin di situ ada kebubule. Nah, setelah diungkap secara virtual, makna filosofis benar juga. Kalau memang teledang itu sebenarnya memang makna kesuburan sih. Kalau nanti jumlahnya banyak. Banyak kalau kita bawa ke kebun kita, ke itu istilahnya ke pertanian, benar Mas memang gitu. Tapi dimaknai bahwa itu memberikan istilahnya pembelajaran bagi kehidupan manusia. Iya. Jangan memandang renah itu bahwa itu kotor.
2: Oh.
3: Tapi dibalik itu bermanfaat. Itu sebenarnya memberikan makna filosofis juga yang diungkap secara itu kan awalnya dari mistis. Laku ritual divirtualkan seolah-olah tidak bermakna. Mereka menganggap nonton nengone TikTok ya biasa aja. Tapi di situ mendalam sekali. Setelah kita maknai. Terus ada lagi Mas, kenapa berhenti di setiap perempatan? Ada kata perempatan. Kan ketemu yang sungguh-sungguh yang luar biasa. Nah ini ada yang membawa positif negatif. Tapi di situ mereka berdoa Mas. Untuk apa? Kenyamanan, keikhlasan, kesabaran, kehidupan yang lebih baik di setiap perempatan. Nah itu juga ya yang tadi Bapak. Nah itu dari awal sebenarnya saya sudah membahas dari awal dasar virtual, dari pengertian warisan juga sudah semua.
2: Iya siap deh kalau gitu.
4: Ya, Leman di Lampung
2: sudah terjawab ya Bang Leman ya. Di sana sudah ada telepon lagi kah Mas Roy?
4: Ini ada pertanyaan yang masuk via WhatsApp kami, Bang Jo. Nah, ini untuk Bu Sawitri, ini ada yang menanyakan dari Mas Rizky. Ini bagaimana agar budaya tradisional tetap menarik bagi generasi muda tanpa menghilangkan nilai aslinya? Dengan adanya media teknologi yang sekarang, apakah generasi muda ini secara langsung dimudahkan begitu?
3: Alhamdulillah, ini memang menjadi PR semua pihak dulu, Mas.
4: Semuanya ya?
3: Semuanya, wes kita itu dari guru seni, dari akademisi, dari budayawan, praktisi, pelestari budaya, dan semua masyarakat. Bahkan dari keraton, dari pemerintah, semua ayo bersatu padu untuk merangkul. Nah, saya melihat kok sekarang anak-anak remaja itu, tadi yang saya sudah paparkan awal sebenarnya, mereka ternyata sudah mulai tertarik kok. Mereka sudah ada rasa takut, nek, nanti anak saya nanti masuk orawis orang melihat terkait dengan budaya kayak ini, yang adiluhung luar biasa. Ternyata loh kita ngajari kita laku prihatin kesabaran, melaku loh 11 kilo. Nah, mereka sudah banyak yang, maaf ini juga kemarin anak saya itu yang nomor 2 juga sudah mulai tertarik. Dulu itu menganggap bahwa ini apa Toma? Tapi ternyata dengan penjelasan yang kita katakan secara rasionalnya ke anak remaja, ternyata nyambung juga. Yang kedua, ternyata pentingnya organisasi atau komunitas yang mengajak mereka untuk berbudaya.
4: Wah, ada komunitas yang sangat penting.
3: Penting, ya. Misalkan kita merangkul ya, merangkul anak-anak remaja itu ke sanggar kita. Seperti sanggar saya itu, saya punya sanggar yang Rumah Budoyo, itu penarinya itu dari anak SD, TK, anak saya SD kelas ini naik kelas 6, ada SMP, ada mahasiswa juga, ada masyarakat umum yang di situ. Nah, itu diberikan pemahaman pelan-pelan. Ternyata bahwa memberikan pemahaman ke orang lain itu tidak bisa kita memaksa, Mas. Dengan kita memberi contoh. Seperti ke anak kita saja. Gitu. Nah, contoh dari ketiga anak saya yang tertarik cuma 2. Yang satu lebih ke IT juga. Tapi dia melihat virtual juga. Senang nonton wayang, senang nonton apa ketoprak, tetapi secara virtual. Gitu. Tetapi tidak menolak untuk apa itu seni budaya. Dari dua ini mengikuti. Nah, selain itu kan kita banyak juga bertemu dengan orang yang memang ada yang minder mengatakan, ngapa di era sekarang kok izin menganggu laku prihatin. Nah, ngerti nih Mas. Nah, kita pinter-pinternya juga. Bahkan sekarang ada kata-kata yang sekarang saya miris, Mas. Weh, kok ini di era sekarang kok jik bancaan, wow. Nah, kata-kata wo itu loh Mas. Wo berarti kowe iki anu sirik dan lain sebagainya. Itu yang kita jangan marah. Tapi kita memberikan pemahaman. Bahkan kita sudah diakui loh Mas, agama yang terakhir ini yang juga aliran kepercayaan.
2: Oke.
3: Kita harus juga welcome dengan mereka.
2: Betul.
3: Mereka, weh, seperti ini tidak. Kita harus merangkul mereka.
2: Jadi intinya lebih ke pemahaman dan cara penyampaian ke generasi muda yang berbeda dengan kita ya, Bu Witri ya, supaya ngena nih sama mereka gitu, dan juga ditambah dengan adanya organisasi. Siap. Bu Witri dan juga Mas Roy, ini kita mau baca lagi 2 WhatsApp dari Jakarta, mungkin bisa nanti dipersingkat kali ya jawabannya ya.
3: Oke.
2: Iya, ini ada dari Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya, adakah upaya penciptaan maupun pengembangan sebuah teknologi aplikasi yang digunakan untuk pewarisan bahasa serta budaya daerah setempat? Kemudian, apakah Laboratorium Bahasa dan Budaya Univet Bantara Soekarjo bekerja sama dengan lembaga lain dalam hal melestarikan bahasa maupun budaya setempat? Ditambah lagi dengan Pak Lutfi ya. Panjang ya Pak Lutfi ya. Salut dengan Ibu narasumber yang menyelamatkan budaya berbasis teknologi dan juga edukasi, memanfaatkan generasi muda berbasis digitalisasi untuk menyebarkan dan melestarikan budaya bangsa. Bila mungkin semua suku bangsa yang ada di Nusantara. Keadaan para YouTuber atau TikToker mendapatkan infonya kurang lengkap, kecuali mahasiswa mungkin ya Bu ya. Apakah YouTuber mendapatkan info atau semacam press release ya dari narasumber sebagai upaya infonya utuh dan juga lengkap gitu. Mungkin boleh bisa dijawab Bu Fitri?
0: Saya perangkuman.
2: Panjang ya karangkuman. Soalnya Pak Lutfi ini juga guru soalnya.
3: Oh begini, kalau di tempat kami yang kami memang akademisi, di tempat kami pasti bekerja sama dengan siapapun mas, juga bekerja sama dengan Balai Bahasa nggih, itu entah provinsi sampai pusat, dan juga kami bekerja sama antar kampus yang juga terkait untuk pelestarian bahasa sastra budaya pastinya iya. Apalagi juga dari kami itu kan akademisi, memang ada yang memang doktornya sastra, doktornya pendidikan, doktor berlatar belakang tentang mereka kepakaran masing-masing. Nah, di tempat kami pastinya iya. Seperti saya sendiri, memang saya berlatar belakang dari budaya. Saya menjalin juga yang namanya persatuan yang dosen-dosen budaya itu akan ikat budi. Ada juga yang HISKI itu dosen-dosen sastra, yang pasti tujuannya pasti menyelamatkan sastra juga bahasa gitu nggih. Kalau ikat budi pastinya juga budaya. Nah, kami juga banyak organisasi-organisasi yang memang tadi untuk penyelamatan tadi, bahkan kami bekerja sama dengan sering mas, kami itu menyelenggarakan sebuah kebudayaan yang kami itu mengundang banyak juga yang kadang saya bekerja sama dengan Joglo Semar dan juga Solo Pos, pokoknya semua lah media, yang terkait gitu ya, dengan itu untuk kami diliput juga, dan ada permintaan mereka izin untuk meliput kegiatan kami. Apalagi saya juga banyak organisasi yang memang mewadahi dari budaya mas, budaya bahasa gitu nggih. Bahkan saya punya yayasan mas.
2: Ini mantep.
3: Ada yang itu juga bergerak pada terkait perlindungan untuk edukasi, literasi, dan juga tadi agama yang juga melindungi toleransi beragama. Seni budaya juga ya, dan penelitian riset juga. Bahkan kami tanggal 25 Juli kami membedah buku yang terkait dengan toleransi dari semua agama. Nah di situ kami memang pengen mengungkap bahwa ayo kita maju bersama, kita selamatkan. Itu kan kalau buku berarti kan sudah pada literasi ya, dan itu sastranya juga sudah tinggi. Dan kami juga mengembang, kami juga saya sebagai narasumber juga. Terus ada kita kerjasama dengan Jaker mas, dari Jakarta, Jakarta Kebudayaan Rakyat, itu mas Aji Susmono. Dan juga kita mengundang budayawan yang itu juga Hamid Hadi, itu yang memang dia itu sastrawannya tinggi gitu nggih. Dan juga kami dari Imanda sendiri, dari akademisi juga banyak, bahkan sastrawan juga banyak. Lah di situ sebagai cara-cara kami nanti digital juga. Nah itu nggih. Nah contoh mas, saya juga ini karena terkaitnya bahwa warisan secara virtual nggih.
0: Iya, warisan.
3: Buku-buku saya sudah semua sudah bisa link.
2: Nah, oke. Okay.
3: Ya diakses sudah pakai URL.
2: Oke, siap.
3: Nah,
2: deh.
3: Itu nggih. Jadi semua bahkan bahasa, maaf, novel saya itu berbahasa Jawa mas.
2: Widih mantap. Ya,
3: banyak novel hasil karya saya berbahasa Jawa.
0: Full bahasa Jawa.
3: Iya. Nah itu sudah saya digital juga gitu nggih. Ini yang mau terbit ini anu yang ingin saya buka bedah di tanggal 27 itu Pinggir Lurung. Saya itu kalau membuat karya yang terkaitnya bahwa dunia nyata. Tapi saya
2: Siap Ibu, punten Mas Roy. Oke, karena tinggal 30 detik lagi mungkin bisa closing statement singkat ya.
3: Nomor HP saya
0: ya, boleh nanti kita sebagai penutup Ibu Sawitri silahkan untuk obrolan kita
2: singkat saja.
3: Ternyata bahwa warisan budaya itu tidak akan pernah terhenti mas, walaupun kita masuk ke virtual atau kita terbentur dengan teknologi, ternyata bahwa budaya itu terus berjalan. Nah ini ternyata punya niat untuk kita terus melestarikan saja. Jangan lupa bahwa kita itu kalau sudah punya niat melestarikan, dan budaya ini sampai kapanpun harus terus ada.
2: Oke, siap kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membangkitkan semangat kita buat untuk tetap melestarikan budaya kita, dan juga ya kalau bisa sih bekerja sama untuk mendigitalisasi ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: 14.
2: Abang Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menutup Jakarta Fair Kemayoran 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat kemarin malam. Ia menyampaikan pameran yang berlangsung sejak 1 Juni hingga 12 Juli tersebut mencatat transaksi sekitar 8,2 triliun rupiah dengan jumlah pengunjung mencapai 6,1 juta orang. Menurutnya capaian tersebut mencerminkan optimisme ekonomi.

0: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Kabar Perompat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Jumat sore, Habar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dan sanak Bunda PAUD Kota Banjarmasin Nelly Listriani turun langsung memantau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS pada hari pertama tahun ajaran baru Senin 13 Juli 2026. Sidin memastikan seluruh sekolah menerapkan MPLS nang ramah anak, bebas dari praktek perpeloncoan, serta mampu menciptakan suasana belajar nang menyenangkan bagi peserta didik baru. Pemantauan diawali di TK Negeri Pembina Banjarmasin Barat. Nelly didampingi Kasubag Umum Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Kalimantan Selatan Sucipto. Rombongan kemudian melanjutkan peninjauan ke SD Negeri Queen Selatan 4 dan SD Negeri Belitung Utara 3 untuk memastikan pelaksanaan MPLS berjalan sesuai lawan ketentuan. Selama berada di sekolah, Nelly mengamati secara langsung proses pengenalan lingkungan sekolah dan interaksi guru dengan peserta didik baru. Kadang hanya itu, berbagai aktivitas yang dirancang agar membantu anak beradaptasi dengan lingkungan belajar juga turut menjadi perhatian. Menurutnya hari pertama sekolah menjadi momen penting yang akan menentukan kesan awal anak dan terhadap dunia pendidikan. Karena itu seluruh satuan pendidikan harus menghadirkan suasana yang aman, nyaman, lawan juga menyenangkan. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

0: sanak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang, goyang yuk. Kita ketemu lagi hari ini di Ayo Goyang. Apa kabar yang sanak seberataan? Semoga selalu sehat, tidak kurang satu apapun juga dalam suasana bahagia selalu ya. Oke, hari ini bersama Ulun Rinda yang akan menemani di Ayo Goyang dari sekarang hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah mendatang. Ada lagu-lagu yang bisa direquest hari ini, Evita Mala, Tangis dan Tawa, Pura-pura Bahagia, Wulan Permata, Sembilu Cinta, Tasya Rosmala, Terang, Tasya Rosmala juga. Wah, kedobel nih penyanyinya ya. Di Balik Penantian, Yulia Citra, Hancur Hatiku, King Nasar, Hikmah, Meli Lida, Jatuh Bangun, ada Kristina, Saat Bahagia, Roman, Cinta Kasihku, Rika Malia, ada Derita di Atas Derita, Nur Halimah, Janji Sayang, Syahriadi, ada Arjun, Revina, Manis, Roma Irama, Cinta Sejati, ada Selvia Ma, Cinta Hanya Sekali, Salma, Siapa, dari Femina, Bertaruh Rindu, Siti KDI, Dia, Cita Citata, Purnama Ketujuh, dari Iyad Mustami, dan Tak Bosan, dari Gaul. Itu lagu-lagu yang bisa direquest sore hari ini di Ayo Goyang. Silakan yang ingin bergabung boleh di 0895 3405 0953 39, dan di 0511 3252602, atau juga melalui TikToknya Pro4 boleh ya. Oke, baiklah, kita coba terima telepon dulu. Halo Ayo Goyang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Rinda.
0: Iya, apa kabar Mbak Yanti?
1: Alhamdulillah sehat, panjang umur.
0: Iya, alhamdulillah bisa bergabung kembali. Baiklah, lagu yang mana yang pian pilih?
1: Yang pertama tadi.
0: Yang pertama kah? Waduh, lagunya Tangis dan Tawa, Evita Mala.
1: Iya.
0: Gasan siapa lagunya?
1: Lagunya buat grup pertunenya, no itu Mbak Rinda aja. Orang aja yang te aja di single
0: pertune. Nah, sudah disenggol nih, sudah lah.
1: Grup mana nah, bagian grup pertune. Salamnya mulai dari pengurusnya sampai pelalamannya.
0: Seberatan pokoknya lah.
1: Nah, salam sehat, salam hormat di tempat saja. Nah, buat yang siapa yang ni, jelas ama. Nah, orang di Indonesia tu abang mehat. Inggi je, anu jar suaranya, jar suara yang jelawat. Yang di Sungai Ulak. Anu siapa tah Haji Salah. Inggi, terima kasih singgolannya juannya abang mehat. Yang itu ngambil lagi tuh Mama Mada, Mama Alpi.
0: Iya, pokoknya seberataan.
1: Aciratu lah.
0: Iya.
1: Aciratu, mudah-mudahan sehat aja nah berataan. Nggih, salam berataan aja juan anak.
0: Iya, terima kasih.
1: Apa Abah siapa tuh Kalbi? Segala yang apa siapa tuh?
0: Iya, pokoknya seberataan aja ya lo.
1: Nggih, seberataan.
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak Rinda.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yani kan nih? Ya, Yani, I love you. Apa kabar Yan?
2: Lagunya dari Nyate Syarif Malam, Mbak.
0: Tasya Rosmala, Sembilu Cinta.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada siapa tadi? Yanti. Yanti di KM6 lah. Ini ada lagi. Halo, Ayo Goyang.
3: Goyang yuk.
0: Yuk, siapa di mana? Halo. Siapa?
3: Lukman.
0: Oh, Lukman. Baik, Lukman.
3: Itu pilihan tadi yang benar itu.
0: Kenapa?
3: Pilihan
0: lagunya. Yang mana pilihan Anda?
3: Yang Pahabisan itu apa tadi?
0: Oh, yang Pahabisan enggak? Yang Pahabisan Tak Bosan dari Gaul.
3: Nah, ya itu.
0: Gasan?
3: Gasan semuanya aja. Ya, buat Rinda, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih geser Lukman yang ada di mana yuk Lukman? Di Pekauman kalau enggak salah lah, Lukman lah. Oke, baiklah, terima kasih. Iya, selanjutnya kita coba terima WhatsApp satu lagi. Halo, Ayo Goyang.
4: Yo yo.
0: Yo, siapa di mana nih?
4: Wandi Kura.
0: Wandi Kura, apa kabar Wandi?
4: Alhamdulillah, baru-baru
0: Lagunya mana Wandi?
4: Jatuh bangun lah, jatuh bangun lah.
0: Jatuh bangun adalah tadilah. Oh ada, dari Christina kah?
4: Ya.
0: Gasan?
4: Dan Lukman lah. Buat Bayanti, Pak Irman juga nak.
0: Iya.
4: Menghadir Bunipa. Tinggal buat sebenarnya dah.
0: Iya.
4: Terima kasih lah.
0: Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak. Gasan, siapa tadi? Wandi di Kurau lah, hanya di Sambat sudah kada ingat kayak apa nih. Tadi sudah bergabung di TikTok Propet banyak juga. Karena hendak ulun sapa, coba siapkan lagu dulu lah tadi. Yang pertama tadi Yanti lah, Tangis dan Tawa dari Evita Mala, lagunya yang di request. Apa itu Pulang Yani di Alabio. Apa tadi ya lagunya, Sembilu Cinta. Habis itu Pulang ada Lukman Tak Bosan lagunya. Sekong lagi Wandi Kurau Jatuh Bangun dari Christina lah. Nah ulun coba nak menyapa kawan-kawan yang ada di TikTok Pro 4. Ada siapa aja? Ya yang paling atas sudah belum? Banyak badan ini sudahlah kawan-kawan yang ada di TikTok. Oke. Okay. Ada New Samsung 05, ada Muhammad Amin, Nengah Sudani. Halo. Belum. Sini. Iya, daripada ntar kelewat-kelewat ya. Oke, okay. New Samsung 05. Terima kasih Muhammad Amin. Makasih juga udah bergabung. Nengah Sudani, halo. Nengah apa kabar? Ada Razeres, ada Pororo, ada Sehat Jasmani, ada Devi Gianar, titik aja yang sudah bergabung. Makasih Fir, halo, terima kasih. Ada Idris Usman, ada Muhammad Amin, terima kasih. Yang lain dong, tap-tap layarnya. Yang jelas makasih ya lope-lopenya. Ada Wong Tumi Jaya RT 10, ada Gladys, ada Ihsan di 609. Halo juga Sastro. Wong Tumi Jaya ya. Oh, Palembang hadir. Oh, jauh sekali dari Palembang. Halo teman-teman Palembang, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Ajak teman yang lain yang mungkin ingin gabung atau request lagu boleh ya. Mas Kamto juga, apa kabar Mas Kamto? Aeng, ada Jatuh Fatria, ada Mas Kevin. Halo Mas Kevin. Jatuh Fatria, makasih sudah kasih lope-lopenya ya. Ada Alpareski, ada Zon 2026. User 6916708814512 udah bergabung, makasih. Johannes juga, Lucy ya. Oke, okay, thank you Raja ya. Di mana nih? Ada Dedeo. Dedeo di mana Dedeo? Terima kasih udah bergabung ya. Restu 86. Ale 013. Ada user 16717349010088. Terima kasih Yani Dayat juga. Oh, Yani gabung juga di TikTok ya. Tadi udah. Oh, belum ya? Tadi Yani Alabi. Iras nih. Halo Iras nih. Haji Taufik Kurahman, terima kasih juga sudah bergabung ya. Oke, yang lainnya ntar dulu. Tarik nafas dulu ya. Kita coba nikmatin lagunya dulu ya. Tangis dan Tawa dari Evita Mala, dan nanti dirangkai dengan lagu Sembilu Cinta dari Tasha Rosmala.

0: Ya, ayo goyang. Goyang yuk. Bila kalian ingin kembali bergabung, boleh melalui telepon kita di 0511325602 atau di 0895304050935 di WhatsApp ya. Kita coba terima WhatsApp dulu. Ya, halo. Ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Yuk, Abah Kalbi apa kabar?
1: Berarti baik aja, nah. Siap-siap jalan lagi ya.
0: Alhamdulillah. Lagunya yang mana, Pian?
1: Apa pilihannya ya?
0: Jatuh.
1: Buat? Nyar Mamuka Radio.
0: Oh iya kak, Jatuh Bangun Kristina, Hancur Hatiku.
1: Jatuh Bangun aja udah.
0: Jatuh Bangun. Oke, okay, Gasan siapa lagunya?
1: Salam-salam saya dari Tanah, saya pendengar Radio Perampat. Mereka berinde. Berinde, terima kasih lah.
0: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, ayo goyang. Halo, nah terputus ah. Coba dicoba lagi lah, boleh di telepon kita 0511325602 atau juga WhatsApp. Oke, halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Yuk, siapa di mana nih?
2: Anu, Mbarinda.
0: Pun, siapa Pian?
2: Nak Mama ulun.
0: Oh, Herman kah? Kok pindah lain suaranya Herman?
2: Anu ulun berubah.
0: Berubah anu bujang suaranya.
2: Berubah 16.
0: Iya, apa kabar Herman?
2: Cat merindah ya.
0: Nggih, lagu mana yang pian anda?
2: Yang nomor 4 apa?
0: Nomor 4 Terang dari Tasya Resmala.
2: Nah, itu aja merindah.
0: Iya, Kak Gasar siapa lagunya?
2: Tadi
0: Pon?
2: Tadi apa kalau bikin yang turun deh?
0: Iya.
2: Ya, sama siapa kabar apa kalau bikin dalam dan kayaknya.
0: Iya.
2: Bang Idoy yang Idoy jadian lagi pada hari ini. Lawan si Amang Hadi jadi ada Allah. Ya saya bertanda merindahin.
0: Iya sip.
2: Hari harinya pindah walaupun itu
0: nih kemulia nak. Apa dinikmati aja apapun cuacanya ya lo.
2: Ya, nyaman merindah ya. Masih lo merindah.
0: Iya sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ada lagi. Halo. Ayo goyang. Waalaikumsalam.
3: Salam. Goyang yuk.
0: Ayo. Nama kah?
3: Gugur-gugur kada kau masuk. Semalam kada kau juga masuk.
0: Kenapa?
3: Salam olahraga.
0: Wis.
3: Tapi masa anu ni aja pun beberapa hari lagi habis. Makanya bilanya ulun sudah nonton kada lak laki telepon yang lain kada jak rumah anu radio.
0: Baiklah, fokus lah.
3: Fokus itu aja.
0: Fokus bola.
3: Sudah anu guring ulun lagi ibahnya. Tahu lagi ulun. Aku semalam hari Minggu sampai setengah 12 kalau parah. Mandi ulun sembahyang masuk kuring aja lagi sampai jam 3 ya bangun. Pesan nembak iki sampai kada kawa lagi. Tapi tidak waktunya. Lagunya apa nih, Mbak?
0: Lagunya Jatuh Bangun Kristina, Hancur Hatiku King Nasar, Terang ada Tasya Resmala, Pura-pura Bahagia.
3: Hancur Hatiku tadi pang rame kada yuk kat satu.
0: Ayolah.
3: Mendengar itu aja gini, Mbak.
0: Ayo. Gasan.
3: Ya, buat Mbak Rinda yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gasan. Amah lah Amah di Palam sudah bergabung dengan kita di kesempatan sore hari ini. Ada lagi boleh silakan melalui telepon, WhatsApp atau juga di TikToknya Pro 4. Kita mau menyapa-nyapa dulu temannya di TikTok. Iya. Sampai di mana tadi ya?

Ya, tadi ada ZM Collection, salam kenal katanya dari Alabio. Iya, salam kenal kembali ya buat teman-teman yang ada di Alabio ya. Sarpani 76 ada Eji Mazali. Halo, Eji. Makasih udah bergabung ya. Surman Paris 44. Ada Mbah Abu, ada Ghazali, ada Iju-Iju, ada Agus Rahman 20, terima kasih sudah bergabung. Muhammad AB, ada user 50672616615297, ada Pok Suyi, ada Begedin, ada Ghazali, Suparman, ada My Papa Is 92 ya. Makasih, ada Anto, ada Ihsan, ada Hikmah, ada Muhammad Sunarsi sudah bergabung, terima kasih ya. Abah Kalbi tadi udah telepon. Ini gabung lagi di TikTok Pro 4 ya. Oke, ada Sabilal, ada Muhammad AB, terima kasih. Tap-tap layarnya, ada Kamal Kamarul Bahrin. Selamat petang dari Kelantan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang ada di Kelantan. Malaysia ini ya? Oke, di Goyang katanya Mama Alpi ya. Ada Kamal Kamarul Bahrin tadi, salam kenal dari Malaysia. Aduh, banyak teman-teman nih dari Malaysia yang sudah bergabung. Terima kasih. Ajak yang lainnya. Pian orang Banjar yang ada di Malaysia kan nih. Ada Sumarno. Halo Banjarmasin, salam satu lembaga, satu bos ya dari kami LPP RRI Madiun. Halo teman-teman di Madiun, apa kabarnya? Semoga selalu baik ya. Ada Kamarul Bahrin tadi, lagu cubit-cubitan. Oke, sabar ya. Ini udah disiapin juga lagunya. Ada Cii, ada Ihsan. Assalamualaikum. Mengapa dade dangdut yang dangdut tersejati le aku Rizwan? Aduh, aku nggak ngerti ini bahasa apa nih. Mau request lagu Mansur katanya. Oke, nanti coba dicari lagu Mansur ya. Akhir sebuah impian, oke juga katanya. Ya deh, cubi-cubi tentu kayaknya yang udah disiapin ya. Ihsan, makasih. Ada Margono Zaini, ada Zainal. Cuaca bagaimana Malaysia di Banjarmasin mendung? Iya, Malaysia gimana nih? Ada teman yang nanya katanya, cuaca Malaysia gimana? Bashir yang udah gabung, Lifestyle, juga Abah Kolbi. Ada siapa lagi nih? Aduh, jadi kelewat. Bentar ya. Abah Kalbi, ada Goegun, ada Rashid, ada Budeyani. Halo, mana Pak D-nya Bude? Kok Bude aja? Pak D gak diajak aja. Ada Wis sudah bergabung, Neklah 87. Terus ada juga Mbah 123. Ada Amir HBI, Bang Udin. Halo Bang Udin. Ada Anna Megawati, ada Rofi Phil, Rofivi ya. Rofivi, makasih sudah bergabung. Panago. Panago ada di mana Panago? Ada Yatin Prianto, ada Mak Nardi Seruling, ada Mawar, ada Melati, ada enggak ada Melati ya, Mawar aja yang ada. Terima kasih Mawar sudah bergabung. Ada Pariono PR, ada Agus Dana Gus 72. Terus ada Nur Kamila. Halo, apa kabar nih? Lagi istirahat apa masih sibuk? Bahauran aja kalah pian di dapur. Mantawe, halo Mantawe, sudah bergabung. Ceng Saef, ada Akilaya 72. Story Gang, makasih sudah bergabung ya. Ada Anna Megawati, ada Yatin Prianto. Assalamualaikum Yatin di Pliken Purwokerto. Salam kenal buat penyiar. Iya, salam kenal kembali buat teman-teman yang ada di Purwokerto ya. Utamanya buat Yatin Prianto yang sudah bergabung, terima kasih sore hari ini di Ayo Goyangnya Pro 4 RRI Banjarmasin ya. Oke, baiklah, kita coba nikmati dulu lagu yang sudah direquest sama teman-teman tadi ya.

Prompat, kita mesti jeda dulu sesaat ya, karena waktu sholat asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya sudah tiba. Kita akan dengarkan kumandang azan asar dan mari kita laksanakan untuk sholat asar. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa dan sarang prompat, setelah itu kita masih akan sambung lagi. Ayo goyang nanti sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Ya, ayo goyang, goyang yuk. Kita masih di Ayo Goyang di kesempatan sore hari ini. Masih ada lagu-lagu yang bisa di request. Boleh silakan yang ingin bergabung di 0511 32 52602 atau melalui WhatsApp di 0895340509539 ya. Ya, masih ada terang dari Tasya Rosmala, pura-pura bahagia bulan permata. Di balik penantian ada Yulia Citra, ada Hikmah Meli Lida, ada Saat Bahagia Roman Ungu, Cinta Kasihku dari Rika Malia. Oke, kita mau coba terima WhatsApp dulu ya. Halo. Ayo goyang.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo. Halo. Halo Bandu.
1: Halo.
0: Bangkit gak ini? Halo.
1: Halo. Nah,
0: iya. Kenapa? Kada mendengar gak suara ulun? Halo Bang Hakim. Halo. Nah, kada ada suaranya Bang Hakim. Coba mulai dicoba lagi. Tadi sudah ada tadi halo-halo. Oh, kok tiba-tiba hilang Bang Hakim? Oh, coba-coba ya, bentar ya. Ya, halo Bang Hakim.
1: Halo.
0: Iya. Mendengarlah suara ulun. Halo. Oh, hilang lagi Bang Hakim. Iya, baiklah. Mungkin jaringannya ya Bang Hakim ya. Halo. Nah, tuh kan. Iya, masih bisa dicoba lagi buat teman-teman yang ingin request melalui telepon ataupun juga WhatsApp ya, kita tunggu ya. Terus masih ada lagu Saat Bahagia dari Roman Ungu, Cinta Kasihku dari Rika Ramadia, Derita di Atas Derita dari Nur Halimah, Janji Sayang Syahriadi, Arjun dari Revina, Manis Roma Irama, Cinta Sejati Selfie Yama, terus Cinta Hanya Sekali dari Salma, Siapa Femina Soneta, Bertaruh Rindu dari Siti KDI, Dia, Cita Citata, dan Purnama Ketujuh dari Iyad Bustami. Itu lagu-lagu yang masih tersisa yang bisa direquest di kesempatan sore hari ini di Ayo Goyang. Ya, kita tunggu lagi yang ingin gabung melalui telepon ataupun WhatsApp ya. Oke, baiklah, kita coba kembali ke TikToknya Pro 4. Ya, ada tadi Azam Azmi sudah diputar ya lagunya ya, cubit-cubitan dari Elvi Sugaisi. Ada Bang Udin request lagunya Cinta Suci Sudah Langka. Ada enggak sih lagunya itu? Nanti coba dicari ya Bang Udin ya. Terus Oji, terima kasih Oji sudah bergabung. Agus Govinda, ada Uliati Dalesa, assalamualaikum Mbak Rinda, waalaikumsalam. Goyang yuk, hadir dari Palu. Oh, teman-teman dari Palu, apa kabar semuanya? Gimana, gak pengen request lagu? Iya, terus ada Bang Hakim, kok tadi ada kok suaranya Bang Hakim di WA, kan ada suaranya Mbak Rinda, ada, masa sih gak ada. Tadi ulun halo-halo, biar halo-halo juga. Ayo jangan, apa-apa Bang Hakim, kalau bisa dicoba aja lagi Bang Hakim. Biar ada request lagu apa. Masih ada beberapa lagu lagi yang belum diputer ya, yang tadi di request sama teman-teman. Ada Tasya Rosmala lewat judul lagu Terang. Ada Hasanah yang sudah bergabung. Makasih Hasanah. Siapa lagi yang ingin request lagu boleh ya. Coba ditulis aja judul lagunya apa, terus penyanyinya tuh siapa gitu ya. Oke, kita nikmatin aja dulu lagunya sambil menunggu teman-teman.

0: Baiklah, kita coba menyapa dulu nih, ada WhatsApp yang masuk. Halo Ayu Goyang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayu Goyang Mbak Rinda.
0: Ayu Goyang Mbak Nana, siapa nih?
1: Dengan Madi Zeno.
0: Madi Zeno, di mana Pian?
1: Di Basirih.
0: Oh, Basirih Parakaja.
1: Parakaja Bang.
0: Kayak apa kabarnya nih?
1: Sehat-sehat aja Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Sini panas benar Mbak.
0: Oh iya kah? Tadi sempat mendung-mendung sedikit. Iya, lagunya apa nih yang Pian pilih?
1: Itu apa tadi Mbak?
0: Terang, Tasyaros Mala, Pura-Pura Bahagia, Ada Bulan Permata, Di Balik Penantian.
1: Tasyaros
0: Mala aja, terang lah. Gasar, apa lagunya?
1: Salam-salamnya buat teman-teman yang mendengarkan dia. Ya. Sini sambil begawin.
0: Oh, gih kah? Wah, bedangdut banget nih.
1: Sambil goyang-goyang.
0: Karena kawawaknya bergoyang, jempol batisnya barang lah.
1: Apa Mbak?
0: Iya.
1: Rindu Daku. Ini Mbak Rinda kah?
0: Gih, Rinda.
1: Rindu Daku. Semoga sehat ya semuanya ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Madi tadilah yang ada di Basirih. Gasan kawanan berataan, jangan lagi begawian Ayuja. Selamat

0: kayaknya sedih banget ya. Si Aji bilang, wah lagunya perlu ember untuk yang lagi sedih. Ember buat apa nih? Embernya buat tempat air mata kayaknya ya. Ya sedih boleh manusiawi ya, tapi jangan sedih tuh berlarut-larut, berkepanjangan, apalagi nangisnya meraung-raung. Itu nanti yang rugi diri kita sendiri ya. Masih banyak hal yang penting yang masih bisa kita lakukan, ya kan? Ya yakin aja nanti Allah akan siapkan jodoh yang lebih baik mungkin dari yang sebelumnya, ya kan? Oh, setengah sampai ke situ ya. Karena tadi ceritanya dalam rumah tangga, datang suami, istri tuh gak ada, atau pasangannya gak ada. Ya jangan sampai begitulah ya. Rumahku surgaku, bagaimana membuat rumah itu seperti surga, ya kan? Oke, baiklah kita coba terima telepon lagi ya. Halo, ayo goyang. Halo. Nah, keputus. Masih bisa dicoba lagi ya di 0511325602 atau juga WhatsApp 0895340509. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Yuk, siapa ini, di mana?
1: Darinya orang Handel Bakpe.
0: Onda. Iya, kayak siapa nih, kayak Azam kah?
1: Kayak Azam.
0: Oh, nggih. Kayak apa kabar kalian nih di Handel Bakpe, cuaca kayak apa?
1: Menyala.
0: Oh, menyala kah? Ya. Kalau pindah lain di situ mendung gak?
1: Lain sama aja.
0: Oh sama aja kang. Lagu apa nih kayak Jam?
1: Lagu Senandung Rembulan masuk lah.
0: Senandung nah. Rembulan, coba kita ulang cariakan lah. Gasan siapa nih lagunya?
1: Imam S. Arifin.
0: Iya. Gasan?
1: Gasannya Ibu Farida. Wandi di Curau.
0: Iya. Ibu Farida, Wandi, siapa lagi?
1: Kayane.
0: Oh ya.
1: Mak Wargila. Gasan. Semuanya aja lah.
0: Bingung pian keinget lagi nih minanya.
1: Inggil soalnya monitor Jepang lah Rinda. Iya.
0: Tapi kada apa beratan lah.
1: Kada apa beratan lah.
0: Faktor U.
1: Tahu benar pian lah.
0: iya baiklah. Yang penting tuh didengarkan seorang ya kan ya.
1: Iya, sehat tuh jalannya.
0: Alhamdulillah, sehat, kepian juga tuh lah.
1: Iya, sehat tuh kurang ya.
0: Iya.
1: Pokoknya kirim gasan seberatan aja nah.
0: Iya, ranai deh.
1: Ranai deh, Mama Den masukannya.
0: Sudah, tapi ini TikTok aja sih, Din.
1: Oh iya, aja, salam gasan seberatan lah.
0: Iya.
1: Buat Rinda, makasih Rinda lah.
0: Sama-sama.
1: Lagunya lo tunggu nah.
0: Ayo ha.
1: Hanya lagunya kenangan dulu nonton situ semua kenangannya di Senandung Malam di RRE.
0: Oh iyalah. Ayo jangan lo cari akan mudahan adalah. Inggih.
1: Pokoknya salam untuk semuanya. Rinda Setla. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi kan yang bergabung boleh melalui telepon WhatsApp juga atau di TikTok Pro 4. Mau request masih sempet ya. Kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit lagi.

Oke, kita coba menyapa di TikTok lagi. Bu Hakim tadi sebelum sempat request lagu ya, Bu Hakim ya. Karena keburu gak ada suaranya, mungkin sinyalnya tempat Bu Hakim nih. Kayaknya yang lain tuh aman-aman aja ya. Terus ada Wahidin Wanda. Oke, Wahidin, terima kasih. Wahidah kok Wahidin sih? Aduh, Wahidah Wanda, cewek kali ini ya. Apa kabar Wahidah? Terima kasih sudah bergabung ya. Salam kenal Bunda. Ai, salam kenal Juana. Pian di mana? Di Banjar kah atau di mana nih? Oke, salam kenal Wahidah. Terus ada Ita juga sudah bergabung. Terima kasih. Mau request lagu juga boleh, masih sempat ya. Baiklah, kita mau dengerin aja lagu yang sudah direquest sama teman-teman tadi ini, utamanya buat Kai Azam. Nah, ada di Handil Bakti, Sidin bisi apa kenangan tersendiri, jarlo lagu ini. Ayo ayo dah kita dengar.

lagunya dasar nyaman banget, pang didengarkan. Iya kayak Azam, semoga sudah benar-benar bisa menikmati lah, bisa nih pikirannya mengawang jauh ke belakang lah, karena Jer tadi lagunya tuh ada kenangan tersendiri, ada nostalgianya Jer. Iya, oke. Lagu yang lain belum diputar ya. Tadi Cinta Suci sudah langka, Bang Udin. Maaf, Bang Udin. Belum diputar lagunya, kelewat. Tapi udah disiapin kok ya, Bang Udin ya. Wahidah Wanda, salam kenal Bunda. Ya, salam kenal kembali. Oh, di Sungai Andai, Gabian. Para kaja, beparakan bisa lawan Mama Madan lah. Ya, Ibu Wahidah Wanda biasanya mendengarkannya di radio aja. Oh, jadi hari ini kita kawa melihatan lah, tapi lu kena kawa melihat pian bang. Ya di TikTok Propa, terima kasih Ibu Wahidah yang biasa dengarkan radio nih di TikTok dari sini. Ada Zu, halo Zu, apa kabar Zu? Semoga selalu baik ya. Mbak request lagunya Elvi Sukaisih, Surat Terakhir. Surat Terakhir ada nggak ya? Nanti kita coba cari ya, Surat Terakhir ada nggak di lagunya? Lembar Terakhir apa Surat Terakhir? Oke, nanti coba dicari aja ya. Aci ember buat nampung air mata cocok untuk lagu ini, sedih. Jangan sedih-sedih, kita kada bermaksud nah maulah orang sedih lah memutarkan lagu, hanya sekedar lagu aja. Tapi benar-benar kada orang menangis kayaknya kada pang lah. Ntar pas buat mandi kalau banyak, aduh kada pakan sampai seember, semangkuk jadi kada sampai. Oke, terima kasih buat Aci. Terus dari Yusa 75004393531208. Thank you sudah bergabung. Ada Muhtar ATSP juga sudah bergabung. Makasih. Ada JRM2367, terima kasih juga sudah bergabung sore hari ini ya. Baiklah, kita akan coba dengarkan lagunya yang sudah direquest sama teman-teman tadi. Lagu ini dulu deh dari siapa tadi yang direquest ini. Lagu Cinta Suci Sudah Langka tadi direquest sama Bang Udin ya. Sudah nunggu terlalu lama Bang Udin, maaf. Kelewat. Ini lagunya pokoknya kita putar aja dulu ya.

Ya, ayo goyang, goyang yuk. Lagunya tadi lembaran terakhir, bukan surat terakhir ya. Kalau surat terakhir kayaknya nggak ada deh, udah cari tadi ya. Oke, yang request tadi siapa ya? Teman-teman yang ada di TikTok nih. Oke, dari user 75004393513108 ya. Terima kasih sudah bergabung, Wahidah Wanda. Mbak request lagu Cincin Kepalsuan. Oke, nanti coba dicari ya. Kita coba siapkan, mudah-mudahan ada lagunya. Terus dari Nur Arifin 7952 ya, salam dari IKN. Halo teman-teman yang ada di IKN sana. Semoga selalu baik kabarnya ya, Nur Arifin 7952 yang ada di IKN. Terus siapa lagi? Pokoknya semua deh yang sudah tergabung sore hari ini di TikTok Pro 4. Kemudian juga teman-teman yang sudah bergabung melalui telepon di 0511325602 atau juga WhatsApp ya di 0895 3405 0953. Sore hari ini teman-teman, apalagi nih yang jauh-jauh yang tadi ada dari Sarawak, dari Malaysia, terima kasih teman-teman di sana. Semoga bisa ikut gabung terus melalui Ayo Goyang setiap hari ya. Kita sajikan dari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pokoknya salam bahagia buat teman-teman semua dimanapun berada yang sore hari ini sudah bersama kita di Ayo Goyang ya. Oke, sekaligus saya Rida Rianti undur pamit di perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya di lain waktu dan kesempatan. Tapi yang pasti setiap hari Ayo Goyang hadir.

kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Selamat sore, kabar perempat bersama Ulun Rinda. Dan sana hari pertama sekolah menjadi momen penting bagi peserta didik gasan mulai beradaptasi dengan lingkungan belajar nang hanyar. Di Banjarbaru, momentum tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun karakter anak sekaligus memperkuat peran keluarga dalam pendidikan. Hal itu terlihat pada pembukaan open house dan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 di SD Al-Halabi Islamic School, Jalan Intan Raya Loktabat Utara, Senin 13 Juli 2026. Kegiatan yang ini dibuka oleh staf ahli Wali Kota Bidang Hukum dan Politik M. Marhain Rahman dan hadir mewakili Wali Kota Banjarbaru. Marhain menyampaikan bahwa kehadiran sekolah-sekolah berkualitas menjadi bagian penting dalam memperkuat mutu pendidikan di Kota Banjarbaru. Menurutnya MPLS bukan sekedar agenda pengenalan sekolah, tetapi juga menjadi proses awal bagi peserta didik mengenal lingkungan belajar, budaya sekolah, tata tertib, serta nilai-nilai yang akan membentuk karakter mereka selama menempuh pendidikan. Staf ahli Wali Kota Banjarbaru Bidang Hukum dan Politik H. Marhain Rahman menyampaikan bahwa sambutan mewakili Wali Kota Banjarbaru pada pembukaan Open House dan MPLS SD Al-Halabi Islamic School tahun ajaran 2026-2027. Pelaksanaan hari pertama sekolah tahun ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah Kota Banjarbaru melalui gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah atau GAMAS. Program yang diinisiasi Wali Kota Banjarbaru Haja Erna Lisa Halabai tersebut mendorong keterlibatan ayah dalam mendampingi anak memulai perjalanan pendidikannya sebagai bagian dari penguatan ketahanan keluarga dan pembentukan karakter sejak dini. Marhain menegaskan bahwa pemerintah Kota Banjarbaru terus juga berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan sebagai bagian dari upaya gasan mewujudkan Banjarbaru elok, maju, adil, dan sejahtera. Demikian Haba Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Kadang senang perempat. Selamat sore. Kesampian yang saat ini sudah tiba di rumah, sudah menikmati suasana istirahat sorenya setelah tadi berkegiatan, beraktivitas di tempat kerja yang mungkin sempat bikin Anda sedikit stres, bikin suntuk karena mungkin hari ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan ya. Tapi mudah-mudahan dengan istirahat yang cukup bisa benar-benar membuat Anda lebih rileks ya. Ya, sore hari ini di destinasi wisata kita akan ke daerah Marabahan ya, dan sana Purwompat ya, ibu kota Kabupaten Baritokuala. Ya, memang di sana menawarkan pesona wisata tepi sungai yang khas. Nah, destinasi utamanya kalau di Marabahan ini ada Siring Ulek Marabahan, yaitu pusat santai di pertemuan Sungai Barito dan Negara. Ada juga nanti konservasi Bakantan di Pulau Curiak, ada desa wisata Marabahan Baru, jembatan Rumpiang, ada juga wisata ziarah ya, di sana pun ada. Nah, dan sana Propat, kalau Siring Ulek Marabahan ini lokasinya itu di tengah kota Marabahan ya, kawasan tepian sungai ini adalah spot favorit untuk benar-benar menikmati suasana yang santai, menikmati panorama sungai, khususnya saat matahari terbenam ya. Mungkin sore ini waktunya. Ya, enggak apa-apa ya, duduk-duduk santai sambil menghilangkan penat dari berbagai aktivitas yang sudah kita lakukan di hari ini ya.
1: Kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Demang Lehwan adalah salah satu tokoh panglima perang rakyat Kalimantan melawan penjajahan Belanda, khususnya bagi wilayah Kesultanan Banjar yang dulu luasnya hampir ke seluruh pulau Kalimantan. Demang Lehwan lahir di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan pada 1832. Ia terlahir dengan nama Idis. Demang Lehwan sebagai ajudan Pangeran Hidayatullah II, karena kesetiaan dan kecakapannya, Demang Lehwan diangkat menjadi kepala distrik Riam Kanan dan dianugerahi dua buah pusaka kesultanan, yakni keris singkir dan tumbak Kalibelah. Di antara serangan yang Demang Lehwan lakukan dan terlibat di dalamnya adalah pertempuran Benteng Munggutayor, serangan terhadap Belanda di Keraton Bumi Selamat Martapura, pertempuran Benteng Tabonio, dan ia terlibat aktif dalam pertempuran di Banualima, Tanah Laut, serta sepanjang Sungai Barito. Pertempuran para pejuang di Kandangan, penyerangan ke Benteng Amawang, pertempuran daerah Barabai, dan pertempuran Gunung Madang. Kepala Demang Lehwan dihargai 2.000 gulden oleh Belanda. Ini bukan jumlah yang kecil pada masa itu, sebagai tanda bahwa Belanda hampir berputus asa untuk menaklukkannya. Sehabis menunaikan salat subuh dan dalam keadaan tidak bersenjata, Demang Lehwan ditangkap. Demang Lehwan menjalani hukuman gantung sampai mati di Martapura sebagai pelaksanaan keputusan pengadilan militer Belanda tanggal 27 Februari 1864. Kepala Demang Lehwan disimpan di Museum Leiden di negeri Belanda sehingga mayatnya dimakamkan tanpa kepala.

Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya, besar kecil, sengaja, tidak sengaja. Dan ya, sudah waktunya kita memohon ampun atas segala kesalahan yang sudah kita lakukan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni semua kesalahan ataupun dosa-dosa kita. Baik, 31 menit dari pukul 17 masih di destinasi wisata dari daerah Kota Marabahan, Baritukwala ya. Tadi kita sudah membahas tentang siring ulek Marabahan yang berlokasi di tengah Kota Marabahan ya, kawasan tepian sungai yang merupakan spot favorit untuk bersantai, menikmati panorama sungai apalagi di saat matahari terbenam ya, sangat indah sekali. Dan selanjutnya adalah Pulau Curiak dan Sanak Perempat, Desa Wisata Marabahan Baru. Jadi ini letaknya itu sekitar 12 km ya dari pusat kota. Pusat Konservasi Bakantan dengan ekowisata Rambai Mangrove. Nah, ini bisa dicapai menggunakan perahu ya. Jadi kalau mau ke sana tuh harus naik perahu dulu gitu ya. Jadi kita akan bisa

konservasi Bekantan dan ekowisata Rambai Mangrove ya di Pulau Curiak ini, yaitu di Desa Wisata Marabahan Baru. Selanjutnya ada Sarang Perempat, ada juga Jembatan Rumbiang. Ini merupakan ikon Barito Kuala dengan panjang jembatan sekitar 800 meter yang melintasi Sungai Barito. Kawasan sekitarnya juga sering dijadikan tempat nongkrong sore dan bersuap foto ya. Ya gak salahnya kalau buat dicoba untuk Anda yang mungkin nanti kebetulan lewat Jembatan Rumbiang ya. Kalau di sana biasanya tempat ini tempat nongkrong sore gitu ya, dan pengen foto-foto juga cukup bagus ya di Jembatan Rumbiang ini.

0: satu kampung yang begitu terkenal di Banjarmasin, yakni Kampung Tangguy yang berada di Kuin Cerucuk, Banjarmasin Utara. Disebut Kampung Tangguy tentu saja karena di sana terdapat begitu banyak pengrajin tangguy. Mulai dari tangguy yang hanya berbentuk polos, hingga tangguy yang telah dihias sedemikian rupa. Tangguy merupakan topi khas Banjarmasin yang berukuran besar, terbuat dari daun nipah atau rumbia. Biasanya, tangguy dipakai oleh petani maupun orang-orang yang sedang menggunakan alat transportasi air tradisional, yakni jukung atau kelotok, seperti contohnya di Pasar Terapung. Meski dulunya tangguy hanya dipakai oleh kalangan orang tua dengan tujuan untuk melindungi kepala dari sengatan sinar matahari, sama halnya dengan topi, kini tangguy bisa dijumpai sebagai aksesoris pelengkap jika berkunjung ke kota Banjarmasin. Keberadaan Kampung Tangguy tidak hanya untuk mempertahankan warisan budaya leluhur, namun diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat sebagai pelaku UMKM dan menjadi salah satu daerah wisata di Banjarmasin.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

destinasi wisata di daerah Kabupaten Bantu Kuala Marabahan ya. Tadi sudah ada Siring Ulek Marabahan, kemudian Pulau Curiak yang merupakan desa wisata Marabahan Baru, yaitu pusat konservasi Bakantan dan ekowisata Rambai Mangrove ya. Kemudian ada juga Jembatan Rumpiang dan Sanak ya. Masih ada dua lagi, yaitu Makam Datu Abdus Samad Bakumpai. Nah, jadi destinasi wisata religi yang ramai dikunjungi oleh para peziarah itu terletak di dalam kota Marabahan, yaitu Makam Datu Abdus Samad Bakumpai. Nah, selanjutnya ada Pulau Bakut ya dan Sanak, berada di Desa Marabahan Baru, Kecamatan Anjir Muara. Jadi pulau ini merupakan kawasan hutan konservasi dan juga suaka marga satwa yang menjadi habitat satwa dilindungi seperti bakantan, yaitu di Pulau Bakut. Ya, dan sarang perempat, sudah beberapa informasi destinasi wisata yang kita ketahui dari daerah Marabahan Barito Kuala ya. Barangkali suatu saat kita akan datang dan berkunjung ke sana, menikmati wisata-wisata yang ada di kota Marabahan Barito Kuala.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Tradisi ngalap berkah ialah tradisi umum yang datang dari berbagai suku atau daerah, termasuk juga suku atau daerah Banjar. Tradisi ngalap berkah sudah lama tertanam dalam keyakinan para santri, khususnya yang berada di pondok pesantren. Ngalap berkah berarti menambah kebaikan, mengambil keuntungan atau suatu keberkahan yang tentunya bisa didapatkan dengan berbagai macam cara yang baik.

Orang Banjar sendiri biasa mengenal tradisi ngalap berkah ini dengan sebutan Maambil Berkat. Di antaranya, Maambil berakat orang soleh atau tuan guru seperti anak santri kepada kiainya. Maambil berkat dengan ziarah kubur, Maambil berkat dengan sisa makanan atau minuman orang soleh.

berkah atau ngalap berkah juga dilakukan ketika kita berdagang, yang mana dalam dunia perdagangan harus dilakukan sebagaimana yang dianjurkan dalam agama, seperti jangan mengurangi timbangan, mengambil untung sekedarnya, dan yang terpenting ialah tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim.

Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Habar Perompat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat sore, Habar Perompat bersama Ulun Rinda. Dan sana, peribahasa Banjar kada batanam nyur mengandung pesan agar seseorang tidak hanya mencari nafkah tetapi juga meninggalkan manfaat bagi lingkungan tempat ia hidup dan bekerja. Nilai luhur tersebut dibahas dalam program Ragam Budaya Bacangkura RRI Pro 4 Banjarmasin Senin 6 Juli 2026. Program yang itu menghadirkan budayawan Nurholis Majid dan akademisi Arif Rahman Hakim sebagai narasumber. Keduanya mengulas makna filosofi topis peribahasa yang hingga wayah ini dinilai tetap relevan dalam kehidupan masyarakat. Secara harfiah, kada batanam nyur berarti tidak menanam kelapa. Dalam budaya Banjar, ungkapan yang itu menjadi sindiran bagi orang nang hanya mengambil manfaat dari suatu tempat tanpa meninggalkan warisan nang berguna bagi masyarakat. Nurholis Majid menjelaskan bahwa pohon kelapa dipilih sebagai simbol karena memiliki umur panjang dan terus memberikan manfaat. Semakin lama pohon kelapa tumbuh, semakin besar pula manfaat nang dapat dirasakan oleh generasi berikutnya. Menurut Nurholis, warisan tidak hanya berbentuk harta benda atau bangunan, mengajarkan ilmu, mendidik generasi muda, aktif dalam kegiatan sosial, dan menjaga kelestarian lingkungan, juga merupakan bentuk menanam nyur nang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Sementara itu, Arif Rahman Hakim menilai, nilai yang terkandung dalam peribahasa tersebut tetap relevan di tengah kehidupan modern. Setiap orang, ujarnya, memiliki kesempatan meninggalkan jejak kebaikan melalui profesi, ilmu pengetahuan maupun kepedulian terhadap masyarakat. Melalui peribahasa kada batanam nyur, masyarakat Banjar mewarisakan pesan bahwa keberhasilan hidup kada hanya diukur dari banyaknya harta yang dikumpulkan. Nilai tersebut mengajak setiap orang menjadi pewaris kebaikan yang memberi manfaat bagi lingkungan, masyarakat, dan generasi mendatang. Demikian Habar Perompat Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbuat zalim kepada saudaranya yang seiman dari hartanya atau sebagian dari itu, maka hendaklah ia menyelesaikannya pada hari ini atau di dunia, sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak memberi manfaat apa-apa. Bila ia mempunyai amal soleh, maka amal tersebut diberikan kepada saudaranya yang dizaliminya. Namun jika ia tidak memiliki amal soleh, maka dosa yang dizaliminya ditimpakan kepadanya. Riwayat Bukhari Muslim, Tirmizi dan Abu Daud.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan. Kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

0: Seseorang yang ria akan membatalkan amal ibadahnya, karena orang yang ria orientasinya dalam beribadah adalah kepada makhluk, bukan kepada Khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan dampak buruk ini dalam firman-Nya. Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud pamer dengan solatnya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Seseorang yang menyia-nyiakan amal ibadahnya dengan melakukan riya, maka balasan yang ia peroleh di akhirat adalah siksaan yang berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pertama-tama diadili kelak di hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ia dihadapkan ke pengadilan, lalu diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah dia peroleh dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berperang supaya disebut pemberani, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup dan dilemparkan ke neraka. Selanjutnya dihadapkan orang alim yang belajar dan mengajarkan ilmunya serta membaca Al-Quran. Diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diperolehnya dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku belajar, mengajar, dan membaca Al-Quran karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata,
1: ...87,7 dan 105,9 FM, Prompat, Suara Budaya Banjar.
2: Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, kami informasikan hari ini salat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya insyaallah jatuh pada pukul 18 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Qur'an sore hari ini. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 30 sampai dengan 41 oleh Ahmad Bakri.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Tiba waktu sholat maghrib wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.
2: Allahu

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Dari Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana hal ihwalnya seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Atau seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

mohon ampun, pemohon petunjuk. Dan kita tahu Allah adalah maha segalanya. Itu pula yang disampaikan oleh Amerti lewat lagu yang maha segalanya. Sudah kita di posisi waktu malam hari ini berpukul 18:50 waktu Indonesia Tengah. Ya, selamat malam untuk Anda yang seorang perempat yang malam hari ini juga sedang mempersiapkan untuk menikmati satu malam Anda bersama keluarga setelah selesai melaksanakan ibadah salat maghrib ya. Semoga suasananya tetap menyenangkan, dan setelah itu mungkin Anda kembali mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah salat isya ya. Insyaallah kita nanti juga akan mengikuti ceramah agama Islam dari Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin ya. Kita masih menantikan.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah salat hambaku, sempurnakah atau kurang? Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah salat sunahnya bagaimana. Bila si hamba rajin salat sunah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah salat fardunya dengan salat sunahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, kabar Pro4 bersama Ulun Rinda. Dan sekarang Polresta Banjarmasin kembali menggelar operasi penertiban balap liar yang kerap meresahkan masyarakat. Dalam razia yang berlangsung pada hari Minggu 12 Juli 2026 dini hari, petugas menindak 21 pelanggar yang diduga terlibat dalam aksi balap liar di sejumlah ruas jalan utama kota Banjarmasin. Kasat Lantas Polresta Banjarmasin AKP Embang Pramono menyampaikan, dari total pelanggar yang ditindak ada 11 pengendara dikenai sanksi melalui Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE, dan 10 pelanggar lainnya ditilang secara langsung. Operasi menyasar sejumlah lokasi yang selama ini kerap dijadikan arena balapan liar, diantaranya Jalan Ahmad Yani, Jalan Pramuka, Gatot Subroto, Veteran, hingga kawasan Basirih Dalam. Menurut Embang, penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, lawan jua kelancaran lalu lintas, sekaligus merespon keluhan masyarakat terkait maraknya aksi balap liar pada malam hingga dini hari. Ditegaskan bahwa operasi serupa akan terus dilakukan secara berkala, terutama pada jam-jam rawan. Patroli juga akan diintensifkan di sejumlah ruas jalan yang sering dijadikan lokasi balap liar oleh para remaja. Polresta Banjarmasin juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya para orang tua, agar lebih aktif mengawasi aktivitas anak-anaknya dan kadang membiarkan mereka terlibat dalam aksi balap yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Kepolisian berharap peran serta masyarakat juga membantu menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman di kota Banjarmasin. Demikian kabar Pro4, Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar, khususnya bagi umat muslim yang sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk petang hari ini. Semoga ibadah yang dikerjakan diterima Allah SWT. Sementara untuk selanjutnya kami akan ajak Anda menyimak pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabila Mutadi Banjarmasin. Untuk malam hari ini merupakan siaran ulang bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radiyallahu anna wa ankum. Halaman 13. Walau ba'a juzafan takhminan lam yasihha wa in kharaja sawa'an wa tu'tabarul mumasalatu waqtal jafafi wa qad yu'tabarul kamalu awalan fala yuba'u rutubun bi rutubin bi rutubin wala bi tamrin wala inabun bi inabin wala bi zabibin wa ma la jafafa lahu kal kisa'i wal inabi alladhi la yatazayyabu la yuba'u aslan. Wa fi qawlin takfi mumasalatuhu rataban wa la takfi mumasalatud daqiqi wassawiki wal khubzi bal tu'tabarul mumasalatu fil hububi habban wa fi hububid duhni kasimsimi habban aw duhnan wa fil inabi zabiban aw khalli inabin wa kadzal asiri fil asah wa fil labani labanan aw samnan aw makhidan safian. Jikalau ia menjual borongan, jujur ya kah? Batasnya jujur ya. Jikalau ia menjual beborong dengan kira-kira, kada tahu timbangannya, kada tahu takarannya, pokoknya beborong, yakni timbangan dan takarannya, maka tidak sah. Jadi makanan atau emas dan perak beborong kada sah, harus tahu timbangannya dan takarannya. Walaupun keluar, artinya dalam kenyataannya keduanya sama, yakni kenyataannya kira-kira 10 kilo tapi kada ditimbang, umbah ditukari, jual beli ditimbang, dasar bujur 10 kilo biar sama. Tapi ketika akadnya itu tidak diketahui timbangannya, maka kada sah. Jadi wajib barang nang ditimbang itu ketika dijual belikan itu adalah diketahui timbangannya, nang ditakar itu diketahui takarannya. Dan bermula dianggap sama itu waktu karing. Jadi bilanya basah kada kawa, biar sama-sama basah. Misalnya bahuruf baras lawan baras sama-sama basah, atau sebuting karing sebuting basah, kada kawa, karena nang dianggap itu waktu karing. Makanya di zaman bahari itu ada orang berjual kurma, dimasukkan Nabi, tangan sidin ke dalam tumpukan kurma, basah di bawahnya. Lalu ujar Nabi, apa nih ujar Nabi? Jadi jelasin, man khasyana falaysa minna, orang yang menipu kami bukan golongan kami. Orang belanya beja jual itu jelas nang bagus kelihatan, nang kada bagus kelihatan, jangan nang buruk disimpani di bawah, nang bagus-bagusnya di atas. Begitu orang menukar ya kala dijumput akan nang kada bagusnya, tercampur lah gitu orang waktu merasai manis. Sekali bulik ke rumah masam minta tah. Mana tah? Artinya kada sesuai dengan contohnya. Adapun kalau misalnya sesuatu itu tidak disengaja kada kawa ngaran buah-buahan misalnya, atau napa ngarannya ano biji-bijian misalnya, ada nang bagus ada nang kada, cuma jelas aja samunya na ini pang barangnya kelihatan aja, lalu silahkan coba nang mana, sekalinya cobain nang sebelah sini manis, nang sebelah sini masam, oh sekalinya bercampur, tapi sesuai aja pengharganya murah umpama ya kalalah minta tah. Jadi jelas saja nanukari itu, paham aja. Ada gini orang perasa manis sekalinya kada manis. Itu nang menyebabkan orang rasa anu rasa menyesal tadi. Mbah tuntung nukar neta rasa menyesal. Nah, dalam agama itu tidak boleh terjadi. Ya kah? Maka diaturlah hukum seperti yang demikian ini. Nang karing to lawan nang basah, bisa aja nang basah itu kena umbah karing, kada sama timbangannya lawan nang karing. Kalau nang nyaman bana nyontohkannya tu kurma pang lah, kurma karing lawan kurma nang masih basah, nang masih gonol. Nang gonol tu ngarannya rutop. Kalau nang set nang hanyar-hanyar tumbuh itu ngarannya balah. Kalau nang sudah ngaring, karing itu ngarannya tamer. Beda, ya kan? Setengah matang ngarannya bisir. Tuh kurma itu kayak itu. Jadi munnya misalnya nang masih masih mantah itu nah, namanya balah. Tapi sudah tua, cuma belum manis laginya, balah ngarannya. Mbah itu kena separuh masak, separuh kada, itu ngarannya bisir. Mbah itu kena masak sebukuan tapi bulat kayak ini nah sempurna kada kempeng, itu ngarannya rutop. Itu paling bagus. Kena mun sudah diputiknya bakaring. Nah, bilanya sudah karing ngarannya tamer, yaitu kurma. Nang sampai ke sini kebanyakan nang kayak itu sudah di perjalanan kelawasan jadi karingnya. Tapi kadang-kadang ada jopang yang bawa akan mulai di Mekah ya kalau no masih nyaman, masih bulat bujur, masih mentetah. Nah, itu kalau misalnya terjadi jual beli kurma basah dengan kurma kering kada sah. Karena begitu kurma nang basah ini kering, susut timbangannya, lalu kada ketahuan berapa timbangannya. Mentetah. Bahari itu tak pakai banar, menuah ini jarang sudah tak pakai. Karena apa? Semuanya pakai duit. Kalau bahari orang kada tapi banyak bisi duit. Duitnya itu emas dan perak. Kada semunyaan orang bisi duit. Kecuali nang jaka anu menengah ke atas hanya bisi duitnya bisi duit logam, yaitu emas atau perak. Mun kada inya kada bisi. Inya bisi unta misalnya, bisi susu, tapi mun handak nukar baras apa inya duit kadada, susu dijualnya lawan baras, itu bahari. Karena peredaran uang tidak banyak dan uang bahari itu emas dan perak ya Allah. Jadi ngalih adanya itu ngalih. Nah, oleh karena itu diaturlah jual beli seperti ini. Nah, walaupun semuanya nang hukum-hukum di sini ini bisa kita selesaikan solusinya. Apa solusinya? Hukum riba dalam jual beli itu bisa diselesaikan dengan uang. Artinya yang seharusnya emas dijual lawan emas bisa riba, jual lawan duit. Kada ada riba lagi sudah. Ya kah? Kada ada lagi. Misalnya perak dengan perak jual lawan duit. Misalnya apa ngarannya, kurma lawan kurma, jual sebungkalang ini berapa duitnya, sebungkalang ini berapa duitnya, selesai. Nah itu tah, karena wahini duit banyak beredar menyeluruh. Nah kecuali mungkin pian ke satu tempat nang kada duit di situ, paksa jual belinya, jual beli barter yang seperti itu, berlaku pulang hukum nenek. Jadi hukum riba itu adalah ada dua macam riba. Ini hukum bab riba oleh nah ya bab riba. Riba itu ada dua macam, ada riba mubayyah, ada riba al-qardi, riba jual beli dan riba utang. Riba jual beli itu maksudnya apa? Berlaku kepada dua, yaitu makanan dan emas perak. Yang mana makanan ini bisa ditimbang, bisa ditakar, emas perak ini ditimbang. Apabila terjadi transaksi emas dengan emas, perak dengan perak, makanan dengan makanan, berlakulah hukum riba ini. Ya nang kada boleh kena belabi. Walaupun sama-sama kurma, cuma gitinya bagus, git seorang kada bagus, lalu kena sekilo ditukari dua kilo, kada boleh ujar Nabi. Jadi ada orang datang, ya Rasulullah, di daerah Syam, Syria itu, orang itu datang dari Syria, kurmanya bagus-bagus. Jadi ujar Nabi, bagaimana kalian dengan kurma yang bagus tuh jual belinya? Biasanya kurma yang bagus itu sekilo, nang ini bayarnya dua kilo. Jadi Nabi jangan, kada boleh kayak itu riba. Jadi bagaimana? Jual ini dengan nilai uang, bidarahim dengan dirham, kemudian beli ini dengan dirham, dengan uang. Jadi selesai. Begitu kejadiannya di zaman Nabi SAW. Jual ini dengan dirham, tukari ini dengan dirham. Ya Allah, duitnya apa enggak ada apa? Ya, bautang. Ya Allah bisa. Aku bautang lah berapa kurma ikam itu? Dua dirham, bautang lah ya. Nah tukari kurma aku nah berapa? Dua dirham juga tapi terbanyak, karena ini kurmanya kada bagus. Aja aku tukari. Nah berarti utang ikam, ikam bisa tolak aku lah, aku bisa tolak ikam. Jadi kita impas. Oke. Nah kenapa jadi kayak itu? Karena duit kada ada. Bahari itu kada banyak. Kada semuanya orang mengikuti duit. Mereka punya barang tapi tidak punya uang. Akhirnya terjadilah jual beli barter. Tapi tatkala barter itu terjadi, ini hukumnya harus sama timbangannya. Nah, bagaimana kalau ternyata kualitasnya berbeda? Ujar Nabi, tukari dengan nilai uang, kemudian jual dengan nilai uang. Jadi selesai sudah kalau urusan masalah riba jual beli. Hukum masih ada, kita pelajari di masyarakat kita. Hampir-hampir tidak ada lagi ini praktek barter, jual beli barter tuh nggak ada, ya kah? Kecuali pian kemana ada tahun nggak ada duitnya di sana bisa ayo kalau lah. Nah neta rambutan sebungkalang lawan rambutan sebungkalang, ayo kutukari sembulang, ada lah itu ini kada ada lagi. Kutukari rambutan ikam sebungkalang tuh nah bayarnya pakai rambutan kunang sebungkalang, kada ada lagi. Yang ada apa, berapa sebungkalang ditikam? 200 ribu, ya aku tukar sudah 200 ribu utang lah, ya Allah utang yang itu aku ada ya, bisa rambutan juga, cuma pinanya pina tamah sampang sedikit tukarin lah, ayo dua bungkalang 200 ribu juga nah. Jadi sama kita impas, ayo jadi aja, sah ada? Sah, karena apa? Dijual dengan uang, dibeli dengan uang, walaupun ada hutang di dalamnya belum dibayari, karena duit yang ada misalnya di kampung mana, ya Allah ada sing duitan. Tapi anu apa namanya rambutan sing banyakan bisi umpama. Yang menjadi problem dan masalah kita dari dulu sampai sekarang itu adalah riba qard, riba utang piutang. Nang nomor dua, riba qard itu ujar Nabi, semunyaan utang piutang yang menyebabkan hasil keuntungan bagi nang mautangi itu adalah riba. Ulangi, semua utang piutang yang menyebabkan manfaat keuntungan bagi nang mautangi itu adalah riba. Bahkan ada sebahagian ulama dari hati-hatinya inyanina mau utangi kawan, pas malimpas di muka rumah kawan ini hujan kada hakun benaung di rumah kawan itu. Kenapa? Kalau pina aku mengambil manfaat dari utang inya lawan aku, betarusnya kada hakun benaung di situ. Kalau pina dianggap mengambil manfaat dari katanya punya utang. Nah, itu namanya wara, itu namanya hati-hati, itu namanya zuhud. Dan ini adalah pelajaran yang paling penting dalam kehidupan ini, yaitu sifat wara dan sifat zuhud. Dan sifat ini sulit diamalkannya. Jadi pian talah ya kalalah bemotor lalu hendak meleng atau meleng lah, lain maling lain, meleng artinya meleng itu ada berputar ya kalah, berbuat pian ke halaman orang, kada boleh, harus minta izin. Mun kada itu hukumnya ghosob. Tapi ghosob ini iza ulima ridahu ya juz, apabila diketahui pacangan membariakan aja orang ampunnya ini, maka boleh. Tapi kan kita kada pasti membariakan kada inya, cuma kira-kira biasanya membariakan aja pang. Tapi itu adalah sudah kada warok lagi ngarannya. Kada warok lagi. Pahamlah. Nah, ini aja kita ngalih banar manggawi. Iya kala sarusup-sarusup di higa rumah urang, di halaman urang malimpas dan sebagainya, kada daya nang bayidin. Iya kah? Kada daya nang bayidin. Padahal itu kada boleh. Kita mempunyai hak untuk lewat di jalan umum. Selain daripada jalan umum itu perlu izin. Perlu izin. Tapi yaitu pang tadi mungkin disangka uli maridohu tadi, kira-kira orangnya hakun aja tuh bayu mau meleng menurut aja ya Allah itu ya Allah. Ya itu tuh pang sudah. Akhirnya kita merosot. Jadi kalau kita berbicara masalah fiqih, maka hukum jelas ini boleh ini tidak boleh. Ya kah? Kita bicara masalah tasawuf, maka itu lebih tinggi lagi, artinya sesuatu nang dalam fikih ada nang membolehkan gin, belum tentu bagus digawi. Kita bicara tasawuf, tasawuf itu antara bagus dan yang lebih bagus dan yang lebih bagus lagi. Jadi kita nenelah mun handak sama sekali kada kena riba, jangan bisi duit. Ya Allah, bilanya bata tukar pakai barter aja. Duitnya kada, mbak duit datang di rumah dari perusahaan, dari tempat yang di situ kemungkinan riba ada, kemungkinan besar ada riba di dalamnya. Ya Allah, itu nomor satu. Bilanya batu tukar itu jangan batu tukar di warung atau di toko yang kira-kira inya ini punya hubungan dengan rumah riba. Jadi bu pilih nomor tukar lo, oh ini nang bis ini orang soleh kada mungkin inya ada hubungan dengan rumah riba misalnya. Ini yang sangat hati-hati, bagus, sangat bagus. Kita harus mengakui kalau yang bagus tetap bagus, cuma kita

0: kedekatan keluarga besar Ponorogo. Karena ada anjuran dari Bupati Ponorogo, semua perantauan disarankan untuk ganti nama Pak Wargo.
1: Berarti ini termasuk juga di Kalimantan Timur, di Sumatera misalnya, atau di Nusa Tenggara mana gitu. Jadi namanya kalau yang berasal dari Ponorogo, Pak Wargo.
0: Itu nggak wajib Pak, tapi disarankan.
1: Disarankan.
0: Pak Wargo itu dulu awalnya itu paguyuban, paguyuban warga Ponorogo. Nah, karena tahun 2015 ya, itu sudah dapat sertifikat, ini ya Mas ya. Sertifikat dari HAM ya.
2: Kemenkumham
0: itu harus perkumpulan, nggak boleh paguyuban lagi. Jadi diganti perkumpulan keluarga Ponorogo.
1: Dan sekarang jadi itu tadi Pak Wargo, perkumpulan warga Ponorogo ya. Baik, jadi ini setiap bulan juga rutin melakukan pertemuan ya. Apa saja misalnya yang dilakukan dalam selain silaturahmi kan pasti juga ada diisi dengan kegiatan-kegiatan yang kita berharapnya ini sebagai upaya pelestarian seninya, kemudian juga adat istiadatnya. Kalau yang khas selain seni dan juga kulinernya itu apa sih dari Ponorogo ini, Mas?
0: Wisata ya.
1: Wisata.
0: Tempat wisata ya. Yang sekarang yang terkenal itu yang Ngebel, Telaga Ngebel itu. Terus acara-acara tahunan. Acara tahunan yang kayak Gerebek Suro. Ada Larung Sesaji. Terus Arak Pusaka.
1: Setiap suku, setiap daerah di Nusantara itu kan memiliki apa ya istilahnya itu kayak falsafah hidupnya masing-masing gitu. Kalau Madura kan juga ada ya Guteh ya, mungkin apa gitu yang ini prinsip sekali, ini prinsipnya orang Madura gitu. Kalau di Madura apa sih yang kayak gitu tuh Guteh?
3: Yang mana Mbali? Soal falsafah.
1: Soal falsafah
3: ya,
1: yang
3: artinya orang Madura tuh terkenal dengan istilah Potei mate ben potei tola.
1: Artinya?
3: Artinya kita daripada malu, lebih bagus kita mati gitu loh.
1: Harga diri ini ya.
3: Harga diri.
1: Oke.
3: Okay.
1: Baik. apa tadi? Bisa
3: putih
1: diulang?
3: Mata ben potei tola.
1: Putih mata lebih baik dari putih tulang. Gitu ya. Oke. Okay. Kalau
3: artinya kalau putih tulang itu ya meninggalkan anu
1: malu.
3: Mati kita.
1: Oh mati,
3: rela mati kita.
1: Tinggal nama ya.
3: Harkat dan martabat. Gitu.
1: Berani mati ya untuk berani sesuatu mati, yang dibela. Yang penting benar ya kan. Oke, kalau Pak Bas nih apa nih falsafah hidupnya Jawa Tengah nih? Ojo nrimo-nrimo ya.
4: Banyak Pak.
1: Nrimo ing padung.
4: Tapi yang utama itu adalah nomor satu, urip itu urup.
1: Urip itu urup. Hidup itu
4: yang menyang.
1: Menyala
4: ya. Kemudian memayu hayuning bawono.
1: Banyak ya.
4: Macam-macam itu.
1: Macam-macam.
4: Nrimo ing pandum. Ya itu yang umum.
1: Umum sudah ya.
4: Sudah umum dipakai oleh beberapa masyarakat selain Jawa juga dipakai.
1: Nanti kalau ada apa-apa gitu lagi galau, udah nrimo ing pandum gitu. Jadinya nggak ada usaha, jangan juga ya,
4: nggak juga.
1: Juga ya, karena dari Mak Impandum kemudian ada aksi ya kan. Baik, kalau Ponorogo, Mas Edi dan juga Mas Tarno apa nih yang pokoknya dipegang teguh? Ini kalau orang Ponorogo ini ya ini gitu, misalnya.
2: Kalau di Ponorogo itu Bu, umum aja Bu.
1: Yang umum.
2: Jadi, sak beja bejane wong kang ali, ijek beja wong kang eling lan waspodo.
1: Wah, artinya?
2: Ya. Kita harus waspada, Bu. Intinya itu jangan ingat, jangan elingah, terlalu eling maring sing kuasa.
1: Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang selalu waspada ya. Karena kalau udah waspada pasti dia hati-hati. Kalau nggak hati-hati lengah. Ya kan? Dan kita akan mempersilahkan untuk beberapa yang mau hadir berikut ini. Kita juga persilahkan untuk pendengar dan Sanak Pro 4 dan juga pemirsa, barangkali ada hal yang mau ditanyakan atau disampaikan. Silahkan bergabung bersama kami di line telepon 3252602. Bisa juga di WhatsApp Pro 4 0895-3405-09539. Baik, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
5: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

0: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Sambo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panikku.
5: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, kita masih lanjutkan kembali untuk obrolan kita malam hari ini di Ragam Budaya IKASBA, Ikatan Kekeluargaan Antar Suku Bangsa. Tentu saja malam hari ini kita juga berbincang bersama dengan beberapa suku, ada dari Madura diwakili oleh Guteh ya, kemudian dari Jawa Tengah ada Pak Rahmat Basuki, Pak Bas, kemudian dari Ponorogo ada Mas Sutarno dan juga Mas Edi Hermawan, yang ternyata beliau ini juga baru sekian tahun ya ada di Kalimantan Selatan. Ya, kalau ada yang tanya, ada yang bilang berapa lama nih di Kalimantan Selatan, baru aja ya. Itu jangan gampang percaya ya kan. itu jawaban yang hanya akan mengecoh ya. Baik, Pak Bas, Guteh, Mas Sutarno dan juga Mas Edi ya. Tadi kita sudah berbincang sekilas. Kita kan mungkin enggak mungkin apa ya, detail-detail sekali karena waktunya. Tapi kita maksimalkan malam hari ini dengan durasi yang sesingkat mungkin untuk mengenal lebih dalam tentang Ponorogo, termasuk juga budaya dan juga kulinernya, yang kita tahu bahwa Ponorogo ini khas sekali dengan reoknya. Tapi tidak hanya reok ternyata ya. Nah, itu bagi yang berasal dari Ponorogo atau setidaknya yang pernah ke sana. Lalu seperti apa nih gambaran bagi orang yang belum pernah ke Ponorogo dengan cerita-cerita kekhasan Ponorogo, kemudian juga dengan kuliner-kuliner yang menawarkan cita rasa Nusantara gitu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan baik Mas Edi ataupun juga Mas Sutarno untuk mereka yang belum pernah ke Ponorogo, apa khasnya di sana itu sebagai gambaran? Silahkan. Siapa dulu?
2: Ya, saya dulu. Oke. Ponorogo itu sebuah kota kecil di tanah Jawa, kebetulan berada di tengah-tengah Pulau Jawa antara selatan dan utara. Jadi Ponorogo itu dulunya kan diistilahkan kayak batok, kayak gunungan kecil yang jarang orang bisa bertempat tinggal di situ. Ya. Itu tapi masa lampau itu. Nah, tapi kalau sekarang sudah banyak penghuninya, sudah umum kayak yang lain-lain juga. Sudah padat juga. Makanya orang Ponorogo yang banyak yang kesini juga kan.
1: Iya, Ponorogo julukannya kan kota reok ya Mas ya. Karena kesenian khasnya yang sudah mendunia. Siapa yang gak pernah atau gak kenal dengan reok ini ya kan. Kalau itu dilestarikan di Kalimantan Selatan, kemudian juga sudah, bahkan untuk latihan-latihannya juga sudah difasilitasi oleh Taman Budaya ya. Berarti ini kan ranahnya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan ya, Kota Banjarmasin begitu. Baik, sudah ada event-event apa saja yang diikuti dari kesenian reok Ponorogo ini, Mas Edi?
3: Untuk event di sini ya kegiatanan aja, setiap ada acara kayak tadi yang saya bilang tadi kayak halal bihalal atau itu pasti tampil, ditampilkan itu. Terus ada acara pengantenan kayak ini ya, nanti malam Selasa, malam Rabu ya,
2: besok malam
3: Rabu itu acara suruhan di Banjarbaru. Suruhan maksudnya ya, maksudnya memperingati hari satu Muharram.
1: Itu setiap surah memang ada kegiatan itu.
3: Ada, tapi enggak untuk Kalimantan satu tempat ya.
1: Dipusatkan di satu tempat. Beda kalau di Ponorogo mungkin beberapa tempat bisa mengadakan itu ya. Oke, persiapannya seperti apa yang dilakukan Mas Sutarno untuk event ini yang besok ya?
3: Besok malaman. Itu dari salah satu grup yang di Banjarmasin.
1: Salah satu grup ya.
2: Jadi kalau di Banjarmasin itu ikut meramaikan aja.
1: Berarti panjenengan hadir.
2: Hadir.
1: Hadir ya. Juga ya. Pak Bas hadir.
2: Boleh.
1: Guteh ikut.
4: Kalau sudah bisa saja hadir. Dan saya salut Pak Edi dengan kawan-kawan. Setiap kali ada pasti beberapa kabupaten.
1: Pokoknya melu.
4: Sayang satu kemarin. waktu kita ulang tahun dulu ya.
1: Diulangi lagi, dibaleri lagi.
4: Saya tuh biar nanti dikiranya kita padahal kita peduli banget dengan perompat ya, tapi perompat enggak ada hati.
1: Bukannya begitu. Saya itu lo enggak bisa ini. Itu.
4: Enggak ngomong udah dicat jemput gitu.
1: Nah. Itu.
3: Iya. Undangannya ada. Undangannya ada. Soalnya ulun yang mengolah undangan.
4: Nah, ada. Ayo.
3: Perompat ada.
1: Perompat ada ya? Besok ya? Jam berapa? Enggak,
3: undangan yang kemarin.
1: Oh, undangan yang kemarin. Itu ada ya Pak Bas?
2: Ada.
1: Masa sih?
2: Enggak datang berarti.
4: Itu luas ya Pak, Kalteng ada ya.
3: Kalteng ada.
1: Udahlah nanti diulang. Diulang. Nanti diulang ya.
4: Apa? Lorohati di situ.
1: Ush. Lorohati bahasa Ponorogonya apa Mas? Mas Adi.
3: Sama Pak.
1: Wes, aku kayak grantes lo diginiin. Iya. Baik. Jadi upaya-upaya pelestarian kesenian dan juga kuliner ini kan kalau di era sekarang generasi muda itu kan wah, kita kalau bicara teknologi kan apa sih yang enggak berkembang pesat gitu ya, termasuk juga kulinernya. Nah, seperti apa menghadapi tantangan seperti itu bagi warga atau pawargo sendiri di Kalimantan Selatan? Mas Sutarno atau Mas Edi?
3: Untuk menghadapi itu memang untuk melestarikan budaya itu sangat penting kan ya.
1: Yeah.
3: Sangat penting karena menjaga identitas suatu daerah. Untuk menghadapi itu kita harus benar-benar seorang seniman harus benar-benar kreatif. Yeah. Kreatif dengan jalan menggabungkan tari-tari tradisional dengan tari kontemporer zaman sekarang. Terus kita juga memanfaatkan teknologi sekarang.
1: Enggak melanggar pakem itu Mas nanti?
3: Oh enggak
1: ya.
3: Menggabungkan tari tradisional tapi dengan catatan tidak lepas dari pakem. Cuma menambah aja kreasi.
1: Kreasi
3: nggih. Terus memanfaatkan teknologi seperti ini, jadi membuat edukasi tutorial tari-tari dan itu sudah dilakukan oleh Pemkab Ponorogo. Sekarang ada di YouTube yang tutorial tari jade, tari ganong, tari riok dan segala macamnya.
1: Iya, tadi kan dikatakan bahwa Mas Edi ini lama kan artinya berkecimpung ya dalam kesenian riok ini gitu kan. Kalau misalkan ada pemula nih, generasi muda itu antusias ya, pokoknya punya fokus yang lebih lah begitu terhadap kesenian Ponorogo, tapi dia pemula banget, gak ada keturunan sebelumnya, keluarganya bahkan tidak ada bebet bobot dan apapun istilahnya begitu ya, tapi dia punya ketertarikan yang luar biasa. Bagaimana, apakah ada kesulitan tersendiri gitu Mas Edi kalau untuk mempelajari dan sampai dikatakan bisa, kalau mahir sih mungkin ini ya, maksudnya bisa menguasai kesenian reog ini.
2: Pada dasarnya kalau kita mau berlatih bisa aja. Jadi selama kita itu rajin latihan, terus kita mendatangi event-event, itu kayaknya bisa aja. Jadi nggak kaku gitu. Jadi nggak asing kan nari-nari kayak gitu.
1: Tapi memang jadi, harus ukurannya itu memang harus gitu ya, antara 40 sampai 50 kilogram. Gak ada kah yang mungkin 10-20 kilo dulu gitu misalnya? Nawar.
2: Tari riok itu kan ada terbagi 4 kreasi bu ya. Mulai tari jadil, ada ganong, ada riok sendiri, ada klono, ada warok. Ada lima. Jadi kalau kita fisiknya memang udah agak tua kayak gini kan,
1: belum ini.
2: Mungkin ada yang ambil warok. Kalau masih muda, cewek ya jatil.
1: Oh jatil, jatilan gitu ya.
2: Jatilan. Kalau orangnya lincah, smart, ya, yang ganong. Kalau yang perkasa, yang kuat, ya itu yang reok.
1: Yang reoknya itu ya.
3: Tapi reok sendiri ada ukurannya bu, untuk SD sendiri, SMP sendiri, SMA sendiri,
1: ada
3: dan dewasa sendiri,
1: ya.
3: Ada tingkatannya.
2: Tapi biasanya kalau sudah masuk ke pembarong, itu biasanya kita itu nggak puas dengan bobot-bobot yang si itu aja. Awalnya ke 20, main ke 30, 40,
1: naik 50. Levelnya gitu
2: iya.
1: Ya.
2: Jadi adrenalinnya tertantang kalau
1: Semacam ada tantangan tersendiri iya, gitu iya, ya. Gitu. Makanya Guteh kemarin dikasih 30, gak mau, main cep aja ya kan.
2: Pak Mas Rani maunya yang 50.
1: Iya betul ya. Ya event itu banyak dilakukan walaupun tidak di Ponorogo ya, termasuk juga di Kalimantan Selatan. Dan apa nih kalau misalkan harapannya Mas Edi dan juga Mas Sutarno terhadap upaya pelestarian Ponorogo ini di Kalimantan Selatan, harapannya ke depan?
3: Harapannya ke depan ya Riok Ponorogo tetap diterima di masyarakat, terus banyak anak-anak muda yang peminat Riok. Soalnya anak saya sendiri Pak, masih keturunan Ponorogo, gak mau.
1: Alasannya apa tuh?
3: Ya gak tahu, malah berat, ya? Pilih yang anu, tari Banjar ya, tari Banjar, seni panting yang laki.
1: Berarti udah perpaduan ya.
3: Justru malah penari-penari kami ini banyak dari Banjar Bu.
1: Malahan
2: lokal, ya. Ya yang
1: Berarti yang Ponorogo Banjar.
2: Ke Banjar ya.
1: Kebetulan ya.
3: Kebetulan istri saya kan memang orang Banjar.
1: Nah, kebetulan itu ya. Istri Guteh kebetulan juga. Oh, sama. Kalau Mas Edi? Jawa.
2: Ya di sini enggak laku, jadi pulang kampung Bu.
1: Enggak laku istilah apa itu, kan enggak dijual ya.
2: Menjual enggak ada yang beli.
1: Aduh,
2: Bu.
1: Aduh, ini jawabku piye ngene iki. Belum datang itu ya. Yang pasti apa ya, ketertarikan terhadap pelestarian kesenian ini luar biasa begitu ya. Jadi misalkan ada event-event juga ikut latihan-latihan. Ini berarti yang ada di Bina sekarang ini berapa aja usianya, kisarannya?
2: 5. Mulai pemula Bu.
1: Mulai pemula ya, iya, dasarnya lima, ya.
2: 5 tahun SMP SMA, iya.
1: Ya, dan yang paling sering itu biasanya pertunjukan Riok ini pada event apa? Paling sering kalau di daerah kita.
2: Kalau ikut pemerintahan ya pas ulang tahun Banjarmasin.
1: Hari jadi kota.
2: Iya, pas Agustusan.
1: Agustusan. Berarti bentar lagi nih ya.
2: Iya.
1: Nanti rencananya mau main di mana?
2: Diundang bisa datang Bu.
1: Insya Allah. Saya usahakan nanti mau ngojek nanti.
2: Kalau Ibu datang kan dinaikkan dia kepala reoknya itu.
1: Gak berani aku.
2: Oh enak Bu. Enak. Sensasinya lain kalau di sana.
1: Takut gak bisa turun. Iya serius, tapi nanti insya Allah ya bisa. Kita barangkali pendengar dan juga pemirsa punya pengalaman yang sama. Kita hanya melihatnya itu cuma di layar handphone misalnya ya, atau di televisi. Dengan kita bisa menyaksikan langsung itu pasti beda sensasinya. Ya siapa tahu nanti kita punya kesempatan yang sama pendengar ya, untuk menyaksikan ketika Reok Ponorogo ini disajikan dalam event-event yang sudah disebutkan oleh narasumber kita tadi. Ada Hari Jadi Kota, tapi ya sebentar lagi ini tinggal menghitung waktu kan Agustusan ya, itu pasti ada. Baik, kalau soal kulinernya apakah juga selalu menyertai?
2: Biasanya menyertai Bu. Soalnya sama pemerintah kan dikasih waktu dan
1: persiapan
2: tempat
1: juga, ya.
2: Nah itu untuk menyajikan kuliner-kuliner khas daerah masing-masing. Nah biasanya ada di situ. Yang tampil di situ biasanya nasi tibul,
3: pecel.
1: Bahan bakunya kira-kira susah nggak kalau di sini?
2: Mereka biasanya mencari. Kita kalau yang klasik masih datangkan dari sana.
1: Oh masih, berarti yang asli Ponorogo ya?
2: Iya.
1: Cuma ngolahnya di sini.
2: Iya.
1: Oh gitu, berarti nggak rugi Bu Teh, Pak Bas, kita nanti kalau kesana. Nanti kita kesana.
5: Saya nunggu karena ini musim panas kan. Saya nunggu es dawet jabung.
1: Ya. Oh ada Mas?
3: Ada.
1: Apa tuh ciri khasnya? Ciri khasnya es dawet jabung.
3: Ciri khasnya ya cendol beras.
1: Cendol beras.
2: Gula.
3: Terus gula. Gulanya itu kalau di santan, gula itu kalau zaman dulu itu dari gula yang belum jadi Bu.
1: Loh,
3: legen namanya.
1: Oh, legen.
3: Yang belum jadi tadi masih asli kan itu. Kalau sekarang kan sudah gula-gula yang
1: sudah jadi ya.
3: Terus pakai ketan. Ketan hitam. Sama nangka.
1: Kalau misalkan ketan hitam nggak ada, bisa nggak diganti putih? Ketan putih kurang ya?
3: Kayaknya rasanya sama, cuma kelihatannya kurang ciri khasnya itu.
1: Gitu ya. Kalau rasa sama aja cita rasanya ya.
2: Tapai, Bu. Ketan tapi sudah menjadi ketapai.
3: Tapi ketan.
4: Apa kalau di mirip dengan Bordeaux? Apa namanya?
5: Ini Dawet juga.
4: Apa?
5: Dawet juga.
4: Enggak ya, ketan dari itu.
3: Madu mongso.
1: Itu kan dibungkus kecil-kecil.
2: Itu madu mongso kan banyak tape juga pasti.
1: Yang dipermentasi kan?
3: Iya. Sama.
2: Fermentasi berarti digoreng.
1: Itu kan dicemil ku teh. Ini diminum. Dawet
5: seger-seger.
1: Hampir kita nonton reok. Habis kalau, makan pecel. Iya. Pas.
4: Kalau itu kan ya.
5: Itu pasti Mbak Eli datang.
1: Cari pecel. Sama dawet jabung sambil nonton reok. Gayeng tenan.
5: Itu yang dibawa pulang jinang merah.
1: Wah, ada lagi.
5: Ada lagi.
1: Gak bisa habis Ponorogo ini.
2: Kalau di sini dodol, Bu ya.
1: Dodol. Sana jenang.
5: Jenang. Hampir sama dengan jenang.
2: Hampir sama aja. Sama.
1: Jenang. Ya, tapi sayang sekali ini waktunya yang enggak memungkinkan lagi, tapi sebelum kita akhiri malam hari ini, mungkin ada hal yang mau disampaikan terkait dengan kegiatan dari Pak Wargo dan lain sebagainya. Silakan, Mas Sutarno atau Mas Edi, monggo.
3: Ya kata-kata hari ini kah, Pak?
1: Enggak, maksudnya harapannya
3: harapannya ya mudah-mudahan setiap acara pemerintahan atau apa Ponorogo tetap diikut sertakan harapan di pemerintah. Kayaknya itu aja kan selama ini kota belum anu, Pak ya. Kita belum melibatkan.
1: Berarti kalau keterlibatan dengan IKASBA udah lama juga Pak Wargo ini?
3: Sudah
1: lama ya. Udah tahun keberapa ini kira-kira?
2: Berapa ya?
5: Yang mulai terbentuk IKASBA.
1: Mulai
4: IKASBA
1: sudah gabung ya.
3: Sudah gabung.
1: Sedangkan IKASBA 2026 ini berapa udah usianya?
5: 25 tahun.
1: Iya, 25 ya kan? 25 sejak peristiwa itu yang melatar belakangi kan ya. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Ada Mas Sutarno dan juga Mas Edi Hermawan, Kerukunan Keluarga Ponorogo, yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk bersama Pro4 ya, yang pasti informasi mengenai kuliner, wisata dan juga kesenian khas Ponorogo yakni reok ini menjadi kebanggaan kita semua, karena betul yang sudah disampaikan tadi, ini milik dari suku, apa istilahnya, dari daerah Ponorogo di Jawa Timur, tapi sudah bisa dinikmati dimanapun, bahkan sudah mendunia. Terima kasih juga untuk Guteh, selalu sehat Guteh ya. Hadir terus pokoknya. Terus juga ada Pak Bas yang selalu setia juga untuk mendampingi teman-teman dari IKASBA, yang malam hari ini kita sudah mendapatkan banyak informasi mengenai budaya dan juga kuliner Ponorogo. Siapa tahu di kesempatan yang lain kita bisa berkenan untuk menyaksikan langsung keseniannya dan juga merasakan nikmatnya cita rasa kuliner khas Ponorogo. Saya Eli yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, juga pendengar dan pemirsa malam hari ini yang sudah bersama di Ragam Budaya, Senin 13 Juli 2026. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Ragam Budaya Pro4 RRI Banjarmasin.

Selamat malam, Habar Pro 4 bersama Eli. Pemerintah Kabupaten Kota Baru menggelar upacara Hari Koperasi K79 dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional di halaman kantor Bupati Kota Baru. Upacara berlangsung khidmat dengan dipimpin Asisten Pemerintahan Wan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Baru, Dr. Andes Haji Minggu Basuki, diumpati para kepala SKPD, ASN, lawan karyawan, sekaligus karyawati di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Baru. Peringatan Hari Koperasi Nasional tahunan ini mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, nang menegaskan pentingnya peran koperasi sebagai pilar utama perekonomian nasional sekaligus penggerak kesejahteraan masyarakat. Pada sambutan Menteri Koperasi RI nang dibacakan Basuki, peringatan nang ini kada sekedar seremoni tahunan haja, tapi jua momentum gasan memperkuat peran koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional nang berlandaskan semangat gotong royong kekeluargaan wan demokrasi ekonomi. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

Selamat malam pendengar dan sanak perempat. Senang sekali Anda bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar. Sudah jam 21.13 menit waktu Indonesia Tengah ya. Suasana malam Anda, baik yang tengah menikmati waktu istirahatnya ataupun yang masih dengan aktivitasnya, kami coba temani dengan serangkaian lagu-lagu daerah se-Kalimantan ya. Telah diawali tadi dengan satu lagu daerah Kalimantan Selatan bersama Hazir Balasan Mahdam nih ya. Nanti juga akan kami lengkapi dengan lagu-lagu dari daerah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, juga dari Kalimantan Timur di suasana malam hari ini. Tentu saja kita tidak melewatkan suasana malam hari ini pendengar dengan satu persembahan Sandiwara Radio Produksi RRI Banjarmasin yang mudah-mudahan ceritanya ini kita bisa ambil hikmah baiknya ya, pesan baiknya untuk kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk malam hari ini kita akan nikmati cerita Naya Kusuma. Sebelum nanti kita akan dengarkan ya untuk lagu-lagu dari berbagai daerah di Kalimantan. Tetap bersama kami di program 4 Suara Budaya.

0: Lianya Mama udah pindah ke planet lain sejak Mama Lia meninggal, dan kamu telah merebut Papa dari aku. Ingat, kamu bukan mamanya Lia.
1: Nay, Naya Kesuma.
2: Siapa?
1: Naya gak bisa melihat. Aku Lia, Nay.
2: Betapa hebatnya seorang ibu. Bagi Kusuma, kalau guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, kalau ibu adalah pahlawan hingga akhir zaman.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mama sudah pulang, Bi?
1: Oh, sudah, Nak. Lagi istirahat di kamar.
0: Makasih ya, Bi.
1: Tumben, sore ini kok kalem banget yo.
0: Ma, Mama, Mama di dalam?
2: Iya sayang, buka saja pintunya, tidak dikunci kok.
0: Ma, Mama, maafkan Lia, Ma.
2: Loh, ada apa Nak? Kamu kenapa?
0: Aku Lia, 17 tahun usiaku. Aku terlahir dari keluarga kaya. Aku gadis manja yang selalu merasa benar terhadap segala hal. Papaku pengusaha sukses. Tapi hampir tak ada waktu untuk kami bersama. Mama tiriku sebenarnya orangnya baik. Tapi aku selalu tidak merasa nyaman bersamanya. Apalagi akhir-akhir ini dia sering keluar dan pulang larut malam. Rumah besar ini seperti tak ada kehidupan. Sepi, persis seperti hatiku. Naya Kusuma, sosok misterius yang baru aku temukan di medsos. Aku menikmati kebersamaan dengannya, walau hanya lewat tulisan.
1: Loh, kok gak habis makannya, Tondo?
3: Ndak, Ndok. Udah tahu gak habis, tanya lagi.
2: Lia, kamu tidak boleh kasar sama Bibi.
0: Iya, Ma.
2: Mana Lianya Mama yang dulu?
3: Lianya Mama udah pindah ke planet lain sejak Mama Lia meninggal. Dan kamu telah merebut Papa dari aku. Ingat, kamu bukan mamanya Lia.
2: Dengar, sayang.
3: Udah, Lia takut telat. Mang Asep, mobil udah siap?
4: Udah tuh, Neng.
3: Sini kuncinya, aku bawa sendiri.
4: Iya, Neng, mangga. Hati-hati di jalan ya, Neng.

Sudah setengah jam aku melaju, tapi mobil tak aku arahkan ke sekolah. Berputar-putar tak tentu arah tujuan. Tiba-tiba aku teringat Naya, panti asih tujuanku.

0: Sepi sekali. Gak ada orang ya di sini. Nah, cari siapa?
1: Saya cari Naya Kusuma. Ada di sini, Bu.
2: Oh, Naya Kusuma ada. Anak temannya Kusuma. Maksud Ibu, Naya Kusuma.
1: Iya, Bu. Teman di medsos. Boleh Lia ketemu Naya Kusuma, Bu?
2: Boleh. Silakan, Nak. Naya Kusuma biasanya ada di belakang panti. Hampir setiap hari ia habiskan waktunya di situ bersama gitar tuanya. Nak, itu Naya Kusuma.
1: Hah? Naya Kusuma laki-laki, Bu. Bukannya perempuan?
2: Iya, Naya Kusuma laki-laki. Nak Lia tidak tahu.
1: Tidak tahu, Bu. Lia tidak tahu. Lia tidak pernah lihat dan dengar suaranya. Kita kenal lewat Instagram. Tidak ada gambar orang di sana. Cuma gambar melati.
2: Silakan temui dia. Hati-hati di jalannya ya. Tanahnya sedikit licin.
1: Nampak olehku Naya Kusuma dari kejauhan. Sayup-sayup terdengar suara gitar yang dimainkannya. Ada rasa tenang dan damai menyusup di relung hati yang selama ini tak pernah aku dapatkan lagi. Perlahan aku dekati dia. Nay, Naya Kusuma.
3: Siapa?
1: Naya gak bisa melihat. Aku Lia, Nay. Belum hilang rasa kagetku setelah tahu bahwa Naya Kusuma adalah laki-laki. Aku kembali dikejutkan dengan kenyataan. Naya Kusuma tidak bisa melihat. Nay, Kusuma. Enaknya aku panggil apa ya? Tadinya dalam pikiranku, kamu perempuan.
3: Panggil aja aku Kusuma. Sebenarnya namaku hanya itu. Naya itu nama ibuku. Tapi aku tidak pernah melihatnya. Mendengar suaranya pun tak pernah.
1: Boleh Lia panggil A'a saja ya?
3: Boleh.
1: A, maaf. Ibu A'a.
3: Ibu meninggal saat melahirkanku. Di saat usiaku 5 tahun, Bibi meninggal karena kecelakaan.
1: Lalu A'a tinggal dengan siapa?
3: Ya, aku dititipkan di panti ini. Ibu pantilah yang mengajari aku banyak hal tentang hidup dan cinta. Itu yang membuat aku kuat jalani semua ini. Dan gitar tua inilah yang selalu senantiasa menghiburku.
1: Pernah gak A'a rindu dengan ibu?
3: Sudah 24 tahun ibu pergi. Selama itu juga aku merindukannya. Dan aku menyadari bahwa rasa rindu ini tidak akan berhenti di tahun-tahun selanjutnya.
1: Tapi kalau menurut A'a, ibu itu seperti apa?
3: Bersama ibu, banyak hal berat yang bisa dilalui lebih ringan. Sedalam itulah kehadiran seorang ibu dalam kehidupan A'a. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang ada untuk memuliakannya. Ibu layak menerima segala kebaikan dan kebahagiaan.
1: Perlahan air mataku tumpah. Tubuhku bergetar, menanggung rasa sesal yang teramat dalam. Menghujam telaga rasaku. Seperti hembusan angin, sekilas senyum mama mendesir membawa rindu pada tangisku.
4: Bu, ibu manggil Bi Ira?
5: Iya, Bi.
4: Bi, Lia belum juga pulang. Kemana ya tuh anak? Ditelepon juga gak diangkat.
5: Mungkin Mbak Lia lagi main ke tempat temannya, Bu.
4: Bibi tahu gak teman akrabnya Lia, Bi?
5: Waduh, maaf, Bu. Kalau itu Bi Ira gak tahu, Ibu istirahat saja. Jangan banyak pikiran, Bu. Gak bagus bagi kesehatan ibu. Ya sudah, Bi Irah mau masak dulu ya, Bu, buat Mbak Lia.
3: Kenapa? Lia nangis.
1: Lia ingat mama.
3: Mama Lia masih ada?
0: Masih, A. Tapi Lia, tapi Lia sering kasar sama Mama. Lia jahat sama orang rumah. Lia egois, ingin menang sendiri. Rasanya Lia anak yang paling durhaka di antara orang-orang durhaka lainnya.
3: Lia, ibu adalah segalanya yang Lia punya. Ibu adalah harta yang paling berharga yang Lia miliki. Dan ibu adalah manusia yang paling utama. Karena ibu, kita hidup dan ada di dunia ini. Kita belajar hidup dari ibu.
0: Terima kasih, Pak. Makasih ya, A'a udah menyadarkan Lia.
3: Lupakan kesedihan itu, senyumlah.
0: Iya, A. Lia boleh tanya A'a?
3: Boleh, tanya apa?
0: Tapi janji jangan marah ya.
3: Siap, janji.
0: Maaf ya, A. A'a.
3: Ya.
0: A'a, selama ini kita chatting.
3: Kenapa?
0: Maaf, gimana ya A'a jawab chatting Lia?
3: Oh, A'a pakai aplikasi Talkback. Ibu panti yang mengajarkan.
2: Pulang, Nak.
0: Iya, Ibu. Terima kasih. Hari ini Lia banyak dapat pelajaran tentang hidup. A'a Kusuma banyak cerita tentang ibu. Ibu wanita hebat.
2: Kusuma, kamu cerita apa sama Lia?
3: Kusuma hanya bercerita, Bu, betapa hebatnya seorang ibu. Bagi Kusuma, kalau guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, kalau ibu adalah pahlawan hingga akhir zaman.
0: Ibu, A'a Kusuma, Lia pamit ya. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Sangat berarti untuk Lia.
2: Hati-hati di jalan ya, Nak. Bila ada waktu, mainlah kemari lagi.
0: Siap, Bu. Tapi A'a Kusuma harus janji ya.
3: Janji apa lagi, Lia?
0: A'a Kusuma harus ajarkan Lia main gitar.
3: Oh, siap. Untuk Lia, apa sih yang gak bisa?
2: Wah, sudah main janji-janjian.
0: Ah, Ibu, Lia jadi malu. A'a Kusuma, Ibu, Lia pamit ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Jadi gitu ceritanya, Ma. Maafin Lia ya, Ma. Selama ini Lia udah jahat sama Mama.
1: Sudah sayang. Sini, peluk Mama.
0: Loh, Ma. Itu yang di atas meja obat apa? Kok banyak sekali? Mama sakit apa?
1: Enggak kok, Mama baik-baik saja. Karena Mama kan punya Lia, itu yang membuat Mama sehat.
0: Ma, Lia sayang sama Mama.
2: Pada setiap permukaan bumi, di mana kamu berjalan di atasnya, kamu harus meninggalkan bekas atau tanda. Tidak peduli bagaimana kondisinya, kamu harus tetap berlanjut untuk melaksanakan kewajibanmu. Jangan pernah biarkan dirimu dalam ketakutan dan beranggapan bahwa hidupmu tak berguna serta tidak mampu untuk melakukan perubahan. Lahir dengan keterbatasan fisik tentu menjadi hal yang tidak menyenangkan, karena kita tidak bebas melakukan apapun seperti manusia normal. Namun berbeda dengan Naya Kusuma, seorang pemuda 24 tahun yang terlahir tanpa penglihatan, justru menjalani hidupnya dengan jiwa penuh dan bahagia. Keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk menjadi pemenang dalam setiap pertarungan hidup. Keterbatasan bukan menenggelamkannya dalam samudra kelam yang penuh kesedihan.
3: Demikian tadi sandiwara radio dengan judul Naya Kusuma yang dimainkan oleh Gesit sebagai Naya Kusuma, Tasya Fahira sebagai Lia, Auliana sebagai Mama, Faiza Hasan sebagai Ibu Panti, Eli sebagai Bi Ira. Musik director Lutfi Saukani. Teknik dan montase Bai Haki. Penulis naskah Auliana Alhamis. Sutradara Aditya. Dan produser Harry.

Sampai saat ini Anda masih bersama kami untuk menikmati lagu-lagu daerah Kalimantan di program 4 Suara Budaya Banjar di menit ke-37 jam 21 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Anda yang sampai saat ini masih dengan aktivitasnya? Semoga masih tetap semangat ya, karena beraktivitas di suasana malam hari tentu harus banyak-banyak persiapan ya, fisik kita, kemudian juga nanti tentang fokus kita dan lain sebagainya, termasuk dalam perjalanan pulang nanti. Semoga juga selamat sampai di rumah ya, tidak ada kendala yang berarti untuk aktivitas yang dilakukan malam hari ini, demikian juga dalam perjalanan pulang mendengar ya. Baik, kita masih lanjutkan lagi untuk menikmati lagu-lagu daerah Kalimantan. Berikut ini dari daerah Kalimantan Tengah ya, dalam sajian lagu-lagu malam hari ini hingga nanti jam 22 waktu Indonesia Tengah di program 4 Suara Budaya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tuh, minjam 100, Bang.
2: Minjam-minjam, nang samalam haji kamu ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan kamu ini lah.
1: Oh mak, bukannya Pang lawan kawan, satu mata aja nah. Ada sawat sejam, aku bulikakan.
2: Kada kayak itu Pang nangai. Ya kenapa gerang bagasakan benar tuh nah.
1: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
2: Bah, iya am, main slot sekalinya kamu ini lah. Namun aku meinjami ikam nilah sama ayah kawan jero masakan ikam.
1: Tuh, kasih nah. Tolong ipang kawan. Pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
2: Bagus jerikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagian iya kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Katakan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Buka sosial media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Selamat malam dan salam bahagia untuk pendengar dan sanak perempat yang masih terus bersama kami hingga saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Untuk kesempatan malam hari ini, setelah tadi lagu-lagu daerah Kalimantan, kita akan lanjutkan suasana malam hari ini dengan menikmati lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Selamat malam yang masih dengan aktivitasnya, yang masih lembur atau memang kegiatan yang senang perempat dilakukan malam hari ya, hingga beberapa waktu ke depan mungkin masih harus menyelesaikan kegiatannya. Semoga juga tetap sehat ya, terus semangat, aktivitasnya lancar. Sementara yang sudah istirahat, sudah siap-siap nih untuk tidur barangkali ya. Untuk Anda masih kami temani dengan lagu-lagu yang mudah-mudahan dengan hadirnya lagu-lagu dari berbagai daerah malam hari ini semakin menambah suasana yang penuh bahagia untuk Anda. Karena lagu-lagu dari berbagai daerah, satu di antaranya barangkali adalah lagu dari daerah Nasional Perompat berasal ya. Sementara nanti akan kami sertakan juga dengan beberapa informasi, di antaranya pendengar, pemerintah Kota Banjarbaru mengharapkan MPLS dilaksanakan dengan ramah dan edukatif ya. Nampaknya serentak hampir semuanya hari ini juga sudah mulai melaksanakan kegiatan hadir di sekolah lagi ya, setelah beberapa waktu lamanya menikmati libur sekolah, kenaikan kelas dan juga kelulusan ya. Baik, kita dengarkan untuk persembahan lagu-lagu daerah pendengar kali ini dari timur yang mengawali kebersamaan kita malam hari ini.

lagu dari Sumatera Barat ya, yang juga sudah kami hadirkan di suasana malam hari ini dalam sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Masih bersama di program 4 pendengar, pemerintah Kota Banjarbaru memberikan perhatian serius pada pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di Kota Banjarbaru. Dan untuk hari pertama masuk sekolah, Wali Kota Banjarbaru diwakili staf ahli bidang hukum dan politik Haji Marhain Rahman hadir dalam pembukaan open house dan MPLS di SD Al-Halabi Islamic School hari ini tadi ya. Kegiatan pembukaan MPLS diwarnai penampilan bakat para peserta didik, mulai dari pembacaan ayat suci Al-Quran, public speaking, hingga pertunjukan tari. Dan disampaikan pendengar bahwa kehadiran sekolah-sekolah berkualitas menjadi bagian penting dalam memperkuat mutu pendidikan di Kota Banjarbaru. MPLS bukan cuma agenda pengenalan sekolah saja, tapi juga menjadi proses awal bagi peserta didik mengenai lingkungan belajar, budaya, sekolah, tata tertib, dan juga nilai-nilai yang akan membentuk karakter mereka selama menempuh pendidikan.

0: Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Orang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sebujurannya, pamali adalah warisan budaya Urang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

Satu lagu dari daerah Bali, pendengar, bersama Widi Widiana dan juga Dek Ulik Rindu Ayang sudah kita dengarkan, dan saat ini sudah mengantar kita di menit ke-32 jam 22 waktu Indonesia Tengah ya. Lagu dari daerah Bali mengingatkan khususnya untuk Anda yang memang berasal dari Bali atau pernah berwisata ke Bali ya. Salah satu kabupaten di Bali itu ada Bangli namanya, berada di tengah daratan Pulau Bali. Jadi secara populer Kabupaten Bangli itu punya julukan kota sejuta pura ya. Ini kalau Bali kan dikenal seperti itu pendengar ya, termasuk juga di Kabupaten Bangli banyak pura di sana. Kenapa julukan Bali itu kota sejuta pura? Karena memang banyak tempat suci Hindu yang tersebar di sana. Selain itu, kalau khususnya Kabupaten Bangli ya, ini ada istilah lain pendengar, mendapat julukan juga sebagai kabupaten dingin karena suhunya yang sejuk dan berada di kawasan dataran tinggi pegunungan. Ya, Bangli ini menjadi salah satu kabupaten yang terkurung daratan dan tidak punya wilayah pantai ataupun laut pendengar ya. Nah, julukan lainnya Bangli itu sebagai kabupaten dengan sebutan Gumi Loloh, artinya daerah penghasil minuman tradisional Loloh namanya. Dan ada sebutan lainnya juga untuk Bangli pendengar, yakni Gumi Jengah. Ini sebagai lambang semangat kerja dari masyarakat di sana ya. Nah, menariknya lagi pendengar, di Bangli ya, salah satu kabupaten di Bali ini menjadi rumah bagi desa adat terbersih di dunia, yaitu Desa Wisata Panglipuran. Dan Kabupaten Bangli dengan pesona wisatanya yang sejuk ya, salah satunya mungkin sudah pernah Anda kunjungi, yakni Kintamani dan juga Danau Batur. Malam hari ini dari daerah Bali yang lagunya sudah kita dengarkan, kami masih akan ajak Anda lagi untuk menikmati lagu-lagu dari berbagai daerah. Kali ini kita akan ke timur ya.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter

Baik pendengar dan sana Pro 4, terima kasih Anda bersama di Suara Budaya Banjar. Hingga saat ini kita masih nikmati untuk lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Dari Aceh ya, kemudian tadi dari Bali, ada dari Timor, dari Batak ya, terus juga dari Jawa dan juga daerah-daerah lainnya di Nusantara yang lagu-lagunya sudah kita nikmati di suasana malam hari ini. Semoga menjadi teman yang menyenangkan untuk Anda ya. Aceh pendengar adalah salah satu provinsi, tepatnya berada di ujung barat Indonesia, punya banyak fakta menarik ya dari Aceh ini. Selain yang kita tahu berada di ujung utara Pulau Sumatera, Aceh punya sejarah yang panjang dan tentu saja Aceh ini juga kaya dengan warisan budaya unik dan pastinya menarik untuk kita ketahui ya. Aceh pendengar dikenal sebagai provinsi paling religius di Indonesia, mayoritas penduduknya beragama Islam. Terus disebut juga sebagai surganya penikmat kopi ya. Ya, itu di Aceh. Termasuk juga keberadaan seni tari tradisional yang disebut tari saman, dipentaskan oleh kelompok penari laki-laki dan perempuan diiringi oleh musik gamelan. Ini menjadi keunikan tersendiri dari Aceh ya. Kalau kopi di Aceh itu yang terkenal adalah kopi gayo karena cita rasanya unik dan kualitas yang sangat baik ya. Kemudian kalau kesenian salah satunya adalah tari saman. Nah seperti itu pendengar ya. Bahkan Aceh ini juga punya wisata alam yang menakjubkan seperti Pantai Loknga, terus juga ada Pulau Weh yang terkenal dengan keindahan bawah lautnya ya. Baik, malam hari ini setelah tadi kita nikmati lagu dari Aceh, kami akan ajak Anda lagi untuk mendengarkan lagu dari Jawa Barat ya, lagu Sunda. Tetap bersama kami di Pro 4 FM.

Baik pendengar dan sanak perempat, itu tadi serangkaian lagu-lagu daerah yang kita dengar dan nikmati di suasana malam hari ini ya. Semoga menjadi hiburan yang penuh bahagia untuk kita semua. Sementara masih terus menemani Anda yang tengah beraktivitas ya hingga saat ini, ataupun yang sudah siap-siap istirahat, pastikan untuk mengontrol lagi, cek lagi, memastikan segala sesuatunya, termasuk juga kondisi rumah pendengar ya, baik peralatan elektronik ya, pintu, jendela dan juga lain sebagainya, termasuk pagar, untuk dipastikan sekali lagi dalam kondisi yang aman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda. Maka untuk lagu-lagu dari berbagai daerah masih kami sajikan untuk pendengar sampai nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.

Pusat budaya, kawasan Gunung Candi Amuntai adalah sebuah tempat peninggalan kepurbakalaan yang terdapat di pinggiran kota Amuntai, ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.

0: Adanya kawasan tersebut yang berada di Desa Sungai Malang sebagai peninggalan nenek moyang zaman dahulu setelah dikenal oleh warga setempat. Bahkan, kawasan tersebut sudah dianggap sebagai tempat yang keramat oleh masyarakat luas dan menjadi kebanggaan turun-temurun, dan tempat itu juga sebagai objek wisata yang ramai dikunjungi.
1: Kalau di sini bekas dulu pas peninggalan kerajaan Gegedipa. Jadi kan tinggal banyak situs-situsnya. Yang pertama kan situs Candi Agung di sana tadi kan. Lalu kan situs pertapaan, Tiang Mahligai, Telaga Dereh, dan ini museumnya.

0: Museum Candi Agung, saya bertemu dengan Fikri, seorang juru pelihara di kawasan Candi Agung. Dari beliaulah saya mendapat kisah tentang sejarah situs-situs yang ada di kawasan Candi Agung. Candi Agung Amuntai yang didominasi kayu dan batu ini ada berbagai situs yang memiliki daya tarik tersendiri yang bernilai historis, seperti pertapaan Pangeran Suryanata, Tiang Mahligai Putri Junjung Buih, dan ada juga telaga berdarah Empu Mandastana dan museum.
1: Di museum ini kan benda-bendanya ya pecah-pecah bang Han, peninggalannya yang waktu ditemukan penggalian tahun 67 tuh. Dulunya banyak kan benda ini, setelah dibawa ke Museum Nasional sana kan, di Lampung Mangkurat ada, di Jakarta ada. Terdahulunya ditemukan benda ini daripada di oleh museum. Kalau benda ini kan penggalian itu tahun 67, sekitar 68-an kan ditemukan barang ini, sedangkan museum ini diolah baru aja tahun 81-82.
0: Museum berbentuk rumah banjar berhubungan tinggi yang lokasinya berada di bagian depan dan pengunjung umumnya menuju ke sana terlebih dahulu. Dalam museum tersimpan sejumlah peninggalan Candi Agung dan di bagian dinding museum dipajang sejumlah foto dokumentasi saat pertama kali situs Candi Agung ditemukan. Sahabat budaya, tepat di belakang museum terdapat bangunan kecil. Tempat ini dikenal dengan nama Telaga Darah, di mana Empu Mandastana mengakhiri hidupnya di ujung sebuah keris keling yang bernama Keris Parung Sari, sementara istrinya dengan Lading Malela.
1: Telaga Darah itu bekas bunuh dirinya Empu Mandastana. Bait kita tuh dan sanaknya Lampu Mangkurat tuh nah bunuh diri di sana karena melihat anak Sidin Bembang Pak Marage Sok Marage itu dibunuh oleh pemannya, jadi sakit hati lo bunuh diri Sidin.

0: kisah tutur candi diceritakan cinta terlarang Putri Junjung Bui dengan kedua putra Empu Mandastana, yaitu Sukmaraga dan Patmaraga, yang harus diakhiri oleh Nami Mangkurat yang tak lain adalah pamannya sendiri.
1: Kan di Sogosidin kan belum tak apa, tapi pirasat yang berubah ini tahu deh pada pirasat pamannya kada baik tuh nah. Kalau mau pada lawan ayahanda tadi yang abisnya deh. Nah ulun kan menanam bunga melati di samping kiri rumah, bunga apa mawar samping kanan rumah karena berubah edingnya kembar. Bila terjadi toh daunnya diruntuhkan demi sehelai runtuhkan, ulun kena mati di bunuh paman.
0: Sahabat budaya, selain situs Telaga Darah, ada juga situs Tiang Maligai Putri Junjung Bui, di mana diyakini bahwa tempat inilah dahulu menjadi tempat tinggal Putri Junjung Bui. Tidak jauh dari situs Tiang Penjagaan, kita juga menjumpai sebuah bangunan yang di dalamnya diyakini menjadi tempat Pangeran Suryanata melakukan pertapaan.
1: Jadi dulu situ buat kita tuh menyempurnakan ilmu kan, buat dulu orang dulu tuh kan dalam kamar tuh semedi kita wah ini kan secara Islamnya tuh buat kita tuh mahaluat lah tapaku dalam kamar sendiri di situ. Terus itu juga sidin hilang, pertama sidin itu bukan orang dulu, sidin di tanah situ bakas sidin berduduk ya, jadi belibak tanah tuh bakas nang kedudukan sidin lah buat sini lah di endek ibetu.
0: Nah sahabat budaya, Candi Agung merupakan situs utama yang berada di kawasan Gunung Candi, sehingga tempat ini dianggap paling keramat oleh para peziarah. Situs Candi Agung ini juga dibalut oleh kain kuning dan dihiasi dengan taburan bunga, serta diberi kemenyan.
1: Kalau candi itu tahun 62 salah, waktu penggaliannya tuh ditemukannya. Dulu kan itu berserakannya, Pak. Temukan tuh betu-betanya berserak gak kayak digembel itu nah. Lalu kan disusun biasa oleh bukan arkeologi supaya rapi kan. Boleh nah kayak segi empat nah, diberi atap supaya jangan kehujanan, panasan.
0: Sahabat budaya, adapun lokasi berdirinya Candi Agung ini adalah merupakan situs arkeolog, yaitu bangunan yang di dalamnya terdapat sisa peninggalan masa lampau yang bernilai historis. Situs ini dipercaya oleh masyarakat di kawasan Gunung Candi sebagai bekas tempat berdirinya sebuah candi peninggalan kerajaan negara Dipa yang dibangun oleh Empu Jatmika. Namun, kini hanya tinggal berupa simbol bebatuan. Sahabat budaya, jika ingin mengunjungi Candi Agung Amuntai, jangan heran bila tidak menemukan kemegahan seperti candi-candi lain yang ada di Pulau Jawa. Namun, di balik kesederhanaannya itu tersimpan nilai-nilai sejarah yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

buka sosial media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.

Tadi cerita Hamka merupakan biografi karya James R. Rush yang mengupas kehidupan dan perjalanan karir Buya Hamka, seorang ulama, sastrawan, dan tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Buku ini tidak hanya menggambarkan sosok Hamka sebagai tokoh keagamaan, tetapi juga sebagai penulis dan politikus yang berpengaruh dalam sejarah Indonesia modern. James R. Rush, sejarawan yang mengkhususkan diri dalam sejarah Asia Tenggara, berhasil menggali lebih dalam kehidupan Buya Hamka dengan menyajikan perjalanannya sejak masa kecil di Sumatera Barat hingga karirnya yang luas dalam berbagai bidang. Buku ini ditulis dengan pendekatan yang mendalam, berdasarkan riset sejarah yang kuat, serta wawancara dan pengumpulan arsip penting. Rush menggambarkan Buya Hamka tidak hanya sebagai seorang pemimpin Islam, tetapi juga sebagai seorang yang humanis dan nasionalis, yang karya-karyanya seperti tenggelamnya kapal Panderwijk dan di bawah lindungan Ka'bah, yang memiliki resonansi kuat terhadap persoalan sosial dan cinta tanah air. Buku ini juga mengeksplorasi masa-masa sulit dalam hidup Hamka, seperti ketika ia dipenjarakan selama pemerintahan Soekarno atas tuduhan politik yang tidak terbukti. Buku ini menunjukkan keteguhan Hamka dalam memegang prinsip-prinsipnya, bahkan ketika menghadapi kesulitan pribadi. Rush berhasil membawa pembaca melalui sejarah Indonesia dengan sudut pandang Hamka, memperlihatkan hubungan yang kompleks antara agama, politik, dan budaya di Indonesia. Dengan bahasa yang relatif mudah dipahami, buku ini tidak hanya cocok untuk

kepercayaan kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

Kata Bijak hari ini. Terdapat aksi, reaksi, dan interaksi antara dua orang. Seseorang harus menunjukkan kejujurannya dalam sebuah hubungan. Jangan membangun suatu hubungan jika tidak bisa berkata jujur. Randy Poder.

Masa lalu memang menyimpan banyak kenangan. Masa lalu juga tak dapat dilupakan begitu saja, karena setiap hal yang telah terlewati tidak mungkin dapat dihapus jejaknya. Belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, dan berikan yang terbaik untuk hari ini.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Wahai saudaraku, sering-seringlah melihat foto kita ketika masih bayi. Pandanglah betapa suci dan bersih jiwa kita kala itu. Namun sekarang kita telah melumurinya dengan lumpur dosa. Begitu tegakkah kita hendak menjerumuskannya ke dalam neraka? Relakah kita kalau dia harus menanggung siksa dan derita? Renungkanlah.

Gedang Sanak Pro 4, Suara Budaya Banjar. Sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Senin 13 Juli 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi jam 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Rapat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Gedang Sanak Pro 4. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Prompat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Prompat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Selasa 14 Juli 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Prompat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih pendengar dan sanak perempat untuk Anda yang telah bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran perempat juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Senang sekali untuk kesempatan hari ini, Selasa 14 Juli 2026, saya Eli kembali menjumpai Anda, mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat ya, siap untuk melaksanakan beragam aktivitas dan tentu saja ibadah kita pagi hari ini, khususnya bagi umat muslim untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Kumandang azan subuh pagi hari ini jam 5.09 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang sudah siap-siap untuk pagi hari ini segera melaksanakan ibadah sholat subuh. Semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Sementara pendengar, bersama program 4, serangkaian lagu-lagu daerah dan juga sejumlah informasi tentunya akan hadir untuk menemani semua aktivitas nasana perempat. Kita awali kebersamaan hari ini dengan kita resapkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 1-18 yang akan dibacakan oleh Jumran AMD. Setelahnya ada mutiara hadis dan juga lagu-lagu religi sebelum nanti kita akan bersama dalam sajian hikmah subuh pada jam 6 hingga jam 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan, kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan, supaya kamu jangan melampaui batas tentang rencana itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan jangan kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Keluarga yang soleh akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kebaikan bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga ini selalu takut dan malu kepada Allah ketika mereka akan melakukan perbuatan dosa. Untuk mengetahui apakah calon suami termasuk dari keluarga yang soleh, harus diadakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi keluarga calon suami, memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan tempat dia bekerja dan teman-temannya. Dalam melakukan penelitian ini, tidak harus seorang muslimah mendatangi langsung, tetapi dapat mewakilkannya kepada saudaranya. Atau, jika ingin datang langsung, sebaiknya ditemani oleh salah seorang saudaranya.

radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian, dan peliharalah kehormatan istri-istri orang, niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara." Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Anak yang taat kepada orang tua, yaitu anak yang mematuhi perintah orang tua dan tidak melanggar larangannya, selama hal yang diperintahkan atau yang dilarangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak semacam ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi orang tua yang ditaati oleh anak-anaknya. Anak dapat merasakan pancaran batin dari orang tua yang taat kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut secara psikologis dirasakan oleh anak-anaknya, kemudian mendorong mereka untuk taat kepada orang tuanya juga. Rahasia psikologis semacam ini diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bila ternyata calon suaminya orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka kemungkinan besar ia akan berlaku durhaka pula kepada istrinya.

Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran surah Al-Isra ayat 78.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu? Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, dan tahmid, alhamdulillah, setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Suara Budaya Banjar. Bersyukurlah setiap hari untuk nafas, kesehatan, makanan, pekerjaan, keluarga, kerabat, dan semuanya yang kita miliki sampai hari ini. Karena mungkin apa yang kita miliki saat ini tidak dimiliki oleh orang lain.

simbol kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Topi tradisional berbentuk lebar ini terbuat dari anyaman daun nipah atau rumbia yang ringan, kuat, dan mampu melindungi pemakainya dari panas matahari maupun hujan ringan. Sejak dahulu, tanggui menjadi sahabat para petani, nelayan, hingga pedagang di pasar terapung. Pemandangan para acil-acil mengenakan tanggui di atas jukung telah menjadi ikon budaya Kalimantan Selatan yang dikenal hingga mancanegara. Di tengah arus modernisasi, tanggui tetap bertahan sebagai bagian dari identitas Banjar. Kini, selain digunakan untuk aktivitas sehari-hari, tanggui juga hadir sebagai cenderamata dan produk ekonomi kreatif yang membanggakan daerah. Mari lestarikan warisan budaya Banua, karena setiap anyaman tanggui bukan hanya karya tangan, tetapi juga cerita tentang kehidupan, kerja keras, dan jati diri masyarakat Banjar.

berkah sekecil apapun, syukurilah. Nikmati dari Allah bukan harta semata, tapi juga kesehatan, keluarga, teman yang baik, negeri yang aman,

bukan nasihat yang tak kuterima, namun caramu menasehati yang kadang menggoreskan luka. Imam Az-Zafi'i berkata, berilah nasihat kepadaku ketika kau sendiri. Jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian. Sesungguhnya nasihat di tengah-tengah manusia itu termasuk sesuatu pelecehan yang aku tidak suka mendengarnya. Jika engkau menyelisihi dan menolak saranku, maka janganlah engkau marah jika kata-katamu tidak aku turuti.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat baisukan pendengar. Terima kasih untuk Anda yang telah bersama kami saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Pagi hari ini Anda juga bisa mendengarkan siaran program 4 melalui aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, Anda bisa saksikan sajian Hikmah Subuh kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin pagi hari ini melalui live YouTube program 4 RRI Banjarmasin ya. Alhamdulillah, senang sekali di kesempatan hari ini, Selasa 14 Juli 2026, saya Eli membersamai Dasanak Propat di sajian Hikmah Subuh, insya Allah sampai nanti jam 7 waktu Indonesia Tengah ya. Mudah-mudahan hari ini kabar baik semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, iman juga ya, khususnya yang sudah melaksanakan ibadah sholat subuh pagi hari ini. Semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan apapun aktivitas yang akan kita kerjakan, kita niatkan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua, termasuk juga silaturahmi kita pagi hari ini menjadi nilai ibadah untuk kita semua ya, termasuk untuk pendengar pemirsa yang nanti kami persilakan untuk bersama di line telepon 3252602 atau bisa juga di WhatsApp Pro 4, silakan di 0895-3405-09 ya. Setiap manusia itu pasti pernah menghadapi ujian, melakukan kesalahan atau merasa hidup begitu berat, atau jangan-jangan saat ini perasaan itu sedang dialami ya. Maka pendengar, sudah hadir bersama saya pagi hari ini, beliau adalah Ustadz Dr. Randes Haji Hazazi MPDI, dengan topik pagi hari ini yang cukup menarik untuk kita kulas ya. Ini menariknya gak cuma sekedar menarik pendengar, karena ada renungan di sana, ada hikmah yang bisa kita petik dari kebersamaan hari ini. Apa topiknya? Menyapa hati, jangan putus asa, pintu Allah masih terbuka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana pagi hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah baik.
1: Sehat juga ya?
2: Alhamdulillah, kan? Jadi hatinya pun terasa enak hari
1: enak,
2: ini.
1: Enak ya. Kalau hatinya enak itu terpancar di wajah, terus di lisannya juga enak gitu ya Ustaz.
2: Betul sekali.
1: Masya Allah sekali. Ya, gorengan ada udah atau teh hangat ini kan nggak ada itu semua, tapi kalau pagi hari ini mungkin setelah kita aktivitas pagi dari buka mata, kemudian kita bersih-bersih diri, sholat ya karena umat muslim gitu ya Ustaz ya, terus dapat senyuman dari pasangan, dari anggota keluarga, masya Allah indahnya ya Ustaz ya.
2: Iya, asalkan daripada hatinya
1: itu tadi ya. Karena ini nanti kaitannya dengan apa ya istilahnya, terbukanya pintu-pintu Allah ya, mungkin rezeki, ketenangan dan lain sebagainya. Dan ini bukan bagian saya pendengar untuk menyampaikannya ya, karena ada narasumber kita, beliau adalah Ustadz Dr. Randes Haji Hazazi. Jadi seperti apa sebenarnya dari menyapa hati, jangan putus asa, kemudian kaitannya dengan pintu Allah masih terbuka. Silakan Ustadz untuk menyampaikan uraiannya terlebih dahulu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul aidan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya pagi hari ini berupa kesehatan, berupa umur panjang, berupa silaturahmi ke sini. Itu adalah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita, dan tentu dengan berbekal hati ya, hati yang baik, insya Allah segala aktivitas yang kita lakukan itu diniatkan istilahnya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan menjadi satu pahala di sisi Allah.
1: Amin.
2: Salawat dan salam kita aturkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling bersih hatinya, lembut sekali jiwanya, dan paling luas kasih sayangnya. Semoga kita semoga mendapatkan syafaat beliau.
1: Amin.
2: Syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku pendengar radio RRI Pro 4 Banjarmasin yang dirahmati Allah, dimanapun Bapak Ibu berada sekalian, semoga Allah melimpahkan kesehatan, keberkahan umur, keluasan rizki, dan yang lebih penting daripada semuanya adalah semoga Allah menjaga hati kita. Karena sesungguhnya semua orang yang badannya sehat, hatinya sehat, tidak semua orang yang wajahnya tersenyum jiwanya bahagia loh. Tidak semua orang yang rumahnya megah hidupnya tenang, dan tidak semua orang yang tertawa hatinya sedang baik-baik saja.
1: Ada topengnya, Ustaz.
2: Betul. Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Izinkan saya mengawali perjumpaan pada pagi ini dengan beberapa pertanyaan ya. Saudaraku, mengapa seseorang mengetahui bahwa sholat adalah kewajiban tetapi masih menundanya? Kemudian mengapa seorang mengetahui bahwa dusta itu adalah dosa loh, tetapi lisannya masih ringan mengucapkan mengucapkan dusta itu?
1: Enteng.
2: Mengapa seorang mengetahui bahwa membuka aurat adalah larangan Allah, tetapi ya merasa bangga ketika auratnya dipuji manusia?
1: Estetika.
2: Iya. Mengapa seorang mengetahui bahwa berzina itu adalah dosa besar, tetapi ia tetap mendekatinya? Ini mendekati loh.
1: Terperosok.
2: Iya. Kemudian ada beberapa pertanyaan. Mengapa seorang menangis ketika mendengar ceramah, tetapi esok harinya kembali mengulang dosa-dosa yang selama sama? Kalau misalnya penyebabnya hanya kurangnya ilmu, mengapa ada orang yang ilmunya tinggi tetapi akhlaknya tetap rendah? Kalau penyebabnya hanya setan, mengapa ada orang yang mampu menolak godaan setan? Lalu di manakah sebenarnya letak persoalannya? Saudaraku, Islam mengajarkan bahwa pusat kehidupan manusia itu bukanlah otaknya, bukan pula hartanya, bukan pula jabatannya, tetapi hatinya. Karena hati adalah raja, sedangkan mata hanyalah tentaranya, lidah tentaranya juga, tangan tentaranya, kaki hanyalah tentaranya juga. Kalau rajanya baik, semua tentara akan lebih baik. Tetapi kalau rajanya rusak, ya mata akan mencari yang haram, lidah akan menyakiti sesama, tangan akan mengambil yang bukan haknya, kemudian kaki akan melangkah menuju tempat-tempat maksiat misalnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan sebuah hadis, inna fil jasadi mudghah, iza sholahat sholahal jasad kullu, wa iza fasadat fasadal jasad kullu, ala wahiya qalb. Apa artinya? Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itulah hati. Saudaraku, hadis ini bukan sekedar untuk dihafal. Ia adalah cermin bagi kehidupan kita semua. kehidupan kita berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, ya.
1: Iya.
2: Saudaraku, kalau badan kita demam, kita segera mengambil obat. Kalau tekanan darah naik, kita segera ke dokter. Kalau gigi kita sakit, kita rela duduk berjam-jam di ruang tunggu. Tetapi sudah berapa lama kita tidak memeriksa hati kita? Hati kita loh, hati pendengar, hati saya juga, hati Mbak Eri juga.
1: Hati penyiar, Ustaz.
2: Ya?
1: Sedang terbagi antara sakit gigi dan sakit hati.
2: Ya, harus kita periksa hati kita. Kita tahu kadar gula darah, kita tahu kadar kolesterol, tetapi apakah kita tahu kadar keikhlasan kita? Apakah kita tahu seberapa besar cinta kita kepada Allah? Atau apakah kita tahu mengapa sholat kita terasa hambar? Sholat hambar rasanya.
1: Cuman gerakan aja.
2: Iya, gerakan doang. Mengapa membaca Al-Quran terasa berat? Mengapa berzikir terasa membosankan? Jangan-jangan yang sedang sakit itu bukan tubuh kita, tetapi hati kita yang sedang sakit. Al-Quran menyebutnya dengan qalbun marid. Allah berfirman,

0: ridha. Artinya di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya. Al-Quran ayat 10. Saudaraku, mari kita perhatikan baik-baik. Allah tidak mengatakan mata mereka sakit, Allah tidak mengatakan tangan mereka sakit, Allah mengatakan di dalam hati mereka ada penyakit. Why? Mengapa? Mengapa? Karena semua dosa berawal dari hati. Perzinahan dimulai dari hati yang membiarkan syahwat tumbuh. Korupsi mulai dari hati yang rakus. Fitnah dimulai dari hati yang dengki. Kemudian kesombongan dimulai dari hati yang merasa lebih mulia daripada orang lain. Maka benar kata para ulama, setiap maksiat yang tampak pada anggota badan, akarnya telah lebih dahulu tumbuh di dalam hati kita.
1: Hati.
0: Ada bibit sudah. Ya, embrio kejahatan itu sebenarnya dimulai dari ada tumbuh benih-benih di dalam hati kita. Saudaraku, kalau hati sakit, seorang masih mampu tersenyum, masih mampu tertawa. Ayo kan, baik kan, bayangkan tuh. Kalau kita sakit gigi, boro-boro kita ketawa.
1: Dengar suara aja
0: mendengar
1: udah.
0: Mendengar suara orang tertawa aja kita sakit. Bagaimana tuh? Tuh sakit gigi namanya lah. Kalau sakit hati, itu kan bisa masih tersenyum, tapi tersenyum yang
1: beda lah gitu ya.
0: Iya, masih mampu tertawa, masih mampu mengenakan pakaian yang indah. Tetapi di dalam dadanya ada kegelisahan yang tidak pernah selesai. Wah, kenapa? Mengapa? Karena hati itu diciptakan untuk mengenal Allah. Hati itu fitrah loh. Jadi fitrah hati itu. Nah sekarang saudaraku, mari kita mendeteksi atau mengenal. Mengenal tanda-tanda hati kita sakit itu apa sih?
1: Ayo Mas Daud, kita screening hati kita ya.
0: Hati kita juga. Artinya kalau kita bisa mendeteksi, kita melihat oh ini aku hatiku ini berpenyakit nih.
1: Nah. Atau udah sampai di tahap udah nggak bisa ngerasain lagi ini sakit apa gimana sih gitu Ustaz.
0: Nah, ya. Jadi sekarang pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita mengetahui bahwa hati kita mulai sakit. Ya.
1: Apa aja tandanya ya?
0: Sebab penyakit hati berbeda dengan penyakit badan. Kalau badan sakit, suhu tubuh naik. Kalau badan sakit, wajah tampak pucat. Kalau badan sakit, dokter dapat meriksanya. Tetapi
1: hati,
0: ketika hati kita sakit, seringkali wajah tetap tersenyum.
1: Iya, orang yang sakit hati, patah hati aja kadang kita bisa lihat dia tersenyum.
0: Tuh kan.
1: Pinter lagi dia bersandiwara, Ustaz.
0: Jabatan tetap tinggi, bahkan ibadah masih tetap dilakukan. Itu loh orang sakit ini. Jabatannya tinggi. Waduh, kayak banyak segala macam. Dan ibadah, dia beribadah.
1: Simpenan udah banyak, Ustaz. Tenang aja.
0: Karena itu penyakit hati jauh lebih berbahaya daripada penyakit jahir. Ia tidak selalu nampak oleh mata manusia, tetapi sangat nyata di hadapan Allah. Apakah itu tanda pertama dosa tidak lagi membuat gelisah? Ketika nggak sholat, nggak apa-apa. Hati marit itu, hati yang sakit tuh.
1: Ya. Dia gak sholat rezekinya lancar.
0: Iya.
1: Dia gak sholat baik-baik aja hidupnya. Kita sholat babak belur mulu.
0: Makanya
1: misalnya ya. Bukan mau ngajak ya. Ini misalnya pendengar. Jangan sepotong-sepotong kalau menyimak kami ya.
0: Makanya ada salah satu Sheikh gitu ya. Dia punya murid. Bukan murid sih
1: ya. Apa namanya Ustaz?
0: Ya pendengar lah.
1: Itu pengikut bukan?
0: Enggak juga. Pendengar begini namanya. Yes, sir. Saya ini enggak pernah sholat loh. saya ini gak pernah puasa, saya ini gak pernah zakat, saya ini gak pernah bersedekah, saya ini gak pernah, pokoknya kebaikan, kebiak-biakan apa saja tidak pernah saya lakukan.
1: Jujur amat, Ustaz.
0: Jujur ini orang. Ya, ya kan, jujur orangnya. Tapi rezeki saya melancar kok. Jabatan saya malah melejit katanya.
1: Besar kepala.
0: Kemudian apa lagi? Orang pada senang pada saya katanya semua. Ya bayangkan. Apa kata saya? Yang itu sebenarnya itulah yang namanya penyakit hati. Kalau orang sudah merasakan apa? Itu istidrat katanya.
1: Istidrat ya, istilahnya
0: diselanjurkan,
1: ya.
0: Diselanjurkan Allah Ta'ala.
1: Ya, tadi
0: ya ke bahasa kita tuh udah.
1: Mas Daud.
0: Udah enggak kehitung lagi dah.
1: Udah sekalian aja gitu
0: sekalian
1: ya.
0: Sekalian aja dah.
1: Oh,
0: nah, iya. Kalau bahasa kalau emang gue pikirin lo udah dah sono.
1: Suka-suka gitu. Mulah gitu ya.
0: Suka. Sak ngenake dhewe ae.
1: Sakarepmu gitu ya.
0: Sakarepmu udah. Udah enggak dihitung dah. Itu sebenarnya itu ajab itu sebenarnya penyakit. Jadi penyakit itu makanya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Walahum adabun azim. Walahum adabun alimum. Nah, itu kan. Jadi ajab aja. Ia dapatkan sekalipun tidak nampak seperti sakit apa dan sebagainya.
1: Berarti dalam bentuk kenikmatan ini, Ustaz.
0: Nah itu dia. Jadi dia banyak sekali katanya, tapi tidak pernah merasa merasa tenang gitu.
1: Diajab tapi nikmat.
0: Diajab dan niat ya. Ngeri kali.
1: Ajab membawa sengsara. Yang ada nikmat membawa sengsara ya, Ustaz.
0: Nikmat membawa sengsara. Bukan sengsara membawa nikmat. Sengsara membawa nikmat.
1: Kebalik-balik jangan ah. Ini kayaknya perlu teh ini.
0: Itu perlu hati itu lagi.
1: Perlu hati.
0: Ya. Nah, jadi itu yang pertama tadi adalah tandanya tidak merasa berdosa.
1: Tidak.
0: Ada masa ketika kita melakukan satu kesalahan kecil misalnya ya, lalu semalam kita sulit tidur loh. Ketika kita berdusta kepada kawan misalnya, kok merasa berdosa? Ah, itu tuh bagus tuh.
1: Tapi biasanya alasannya insomnia nih gitu.
0: Tapi
1: gelisahnya enggak ada tuh.
0: Gelisah malam kan. Besoknya lakukan lagi. Dusta lagi, iya. Ah itu penyakit tuh.
1: Ini kalau dusta kadang nggak berasa gitu Ustaz. Iya. Tapi kalau hutangku kapan ya lunas, nah. Itu gelisah juga Ustaz. Gelisah. Itu gimana sih kapan ini bisa terbayar gitu?
0: Iya. Nah kemudian apa? Ketika berjanji dia ingkar. Ah hanya kau aja katanya. Tapi besok yang lain lagi. Nah, itu kan
1: dianggap biasa gitu.
0: Iya, mengubar janji.
1: Tapi nggak ada di sini Ustaz.
0: Iya,
1: nggak ada di sini.
0: Oh, yang di sana.
1: Sana jauh, aman. Mah di sini aman.
0: Nah, itu sakit loh hatinya itu.
1: Kalau nggak ngerasa sakit berarti ya. Bahaya juga ada nih. Ini jebakan nih Ustaz nih.
0: Di sini berkata ini, di sini nanti ketemu ini. Oh, janji mulu.
1: Terhambur.
0: Ah, bahambur janji. Itu penyakit itu sebenarnya. Nah, namun ketika hati mulai sakit, dosa menjadi satu yang biasa dia lakukan. Nah, ayo. Udah jadi habit.
1: Oke.
0: Okay. Udah jadi pendusta. Kemana-mana dusta.
1: Stoknya kali, banyak Ustaz.
0: Iya, stok dustanya banyak. Ke kawan dusta, ke keluarga dusta, kepada lingkungan dusta, kepada teman sejawat dusta. Wah, ini bahaya ini. Udah, pokoknya yang namanya dusta itu dianggap lumrah. Menggunjing dianggap hiburan. Nah, yo, bayangkan tuh.
1: Gibah biasa.
0: Iya, gibah biasa.
1: Siap lagi ya gilirannya mau digibahin, kayak jadi bahan gitu ya.
0: Ya meninggalkan sholat dianggap urusan entar. Sholat mah entar.
1: Ntar, tobat juga ntar. Iya. Masih panjang waktu.
0: Masih panjang, ntar tua dah buat tobat kayaknya.
1: Ntar kalau udah pensiun aja. Ternyata di pensiun dini Ustaz.
0: Iya. Saya mau pensiun lo ya.
1: Ya jangan lo. Enggak, maksudnya itu kan Allah bisa memberi kita pensiun kan ada jangka waktu ya Ustaz ya. Iya. Tapi Allah punya sendiri kan angkanya.
0: Iya, tapi saya bahagia lo.
1: Apa itu Gus? Kenapa?
0: Ya kan saya mau pensiun itu bahagia. Saya udah konsen ke apa mengisi RRI misalnya. Oh. Padahal saya punya keinginan untuk mengisi apa untuk remaja ya. Mm-hmm. Ya waktu dulu pengisi RRI dulu.
1: Iya.
0: Jadi puisi bahasa Banjar, puisi itu. Jadi mantap. Sebenarnya itu apa targetnya orang-orang muda. Jadi biasanya itu kan anak-anak SMA, anak-anak madrasah aliyah, bahasa itu kita ajak sini dia baca puisi, nah kita komentari. Nah itu dulu.
1: Mau ikut Ustaz? Mau ikut bahagia?
0: Boleh.
1: Gak apa-apa Ustaz, itu kan yang muda gitu kan. Tapi ada kebanggaan tersendiri dong bahwa kita pernah muda.
0: Bersyukur ya, kita pernah muda.
1: Iya, yang muda belum tentu bisa tua kan Ustaz.
0: Betul sekali.
1: Kita menghibur diri sih Ustaz. Biar bahagia.
0: Itu tanda hati sehat.
1: Alhamdulillah, Masya Allah. Hati menangis Ustaz. Iya.
0: Yang kedua tandanya adalah nasihat terasa berat tuh. Coba kita bertanya pada diri kita. Mm-hmm. Ketika yang mengingatkan misalnya apa reaksi kita?
1: Tersinggung.
0: Tuh kan.
1: Lah, kita, kok tuh kan Ustaz?
0: Apakah kita berkata bukannya terima kasih?
1: Malah marah dia.
0: Iya kan? Harusnya kita diajarin yang baik, kita diberitahu yang baik. Harusnya terima kasih dong. Ini enggak, malah marah kita.
1: Berarti hatinya?
0: Iya, hatinya
1: sakit.
0: Berpenyakit kan? Atau mengapa dia? Kenapa harus nasihatin saya? Emang wah macam-macam lah dia.
1: Dosa masing-masing kan, gitu kan? Macam-macam lah.
0: Pokoknya enggak mau nerima orang, nasihat orang enggak mau. Padahal yang namanya nasihat itu kan kebaikan itu enggak mesti harus dari ustadz kan?
1: Iya.
0: Dari teman kita juga bisa loh.
1: Tapi kadang ada temen yang gak jujur juga sih Ustaz. Gak baik juga. Ih gak ada apa-apa ay, biasa aja.
0: Padahal
1: dia mau menjerumuskan kita.
0: Itu kan. Karena apa? Hatinya berpenyakit.
1: Sama juga nih kawan mah ambung aja. Supaya dia dapat kawan juga sekalinya Ustaz.
0: Bujur.
1: Nah iya, berjamaah sekalinya.
0: Kemudian tanda ketiga, apa dunia lebih menguasai dia. Saudaraku bangun tidur, apa yang pertama kali dia lakukan?
1: Scroll TikTok.
0: Tuh. Mana sih saya mana ya?
1: Enggak kok, jangan suuzon dulu Ustaz. Ya, ya. Dia mau ini scroll itu mau lihat apa ya?
0: Berita ya.
1: Tausiah apa ya, pagi hari ini.
0: RRI dong.
1: Ya, itulah.
0: Padahal ketika kita bangun pagi harusnya kita berdoa.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Kita masih
0: diberi napas. Betul. Alhamdulillah. Boro-boro alhamdulillah. Mana HP-nya? Woi, masa
1: uring-uringan udah ya kan?
0: Udah.
1: Iya, kita jeda sebentar nanti Ustadz ya. Siap. Untuk nanti kita lanjutkan kembali. Dan yang ingin bergabung juga silakan di line telepon 3252602. Tetap bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Baik pendengar dan juga pemirsa kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, mudah-mudahan kita pagi hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Wah, kalau kita tausiah modelannya begini 2 jam 3 jam juga enggak masalah. Yang masalah ustadznya ini mau apa enggak gitu ya kan. Iya. Kita kalau bicara hati itu enggak akan pernah ada kelarnya gitu ustadz ya. Kita sibuk mendeteksi, mencari tahu tentang penyakit-penyakit yang kita rasakan, yang kita keluhkan untuk mencari penyembuhannya. Tapi kita tidak pernah atau kalau kita bilang tidak pernah, mungkin ada yang pernah, nanti marah nanti dia ustadz ya, atau ada yang belum maksimal ya untuk dekat dengan hatinya sendiri gitu ya. Kadang kalau ada pertanyaan di dunia ini siapa yang paling disayangi gitu, mungkin kita bisa sebutin si A, si B, si C gitu kan, tapi kita nggak menyebutkan bahwa diri kita ini juga layak untuk disayangi ya ustadz ya. Padahal kalau misalkan kita kerja keras dari pagi sampai malam, kita untuk nafkah ini gitu kan, kita sampai meninggalkan akhirat kita kan, berarti itu juga gak sayang dengan diri ya ustadz ya. Nah, mudah-mudahan dengan tausiah pagi hari ini kita bisa lebih dekat lagi dengan hati kita ya, karena pusatnya itu di sana, karena diibaratkan adalah raja, kata Ustadz Hajaji tadi. Baik, ada yang bergabung, tapi sebelumnya kita akan ucapkan terima kasih juga ini untuk Syahmin yang menyimak dari Kuala Kapuas loh Ustadz. Nah, tapi di YouTube. Kemudian ada Nur Asmi Razimah juga menyimak, terima kasih ya. Baik, kita beri kesempatan untuk pendengar dan sanang perempat yang bergabung pagi hari ini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mbak Eli.
1: Iya, ini dari jauh, Ustaz. Dari tanah laut.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Ustaz, nah, penyakit tadi. Kalau penyakit jadi orang lah, nggak pasti obatnya teteh. Tapi kalau penyakit hati, kenapa orang kadang-kadang mau cari obatnya?
1: Nah, itu dikasih obat aja juga marah, kadang.
4: Makanya itu, Mbak Eli.

0: penyakit hati ini kemana berperiksa? Apa obatnya untuk penyakit hati? Ada lagi, itu satu ya. Terus ini ada dari Nur Azima Razima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya menghadapi orang yang membohongi kita, Pak Ustadz? Terima kasih jawabannya. Bagaimana ya?
1: Masya Allah, ini pertanyaan dari Pelihari, yeah. Kemudian pertanyaan dari Rezima ya.
0: Iya, yeah, terus dari Banjarmasin juga ya.
1: Masya Allah ini.
0: Bagaimana menghadapi orang yang membohongi kita? Nah, atau jangan-jangan bagaimana kita bertaubat untuk orang-orang yang mungkin tanpa sadar kita bohongi. Dibalik juga nanti Ustadz. Kita kan banyak kadang Ustadz ya, korban itu sok-sokan jadi apa, pelaku tuh sok-sokan jadi korban Ustadz. Padahal dia pelaku juga.
1: Tuh, hatinya.
0: Hati ya kan. Ya, silakan Ustadz untuk tanggapannya.
1: Jadi pertanyaan ini, inilah inti dari apa materi kita. Jadi apa sih orang kalau udah sakit kepala misalnya, udahlah, sakit gigi apa lagi, cepet deh nyari obat. Ketika hati sakit, dia boro-boro tahu penyakitnya. Apalagi berusaha untuk mencari obatnya. Nah, nanti kita akan berikan resepnya.
0: Resepnya ya?
1: Resep obat hati itu apa?
0: Beneran ya Ustadz ya?
1: Iyalah. Jadi itu.
0: Gak bisa ya misalnya kalau sakit kepala, ah bawa tidur juga ntar hilang. Kalau sakit hati, ah gak apa-apa ntar juga hilang. Gak bisa ya Ustadz?
1: Gak bisa
0: gitu ya? Gak bisa. Uang nih sekepok uang.
1: Iya.
0: Gak bisa juga Ustadz.
1: Oke, yang ketiga tadi ya. Kita cari, kita deteksi dulu.
0: Deteksi.
1: Nah, kita cari dulu. Apa sih penyakit hati? Yang keempat adalah Al-Quran tidak pernah disentuh. Ih, bayangkan tuh.
0: Apalagi dibaca.
1: Ini kadang-kadang yang pun maaf ya, kita memang dulu kan orang-orang tua kita bare, orang-orang tua. Tuh Al-Quran jangan ditaruh di sono, jadi meja, taruh di atas lemari.
0: Beneran di atas lemari terus tuh Ustaz.
1: Jadi karena udah terbiasa kayak gitu, udahlah Al-Quran jadinya barang-barang antik,
0: pajangan
1: doang. Nah itu kan, kalau udah dia mau kawin, mau nikah, Al-Quran, udah 10 tahun 20 tahun Al-Quran yang jadi mahar itu nggak pernah dibuka, masih pakai segel tuh.
0: Kebangetan ya maksudnya.
1: Padahal Al-Quran itu sifat loh. Sifat itu kalau dawa, ini ya, kalau bahasa Arabnya, kalau dawa itu obat buat fisik ya. Kalau dawa itu bukan hanya sekedar obat, penyembuh.
0: Karena kalau cuma obat belum tentu sembuh ya Ustaz.
1: Belum tentu sembuh.
0: Tapi kalau penyembuh udah pasti obat.
1: Kalau sifat itu ya. Yang keempat, ada orang yang sanggup menonton layar selama berjam-jam, scroll apa TikTok,
0: medsos,
1: tetapi membaca Al-Quran 5 menit aja udah serasa berat. Bukan karena Al-Quran yang berubah, yang berubah adalah hatinya. Ya, kalau tidak lagi terasa apa, kalau cahaya tidak lagi terasa terang, mungkin bukan cahayanya yang redup, tetapi jendela hatinya yang tertutup dosa. Artinya apa? Berpenyakit. Bahaya loh penyakit hati. Tanda kelima, ini yang biasa, mudah melihat aib orang, sulit melihat aib sendiri loh.
0: Gajah dan semut ini.
1: Tuh kan. Saya teringat
0: apa Ustaz?
1: Lagu Roma Irama.
0: Apa itu?
1: Nyamuk di seberang lautan katanya tampak, tapi gajah di pelupuk mata tak tampak. Artinya apa? Itulah senang melihat aib orang. Kalau Al-Qur'an mengistilahkan ini, Al-Qur'an mengistilahkan mata lalat. Tahu mata lalat? Lalat. Prototipe lalat itu.
0: Dia gak seneng yang indah-indah ya.
1: Bukan yang indah. Dia mencari yang busuk-busuk dan jelek-jelek. Ada makanan yang baik, enak.
0: Gak mau dia.
1: Gak mau.

0: nyari yang busuk-busuk. Tuh. Nah, kan? Nah, kalau kita itu lalat sebenarnya yang diciptakan Allah.
1: Cuman enggak ya. Ngaku. Lalat intelek. Nah,
0: dan ini penyakit sering kita tidak sadari loh.
1: Lalat berjilbab ini Ustaz.
0: Di mata dia jelek terus orang.
1: Ya Allah.
0: Di mata dia
1: gak ada bener-benernya gitu ya.
0: Gak ada benernya pokoknya.
1: Padahal dia itu baik loh. Dia tuh ini itu loh. Tapi berarti bukan masalah orang itu ya.
0: Tuh,
1: hati yang lihat. Tapi Ustaz baik kok pagi hari ini. Mau berbagi tips ya, menyembuhkan hati.
0: Jadi pokoknya teman kerja dia jelek terus di matanya, kurang terus, padahal udah dia melakukan yang terbaik.
1: Iya.
0: Apa kinerjanya udah bagus, tapi di mata lalat tadi jelek.
1: Jadi kalau misalkan kita dimanapun, nggak di tempat kerja gitu ya, di lingkungan kita gitu kan, di keluarga barangkali ya seperti itu, kalau kita tuh nggak ada bener-benernya, salah terus, udahlah itu yang lihat emang mata lalat. Tapi kita juga harus ini, kita sendiri pernah nggak jadi mata lalat?
0: Sering.
1: Gak sadar Ustaz. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita disadarkan. Harusnya ya, begitu.
0: Jadi gini ya. Suami yang punya mata lalat, istrinya gak ada yang benernya.
1: Aduh. Ini kaitannya dengan duit nih, duit nafkah. Tertahan nih.
0: Sebaliknya. Ya.
1: Istri yang mata lalat.
0: Mata lalat. Ih, gak pernah. Pokoknya jelek terus. Dikasih yang baik, jelek terus.
1: Ah, maafkan suamiku.
0: Ada cerita begini.
1: Apa Ustaz?
0: Dia berlogat Batak ternyata. Kemana kau ambil katanya? Itu gaji kau ke 6 juta. Kemana yang 50 ribu? 50 ribu aja. Dia anu.
1: 50 ribu dari 5 dari, juta ya?
0: Iya, dari 5 juta tadi. Ya kan gajinya 5 juta misalnya. Kan 50 ribu dia. Gak
1: ada. Dicari itu.
0: Jadi, dicari. Mana katanya? Rajanya. Itu jangan, kau harus jujur katanya, dibilang sama sama suaminya. Padahal itu kata suaminya, itu yang kerjakan aku, gaji itu aku. Ku serahkan yang terbaik semuanya dengan kau.
1: Berarti 4 juta 400
0: 4 juta 950.
1: Fungsi kopiah ada kan selipannya Ustaz? Atau sarung kan ada kan ya? Di situ biasanya ya.
0: Kata-kata suaminya begini, kata suaminya begini. Aku kan kehabisan apa?
1: Ongkos
0: minyak.
1: Betul.
0: Masa aku harus dorong motorku katanya.
1: Ini kebangetan juga sih ya.
0: Kan banget kan. Karena apa? Padahal suaminya melakukan yang udah terbaik.
1: Cuman ngambil 50 ribu.
0: 50 ribu.
1: Atau mungkin caranya harus jujur kali ya.
0: Iyalah pokoknya.
1: Terbuka ya. Memang perempuan itu harus selalu benar Ustaz. Dikasih tahu. Jadi masalah. Dibohongin juga, nggak dikasih tahu juga masalah.
0: Itulah akuntansinya jalan terus. Jadi suami jalan ya. Suami kan dia punya teman juga.
1: Iya, pengen jajan ya.
0: Perlu traktir teman lah. Jangan kita terus yang ditraktir teman.
1: Tapi nggak semua perempuan begitu Ustaz.
0: Iya iyalah. Enggak. Itu kan perempuan yang berpenyakit hatinya. Makanya kita deteksi dulu. Nah.
1: Ini kalau pagi-pagi ini ada yang mau pamit, suaminya perlu ongkos berapa abahnya gitu ya kan. Masya Allah.
0: Usahakan itu jangan. Orang tua kalau sudah punya mata lalat, anaknya gak ada yang benar.
1: Gitu ya Ustaz.
0: Jelek terus, salah terus di mata dia. Ini makanya berbahaya loh.
1: Ini terhadap semua ya Ustadz,
0: semua,
1: ya
0: semua.
1: Istri ke suami, suami ke istri, anak ke orang tua ke anak, kita
0: pimpinan
1: ke orang
0: pimpinan kepada
1: bawahan juga.
0: Bawahan juga begitu, atau sebaliknya bawahan kepada
1: atasan
0: juga begitu. Karena dia punya lalat tadi.
1: Tapi ada lagi yang seru Ustadz. Misalnya kita nih punya anak nih, kita kan pasti doanya mudahan anak-anakku nanti tuh berbakti sama kita gitu kalau sudah tua gitu kan ya. Giliran anak udah gede, udah punya pasangan gitu kan, dia menghargai orang tuanya, dia bakti, dia ingat sama orang tuanya, istrinya merengut-merengut Ustaz. Nah, padahal kita kalau lagi ini kan doanya ya mudah-mudahan anakku nanti berbakti giliran nanti gitu ya.
0: Ini yang menjadi
1: itu penyakit hati ya Ustaz.
0: Ini
1: ya?
0: Yang kita stressing dalam hal ya. Ini yang kadang-kadang menjadi anu kita, doa kita salah.
1: Iya.
0: Kenapa harus berbakti kepada kedua orang tua? Harusnya berbakti kepada Allah dan Rasul. Ketika dia berbakti kepada Allah dan Rasul, otomatis dia berbakti kepada orang tuanya.
1: Gak otomatis.
0: Ada. Otomatis. Nah, jangan jadi mudahan berbakti kepada kedua. Enggak, berbakti kepada Allah dulu.
1: Dan Rasul.
0: Rasul. Itu otomatis tuh dah.
1: Udah sistem ya.
0: Oh, udah
1: sistem. Ibaratnya aplikasinya udah ini
0: udah,
1: ya.
0: Udah masuk
1: aplikasi. Nah, iya, kan? Baik.
0: Nah, jadi ini kita renungan kita bersama ya.
1: Iya. Terus ini karena waktunya Ustaz nih. Padahal 3 jam lagi kan katanya Ustaz ya. Tapi di belakang ya.
0: Saya mempersiapkan ini supaya panjang lebar.
1: Berarti ini harus ada part 2, part 3 gitu ya Ustaz ya.
0: Ini sesi ya. Ini sesi pertama nih.
1: Nanti kalau ada ya enggak apa-apa, ini lagi Ustaz, tapi ya. Part 2, part 3, ya, sesi kedua. Oh iya, kalau dulu sesi ya.
0: Iya, sesi.
1: Iya. Oke, bagian gitu kan. Kayak sinetron juga supaya panjang lah, gitu kan. Yang tadi Ustaz ini memaksimalkan penanya-penanya yang gabung ini. Kalau misalkan penyakit zahir kita ke dokter. Penyakit hati kemana Ustaz?
0: Nah, itu dia. Jadi kalau kita punya penyakit zahir dokter ya, kalau kita punya penyakit batin,
1: Hati

0: dia.
1: Satu.
0: Obat tuh.
1: Baca Quran. Oh. Ini baca koran, Ustaz.
0: Ya baca Quran boleh-boleh aja sih, tapi baca-baca Qurannya jangan lupa gitu.
1: Sepersekian ya.
0: Jadi ini penting tumbuhan upik gitu, Mbak. Itu tuh
1: iya, betul.
0: Sebenarnya diciptakan oleh siapa ya?
1: Oleh Wali Sunan Kalijogo. Orang Jawa Kalijogo, Ustaz.
0: Iya. Kalijogo.
1: Heeh. Tapi medoknya biasa aja, Ustaz.
0: Jadi itu harusnya yang pertama baca Quran.
1: Baca Quran.
0: Artinya apa? Makanya seperti yang saya sampaikan di awal-awal tadi. Orang yang tidak dekat dengan Al-Quran itu berpenyakit. Apa? Zolimuli nafsi.
1: Artinya, Ustaz?
0: Menjalimi dirinya.
1: Duh. Jangan jolim lah.
0: Jadi bukan jolim itu, bukan jolim, jolim nafsi itu bukan berarti kita memukul-mukul, enggak sih. Yang jolimnya ketika orang seminggu enggak pernah baca. Yuk kita tanyakan pada diri kita. Jangan-jangan kita tuh
1: kapan terakhir kali baca Al-Qur'an?
0: Tuh kan.
1: Baru pagi tadi. Alhamdulillah. Itu kayaknya setahun lalu pas Ramadan.
0: Baca Quran tahunan, padahal Quran itu sifat
1: penyembuh
0: ya. Kemudian ketika itu obat pertama ya, obat pertama baca Quran dan
1: maknanya.
0: Yang kedua berkumpul dengan orang
1: soleh pagi hari ini, mudah-mudahan iya ya.
0: Suasana hati kita jadi enak kan.
1: Betul.
0: Ketika kita berkumpul, kita berinteraksi dengan orang-orang yang ya udah mencerahkan kita, kan enak
1: gitu. Berkumpul sama orang soleh itu berasa kayak surga tuh deket gitu, Ustaz.
0: Itulah.
1: Tapi kalau kayaknya dunia masih lama ini, masih senang-senang aja lah kita.
0: Jadi itu yang pertama tadi, baca Quran itu obatnya ya. Kedua berkumpulnya soleh. Yang ketiga apa lagi?
1: Kita nyanyi dulu, Ustaz.
0: saya kok suka nggak hafal ya ini ya.
1: Jangan suka lah, Ustaz.
0: Jadi seperti yang diungkapkan siapa?
1: Upik
0: ya. Nah, kelima itulah.
1: Itu obat hati ya,
0: obat hati.
1: Oke,
0: ya.
1: Baik, di situ nanti ada ketemu jawabannya. Kalau menghadapi orang yang membohongi kita, Ustaz. Menghadapinya itu bagaimana?
0: Jadi kalau kita,
1: apa kita harus bohongi balik ya?
0: Sama dong, satu-satu.
1: Impas, Ustaz.
0: Jadi jangan. Menurut Imam Syafi'i ya, ketika orang itu berbohong sama kita, jangan diledani.
1: Yang diladeni, Ustaz.
0: Jangan diladeni. Artinya apa? Udah, kalau kita jangan terlalu banyak berinteraksi dengan orang pembohong. Ketika Anda banyak berinteraksi dengan orang pembohong, Anda jadi pembohong ntar.
1: Kok gitu, Ustaz?
0: Iya. Berkawan dengan orang, ini bahasa banyak. Berkawan dengan orang berjual minyak harum, taumpat harum. Berkawan dengan orang pandai, ada jauh dari arang. Berkawan dengan itu maksudnya. Jadi usahakan ya, usahakan kita jangan banyak berinteraksi dengan orang yang pembohong, apalagi yang sering membohongi kita.
1: Tutup jaraknya atau tutup aksesnya nih, Ustaz?
0: Tutup itu. Menurut Imam Syafi'i udah dah. Ditutup aja dah. Artinya iya. Tapi bukan berarti menutup persoalan, enggak. Sehelu aja lah.
1: Tetap secukupnya saja ya. Kayak garam, Ustaz. Secukupnya.
0: Kalau terlalu banyak asin ntar.
1: Ya.
0: Darah tinggi. Nah, baca Quran maknanya yang kedua tadi mendirikan apa?
1: Kumpul sama orang saleh.
0: Yang ketiga mendirikan salat. Salat wengi lakonono atau
1: bahasa jalankan, Jawa. Laksanakan.
0: Jalankan, dirikan salat malam.
1: Tahajud.
0: Nah, kita kan itu sebenarnya kebutuhan loh. Itu makanan batin loh ya. Salat malam itu makanan batin.
1: ada yang udah mungkin lancar jaya gitu kan, tapi yang mau mulai-mulai kayak ngantuk berat, padahal udah, sorenya udah niat nih Ustaz.
0: Memang harus dipaksa.
1: Harus dipaksa.
0: Harus dipaksa. Kebaikan itu memang harus dipaksa. Sedekah harus dipaksa.
1: Awalnya memang begitu.
0: Awalnya
1: ya.
0: Awalnya begitu.
1: Gak apa-apa Ustaz.
0: Gak apa-apa. Saya juga dulu dipaksa oleh orang tua kan. Eh, kamu harus sholat di masjid katanya. Bayangkan toh. Sebab waktu kecil ya ini makanya mereplay kembali waktu kecil. Oh, sholat asar dulu. Karena dia orang sudah pulangan dari masjid. Aku baru datang ke tempat
1: itu. Kemana aja Ustaz waktu itu?
0: Biasa
1: main
0: lah.
1: Main layangan, ya. Ngejar layangan putus nih.
0: Nah itu kan. Nah jadi itu bahaya juga.
1: Sholat malam.
0: Memang harus dipaksa. Nah mendirikan sholat.
1: Sedekah dipaksa juga.
0: Kemudian yang selanjutnya adalah membiasakan lapar. Artinya apa?
1: Puasa.
0: Puasa. Wotengiro ingkong luwe. Bisa pas ya bahasa saya itu ya.
1: Gimana Ustaz?
0: Wetengiro ingkang luwe.
1: Weteng itu perut Ustaz.
0: Membiasakan lapar maksudnya
1: iya.
0: Puasa.
1: Weteng. Luwe itu lapar, weteng iya. Itu perut.
0: Ya, jadi kalau misalnya kita terlalu banyak apa aktivitas yang gagal apa segala macam, perbanyak puasa.
1: Makanan puasa. Enak-enak nih. Ada dilihat nih.
0: Tuh.
1: Scroll-scroll. Gagal lagi niat puasa.
0: Gagal lagi.
1: Tuh udah niat puasa, teman ngajakin, "Yuk kita cobain tempat baru."
0: Iya. Udah, lanjut.
1: Lanjut. Nah. Udah lagi puasa, kita rayain yuk. Kita kan sukses ini hari ini program kita.
0: Program apa RRI Pro 4 ini.
1: Kita makan yuk.
0: Yo.
1: Gagal lagi,
0: gagal manis.
1: Jadi harus dipaksa ya. Aduh. Tapi enggak ada teman ngajakin begitu, Ustaz. Enggak ada. Nggak,
0: entar.
1: Teman saya nih, Ustaz.
0: Iya. Berapa tadi udah?
1: 4.
0: Yang kelima, zikir wengi ingkang suwe. Memperbanyak zikir. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Nah, tuh kan. Hanya dengan mengingat Allah hati tenang.
1: Zikir.
0: Itu obat.
1: Shifa.
0: Tuh udah.
1: Udah dapat nih, Ustaz.
0: Tuh kan karena berinteraksi dan lain-lain. Udah
1: orang
0: bahasanya
1: soleh,
0: pun
1: kan?
0: Gitu. saya dengan teman-teman gitu kan barusan tadi. Baru beberapa seminggu berinteraksi dengan orang, udah pasti semua bahasa Arab.
1: Masya Allah.
0: Hebat kali gue bilang kau.
1: Berarti dapat anugerah juga dari Allah. Ya, ada yang bertahun-tahun enggak juga Ustaz. Berarti kelebihan ini ya. Bonus.
0: Jadi lima hal itu bisa kita lakukan. Untuk apa? Untuk mengobati hati kita supaya jangan berpenyakit.
1: Udah tahu nih lima Ustadz. Udah tahu nih. Oh itu yang mau dikerjain. Memulainya itu gimana Ustadz selain dipaksa tadi. Di tengah kesibukan ini. Kita belajar itu kalau dari kecil itu kan enak tuh. Kalau udah usia begini kadang banyak
0: susah ya.
1: Susah. Nah itu gimana Ustadz tipsnya sebelum kita tutup nih.
0: Jadi yang pertama itu kan yang pertama sesuai dengan urutan tombo hati tadi.
1: Iya.
0: Baca Quran dan
1: maknanya satu ayat doang.
0: Iya, nggak apa-apa satu ayat. Yasin, shadaqallah.
1: Gak gitu juga Ustaz. malaikatnya baru buka catatan Ustaz tutup lagi ya.
0: Entar itu rahasia Allah loh.
1: Oh iya betul.
0: Ya, nanti entar dikasih sini. Yang tadinya masalah-masalah Allah jadikan jalan keluarnya kan. Gitu.
1: Ada solusi.
0: Ada solusi.
1: Tiba-tiba aja ada orang baik
0: ada.
1: Ya kan.
0: Ada. Ini kata orang, ini untuk hadiah. Bayangkan toh.
1: Bayangin tiba-tiba aja udah seneng Ustaz, bayangin aja nih, udah seneng ya kan.
0: Tiba-tiba kok ada orang berbaik hati. Tiba-tiba ada orang, aku niat katanya. Niat apaan? Bilang. Aku mau ngasih orang, ngasih apaan? Nih katanya gitu. Tuh, senang kan?
1: Bisa gak besok ketemu lagi sama orang itu?
0: Nah, iya. Itu tidak terduga.
1: Hal-hal baik itu.
0: Jadi ketika
1: disangka.
0: Kita baca tadi, Allah akan memberikan. Allah gampang kok ngasih apa aja, gampang bagi kita.
1: Baik. Sayangnya waktu kita ini enggak lama ya Ustaz ya. Mudah-mudahan selalu sehat Ustaz.
0: Amin.
1: Nanti bisa ini dalam kesempatan berikutnya kita masih dalam kondisi yang sehat ya, bisa bersilaturahmi lagi.
0: Amin.
1: Bisa sharing-sharing lagi, karena hati ini kita kalau belajarnya cuma sehari dua hari itu kayaknya enggak kelar. Mungkin hari ini kita masih mentul ya kan. Yang besok masuk merebes dikit itu kan, lama-lama ya seperti mengasah pisau. Betul. Ya Ustaz ya. Baik, semoga dari sajian Hikmah Subuh pagi hari ini, apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Dr. Andes Haji Hajjazi MPDI pagi hari ini bisa menjadikan renungan, ketukan untuk kita semua, hikmah untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjaga hati, jangan putus asa karena pintu Allah masih senantiasa terbuka. Terima kasih untuk pendengar, pemirsa yang sudah bersama di sajian Hikmah Subuh kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin pagi hari ini. Walaupun kita selingi dengan guyonan ya Ustadz ya, tapi semoga ada hikmah dan juga pesan baik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun ya itu sudah telat sih, enggak. Karena pintu Allah masih senantiasa terbuka. Masya Allah. Kita sudah dapatkan tipsnya, syifanya pagi hari ini. Semoga kita juga tidak menzolimi diri sendiri, hati ya Ustadz ya. Ini yang harus kita perhatikan untuk bekal kita. Baik, terima kasih sekali lagi Ustadz Dr. Andes Haji Hajjazi. Selalu sehat ya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Eli dan juga rekan saya yang bertugas pagi hari ini ada Mas Daud mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan lebih baik.
2: Demikian Hikmah Subuh, Rumpat RRI Banjarmasin. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Habar Pro 4, pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, Habar Pro 4 bersama Eli. Rumah Tahanan Negara kelas 2B Rantau Kabupaten Tapin menyiapkan pelaksanaan cek kesehatan gratis nang dilengkapi pemeriksaan ronsen dada sebagai upaya deteksi dini penyakit menular, terutama tuberkulosis atau TBC di lingkungan warga binaan. Kepala Rutan kelas 2B Rantau, Renaldi Hutagalung, memadahkan koordinasi lawan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin menjadi langkah penting gasan memastikan pelayanan kesehatan gasan warga binaan pemasyarakat Rakatan berjalan sesuai standar. Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas 2B Rantau Darmawan Saputra memadahkan koordinasi nang itu merupakan tindak lanjut Surat Direktur Perawatan Kesehatan Wan Rehabilitasi tahun 2026 mengenai pelaksanaan cek kesehatan lawan ronsen dada sekaligus optimalisasi sistem database pemasyarakatan fitur Watkes Rehab gasan penanggulangan penyakit menular. Rutan Rantau sudah menyiapkan pendataan calon peserta pemeriksaan dan akan terus berkoordinasi lawan Dinas Kesehatan terkait jadwal pelaksanaan. Sementara nang itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin, Nurul Hidayah, memadahkan pihaknya mendukung pelaksanaan program nang itu. Namun, pelaksanaan teknis masih menghadangi koordinasi lanjutan, termasuk arahan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan terkait penetapan lokus pelaksanaan dengan fasilitas ronsen dada. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Selamat pagi dan salam bahagia untuk pendengar dan sanak perempat yang masih terus bersama kami di Suara Budaya Banjar. Juga pastinya untuk Anda yang baru saja bersatu dengar untuk menikmati lagu-lagu daerah ya di perempat, baik melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Hari ini Selasa 14 Juli 2026, kembali menemani suasana pagi Anda dengan lagu-lagu dari berbagai daerah. Sudah diawali lagu dari daerah Jawa, Kicau Mania. Atau pagi hari ini suasana paginya dan sanak perempat itu luar biasa ya. Dingin ya, terasa, tapi harus semangat juga untuk melawan hawa dingin. Karena tentu saja aktivitas ini sudah menunggu, gak mungkin kan gak mandi gitu ya kan, gak bersentuhan dengan air sedingin apapun kita. Pokoknya ini tantangannya pagi hari kalau di cuaca seperti ini pendengar ya. Ya, semoga ada kehangatan tersendiri dengan sajian lagu-lagu yang kami hadirkan. Kami melengkapinya dengan informasi juga. Kalau di tempat yang sedang perempat barangkali saat ini ada teh hangatnya, ada kopi panasnya, atau ada nasi goreng, ada wadai-wadai ya kan. Ya, kami melengkapi itu semua dengan lagu-lagu daerah dan juga sejumlah informasi pendengar. Pagi hari itu di berbagai daerah di Nusantara punya kebiasaan-kebiasaan khas ya, walaupun mungkin tidak jauh beda. Kalau di kota, suara bising kendaraan itu sudah mulai terasa bahkan sejak beberapa saat yang lalu. Itu sudah ramai orang yang berlalu lalang di jalanan ya, baik mobil, terus juga roda dua, dan ini sedikit berbeda dengan yang di pedesaan gitu. Masih suasananya tenang, mungkin yang terdengar hanya kokok ayam yang bersautan, terus kicauan burung, tapi bukan burungnya para kicau mania, itu semuanya dikurung. Kalau di desa itu dia terbang bebas pendengar ya. Nah, termasuk juga ada kebiasaan-kebiasaan khas lainnya. Kalau misalkan di Kalimantan Selatan, pagi hari itu dimulai dengan suara azan yang bersahutan karena memang mayoritas muslim. Pedagang di pasar terapung yang buka lapak ya, termasuk juga di pasar-pasar tradisional, dan aktivitas warga di tepian sungai yang mulai terlihat ada perahu-perahu kecil. Ini yang di Kalimantan Selatan. Kalau di Bali itu, kalau pendengar perempat pernah ke sana atau memang orang yang berasal dari sana, pagi hari itu identik dengan masyarakatnya yang itu ada canang sari atau sesajen pendengar ya. Itu biasanya diletakkan di depan rumah dan juga tempat-tempat usaha sebagai ungkapan tanda syukur atas udara yang sejuk dan juga mungkin masih limpahan rezeki yang ada ya. Maka seperti itu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Bali. Di Sumatera Barat mungkin beda lagi, termasuk juga di Papua ya. Nah, apapun itu yang pasti pagi hari ini kami berharap suasana bahagia untuk Anda. Kita masih akan nikmati lagi lagu-lagu daerah. Berikut ini dari daerah Bali bersama Tika.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

irama musiknya, pendengar ya. Tentu ini sudah kita kenali sebagai lagu dari Minang, Sumatera Barat. Dan benar, bersama Fauzana Tungkek Membawa Rabah, lagu yang mengantar kita pagi hari ini di menit ke-29 jam 7 waktu Indonesia Tengah. Selain lagu-lagu daerah, kami juga hadirkan beberapa informasi. Sementara selamat pagi, selamat baisukan untuk Anda yang masih melakukan berbagai persiapannya untuk menuju tempat aktivitas ya. Semoga nanti dalam perjalanannya juga ya, baik yang menuju arah Kota Banjarmasin ataupun juga sebaliknya, selamat dalam perjalanan hingga di tempat aktivitas Dasanak Perempat. Nah, satu informasi yang kami hadirkan pendengar, ini dari Kabupaten Tanah Laut, Bupati Tanah Laut Haji Rahmat Trianto yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakap Tanah Laut Ahmad Hairin menegaskan bahwa untuk pencegahan ini harus menjadi fokus utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Tanah Laut atau Bumi Tutup Pandang yang beberapa waktu lalu melintas ke arah Kabupaten Tanah Laut ya, barangkali juga menemui ada lahan yang terbakar ya, kemudian juga asap yang jadi penghalang jarak pandang. Nah, ini karena sudah berada di musim kemarau, hal-hal seperti ini sering terjadi. Tapi setiap tahun memang penanganannya itu diupayakan untuk bisa segera teratasi ya, termasuk ini adalah upaya pencegahan, pendengar. Keberhasilan pengendalian karhutla sangat bergantung juga pada kolaborasi seluruh pihak ya. Maka Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanah Laut, Aspi Setia Rahman juga menyampaikan jika perkembangan situasi karhutla di wilayah Tanah Laut mulai dari data titik panas atau hotspot, kemudian peta wilayah rawan kebakaran, lalu tentang kesiapan personel dan peralatan hingga kondisi posko siaga karhutla. Dari data ini pendengar, adalah dasar penyusunan langkah-langkah kesiapsiagaan yang akan dilaksanakan secara terpadu oleh seluruh instansi terkait. Nah, maka selain mengevaluasi kondisi terkini, juga pembahasan kesiapan personel itu menjadi hal yang menjadi sorotan, termasuk juga sarana dan prasarana, bagaimana strategi pencegahan hingga mekanisme koordinasi apabila terjadi kondisi kedaruratan penting untuk terus dilakukan.

Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah,

0: loh.
1: Serius? Masa sih?
0: Iya dong. Kata dokter Karin Widadarma dari Klik Dokter bilang, kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
1: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh, baru on the way kampus. Temenin ya.
0: Ih.

merupakan gambaran dari Papua. Papua mengajarkan bahwa keberagaman adalah kekuatan, dari alam yang penuh pesona bahkan hingga budaya yang kaya. Setiap sudut Papua itu menyimpan cerita yang patut kita banggakan sebagai bagian dari Indonesia. Dari lagu yang baru saja kita nikmati, pendengar, tentu tidak berlebihan kalau kita menganggap Papua itu demikian ya. Ada banyak keunikan yang membedakan dari daerah lain di Indonesia. Papua itu dengan alam yang luar biasa indah ya, ada pegunungan yang tinggi, hutan hujan tropis, terus juga laut yang kaya biota. Bahkan Raja Ampatnya itu dikenal sebagai salah satu surga bawah laut terbaik di dunia, pendengar. Gak bangga gimana coba ya. Terus ini ada tradisi bakar batu, itu ada di Papua. Jadi kalau tradisi bakar batu itu apa ya? Nah, ini adalah tradisi memasak bersama menggunakan batu yang dipanaskan, pendengar ya. Jadi selain untuk pesta adat, sebetulnya tradisi bakar batu ini sekaligus menjadi simbol kebersamaan, persaudaraan, dan juga rasa syukur. Nah, tadi kita juga dengar ada burung cendrawasihnya ya. Burung ini juga dijuluki sebagai burung surga, pendengar, karena punya bulu yang indah dan bahkan menjadi salah satu ikonnya Papua. Dari Papua yang lagunya sudah kita dengarkan pagi hari ini dalam sajian lagu-lagu daerah di Nusantara, kami juga akan hadirkan satu lagu dari Aceh. Dari Papua kita ke Aceh pagi hari ini ya. Semoga bahagia untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 4 FM.

Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: Orang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang, pamali keluar maghrib, pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sebujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

pagi, Habar Pro4 bersama Eli. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat sinergisitas pencegahan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam melalui peningkatan koordinasi dan pemantauan rutin sebagai langkah mengantisipasi potensi kebakaran pada musim kemarau. Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan, Fatimatuz Zahra di Banjarbaru meminta seluruh jajaran meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla dengan koordinasi nang lebih intensif pemantauan kawasan hutan secara intens. Lawan juga optimalisasi langkah pencegahan di kawasan nang itu sebagai salah satu kawasan konservasi strategis di Kalimantan Selatan. Disampaikan juga, langkah pencegahan harus menjadi prioritas karena lebih efektif menjaga kelestarian kawasan hutan dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi. Sehingga setiap unit kerja perlu menjalankan tugas dan fungsinya secara terpadu, lawan juga responsif terhadap potensi ancaman di lapangan. Pada kesempatan yang itu, Fatimatuz Zahra juga mengapresiasi hasil monitoring tim audit nang berlangsung di beberapa kesatuan pengelolaan hutan atau KPH beberapa waktu nang lalu. Capaian nang itu menjadi motivasi gasan pemerintah daerah, gasan terus menjaga kinerja dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tutupan lahan di Kalimantan Selatan. Demikian Habar Pro4, Ulun Eli, Salam Budaya.